0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lepas ke depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batu bara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat. dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol, kan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
5: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara fokus jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PTH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
11: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
10: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jamaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
12: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
12: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya itu merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah, agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150, dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan, Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah lakukan ada Kukurela dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Kukurela. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya, karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya, dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
3: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
2: Tipe kedua, si komentator dadakan.
4: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
2: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
5: Bentar. Offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
2: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
6: Messi, Angkara Messi.
7: Goal! Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, goal.
2: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, sering disebut sebagai go versi terjangkau, olahraga woodball kini mulai mencari perhatian di Kutai Barat. Meski memiliki kemiripan teknis dengan golf, cabang olahraga yang menuntut akurasi dan ketenangan ini menawarkan kemudahan akses dan biaya yang jauh lebih ekonomis, menjadikan pilihannya menarik bagi generasi muda yang ingin berprestasi. Ketua Ikatan Woodball Indonesia Kutai Barat, Andre Revanza, menjelaskan

Woodball adalah organis olahraga permainan di atas rumput di mana permainan menggunakan palu bertongkat panjang mallet untuk mengarahkan bola masuk ke gawang kayu. Nah, dalam regulasinya pemain memulai pukulan dari awal dan harus mengarahkan bola melewati gerbang kayu dalam serangkaian pukulan. Olahraga yang mulai mendunia sejak dipertandingkan di Asian Beach Games 2008 ini pun kini menjadi salah satu cabang olahraga yang disiapkan untuk mengharumkan nama Kutai Barat di ajang Porprov. Informasi lebih lengkap pendengar Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, sedari manapun Anda berada, sesaat lagi kita jelang penyampaian Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dan saatnya saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Semoga usaha kita ini membuahkan hasil.
1: Amin. Siap RT, ini kan sudah jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama Pak RT.
2: Pro 1 FM, kanal

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini, pendengar, di edisi Halo RRI hari Senin ya, 22 Juni 2026. Dan kami mohon maaf pendengar, pada hari-hari sebelumnya di hari pelaksanaan Halo RRI ya, tidak dapat kami programkan untuk Anda karena ada juga program siaran langsung Piala Dunia. Dan hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda Halo RRI hingga pukul 10 WITA nantinya.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Denny Wahyudi juga di yang ada di meja teknik, dan juga Bung Zulfikar Ali sebagai gatekeeper di pagi hari ini, dan tim yang akan bersama dengan Anda di pagi menjelang siang hari ini dalam acara Halo RRI. Dan untuk pendengar kami, seperti biasanya dalam acara Halo RRI ini, kami mengundang Anda di layanan telepon 743495 di 736566, dan juga Anda bisa kirimkan keluhan Anda dengan apapun yang terjadi ya, kejadian, peristiwa.
7: Wita, terjadi kebakaran di PT BFI Kabupaten PPU. Dampak dari kejadian ini, satu bangunan gudang serbuk kayu rusak berat dengan perkiraan luas area terbakar kurang lebih 50 x 60 meter. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Penyebab kejadian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Baik, untuk himbauan, meskipun peluang hujan masih terjadi di sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur, masyarakat juga tetap perlu mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan pada daerah yang dalam beberapa hari terakhir tidak mengalami hujan. Kepada seluruh masyarakat agar terus memantau informasi cuaca resmi BMKG dan segera melaporkan apabila terjadi kejadian bencana kepada BPBD atau aparat setempat. Mari bersama membangun budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Demikian informasi dari Studio Radio Siaga Bencana, Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jika ada kebencanaan, silakan hubungi kami di 0811-5844-722. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam tangguh dan salam kemanusiaan. Saya Operator Khoir, Pusdalo BPBD Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan.
8: Baik, terima kasih banyak Bang Khoir untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
9: Informasi kebencanaan.
8: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, 5 menit tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan segera hadirkan program Dialog Interaktif Halo Kalimantan Timur. Nanti akan mengangkat topik mengukur inovasi mendengar nurani petani di Penas KTNA. Nanti akan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur dan juga Ketua KTNA Kalimantan Timur, dipandu bersama rekan Rizky Multianata.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua di mana pun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga yang menyaksikan via tayangan YouTube kami tentunya di kesempatan pagi hari ini. Ya, berjumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini hari Selasa 23 Juni 2006 bersama saya yang bertugas Rizky Mutianata, Bung Gesta dan juga Bung Novem Budi di kesempatan pagi hari ini. Ya, topik kita adalah mengukur inovasi mendengar nurani ya, petani di Penaskah TNA yang kita bersama tengah berlangsung Penaskah TNA yang ada di Provinsi Gorontalo. Namun kita mengetengahkan bagaimana hampir kurang 1 jam lebih ke depan hingga merapat pukul 10 nanti terkait pembangunan pertanian dalam arti luas di Kalimantan Timur. Yang hari ini tidak sekadar berbicara tentang mungkin dari hasil panen yang kita juga bisa dengan inovasi teknologinya, bahkan regenerasi petaninya dan kesejahteraan pelaku usaha tani, hingga bagaimana suara dan keperluan petani benar-benar didengar oleh para pengambil kebijakan. Momentum Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan atau Penaskah TNA menjadi ruang penting ya untuk mengukur sejauh mana inovasi pertanian berjalan sekaligus mendengarkan nurani petani dari berbagai daerah termasuk Kalimantan Timur yang tengah menjadi penyangga pangan sekaligus wilayah strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara. Lalu sejauh mana inovasi yang telah dilakukan pemerintah yang mampu menjawab kebutuhan petani, apa saja aspirasi yang mengemukakan juga di lapangan dan bagaimana masa depan pertanian Kalimantan Timur di tengah berbagai tantangan perubahan zaman. Untuk membahasnya telah hadir via Zoom Meeting Bapak Kepala Dinas Pangan dan Tahan Pangan Hortikultura Kalimantan Timur, Pak Pahmi Mawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Pahmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rizky. Baik, dan juga Pak Haji Anwar.
0: Haji Anwar ya di studio. Dan di samping beliau di Fajum juga ada Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Kalimantan Timur, ada Bapak Haji Anwar. Assalamualaikum Pak Anwar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Anwar sudah dan juga Pak Gadis sudah bisa silaturahmi via udara nih di sana pagi hari ini. Pak, kita terlebih dahulu ke Pak Pahmi Himawan. Pak Pahmi, mungkin karena momentumnya kita juga dalam hal Penaskah TNA, Bapak juga sempat berstatement di media hampir 30 delegasi yang dikirimkan di Penaskah TNA. Mungkin isu apa yang paling banyak yang ingin disampaikan para petani kita dari forum besar ya di Penaskah TNA, mungkin sejauh mana inovasi pertanian kita saat ini berdampak pada produktivitas pertanian kita dalam arti luas di Kalimantan Timur. Silakan nih Pak Kadis.
1: Ya, terima kasih Mas Rizky. Jadi memang Penas ini merupakan ajang nasional, ajang 3 tahunan yang menjadi momentum yang pas bagi kita semua ya, karena di sana tidak hanya berkumpul para petani dan nelayan seluruh Indonesia tetapi juga dihadiri oleh para pejabat tinggi negara, pengambil kebijakan di level pemerintah pusat dan juga tentu di beberapa daerah juga mengirimkan para pejabatnya untuk bisa langsung berinteraksi dengan para petani dan nelayan dan juga bersama-sama mengikuti kegiatan yang diadakan secara penuh selama kurang lebih 1 minggu. Nah, untuk kita di Kaltim sendiri tentu ini kesempatan bagi para petani dan nelayan kita menyampaikan aspirasi ya, menyampaikan permasalahan, kendala, harapan-harapan di lapangan terkait dengan tentunya budidaya dan pembangunan pertanian dalam arti luas di Kaltim ya, baik itu di sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, kemudian juga perkebunan, kehutanan maupun juga perikanan. Tentu kalau kita melihat kendala-kendala atau masalah-masalah kita di lapangan banyak terkait dengan produktivitas kita yang memang belum optimal. Ya, karena memang selama ini kita belum bisa memposisikan diri kita sebagai lumbung pangan di beberapa sektor ya, khususnya pangan, kemudian juga hortikultura ya. Tetapi untuk sektor seperti perikanan kita sudah bagus ya. Kemudian yang juga masih berusaha untuk berjuang sektor peternakan. Nah, tentu untuk bisa meningkatkan produksi ini, untuk kita bisa mensejajarkan, menyeimbangkan antara posisi kita sebagai lumbung energi selama ini dengan lumbung pangan, maka banyak banyak upaya-upaya yang harus kita lakukan, yang itu juga perlu kita sampaikan kepada para pengambil kebijakan di pusat. Karena sebagaimana kita ketahui, di dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan untuk pengadaan-pengadaan saprodi, sarana-prasarana, itu ada di kewenangan pemerintah pusat. Sehingga kami tentu menjadikan ini kesempatan juga untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita di daerah, dan juga tentunya mengharapkan motivasi-motivasi juga yang bisa disampaikan oleh para pengambil kebijakan di pusat terkait dengan masa depan swasembada pangan di Kalimantan Timur yang memang belum bisa sejajar dengan beberapa provinsi lain yang memang sudah terlebih dahulu bisa mencapai swasembada pangan. Jadi itu hal-hal yang memang kita sampaikan, termasuk tentu juga regenerasi para petani kita, yang itu kita harapkan dengan kegiatan PENAS yang mengambil tema transformasi teknologi untuk mendukung swasembada pangan nasional, bahkan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Ini kesempatan bagi kita untuk menarik minat para petani muda, mengenalkan kepada mereka teknologi-teknologi yang inovasi, yang inovatif, yang itu merubah mindset mereka bahwa kegiatan budidaya pertanian itu juga tidak harus dengan kegiatan-kegiatan yang manual, yang kotor, yang becek dan sebagainya, tetapi juga bisa menggunakan peralatan-peralatan teknologi yang itu sudah dekat dengan mereka selama ini. Demikian Mas Rizky.
0: Ya, tadi dikatakan Pak Kadis bahwasannya inovasi pertanian ya. Mungkin yang apa yang sejauh ini yang paling apa istilahnya Pak Kadis, yang menonjol dan menjadi unggulan di Kalimantan Timur dalam hal inovasi pertanian ini Pak Kadis?
1: Memang untuk PENAS ini kan bisa dua arah ya, bahwa kita berusaha untuk mencari informasi, mencari ilmu seluas-luasnya dengan teman-teman sesama petani nelayan yang ada di daerah lain. Tetapi memang di sisi yang lain kita juga bisa menampilkan inovasi-inovasi apa yang sudah kita lakukan, yang mungkin bisa kita berbagi sharing dengan petani dan nelayan di daerah lain. Nah, kalau untuk kita sendiri memang inovasi kita, kita juga ada mengikuti beberapa perlombaan yang juga menampilkan karya-karya kita. Salah satunya adalah di peragaan, di mana di peragaan itu kita menampilkan sebuah karya bioplastik lutan, deteksi kebusukan produk pangan, itu dari teman-teman Mahulu. Jadi kita menampilkan bagaimana biolut, itu singkatan dari bioplastik lutan, itu sebagai plastik ramah lingkungan untuk bisa mendeteksi kebusukan pangan kita, daging ayam, buah dan sayur. Itu salah satu bentuk inovasi yang kemarin juga kita ikutkan di dalam perlombaan teknologi dan kualitas produksi agribisnis. Tetapi di sisi yang lain kita juga sebenarnya punya beberapa potensi yang bisa kita sampaikan, dan tentu juga teman-teman para petani kita menyampaikan melalui baik itu formal maupun non formal tentang beberapa kelebihan yang sudah kita lakukan terkait dengan hortikultura kita, terutama ya. Jadi kita punya seperti pisang kepok grecek yang itu sudah sampai kepada ekspor, bahkan bukan hanya buahnya saja tapi juga sudah kita olah, itu dari teman-teman Kutai Timur. Kemudian ini juga kita sedang kembangkan persilangan seperti durian dan lai oleh teman-teman Unmul ya, LPM Unmul dengan kami ya. Itu beberapa hal yang inovasi yang kita lakukan, yang itu memang menjadi ciri khas atau kekayaan dari hortikultura yang ada di Kalimantan Timur. Itu contoh-contoh kecil saja.
0: Ya, kita ke Pak Haji Anwar, Selaku Ketua KTNA Kalimantan Timur. Pak Haji, tadi kan kita dengarkan aspirasi utama dari delegasi kita yang inovasi yang di apa bahasanya yang dibawa di PENAS KTNA. Mungkin dari kacamata KTNA sendiri, keluhan apa yang sering disampaikan ke petani, ke KTNA, mungkin apakah petani sudah merasakan manfaat dari program-program inovasi yang dilakukan pemerintah? Dan menurut Pak Haji Anwar, mungkin persoalan yang paling mendasar nih Pak yang dihadapi petani kita saat ini seperti apa nih Pak? Silakan nih Pak Haji. Masih di unmute tampaknya Pak. Mohon izin Pak. Masih di unmute tampaknya Pak. Ya, ya. Sudah satu dengar di studio kami. Silakan nih Pak.
2: Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kemudian dipercayakan sebagai narasumber pada pagi hari ini. Kemudian terkhusus kepada Pak kami dalam hal ini kepada dinas pertanian provinsi Kaltim dan TPRI yang hadir pada kesempatan yang berbagai ini. Adapun ucapan pertama kami

0: Kemudian semuanya utuh, Pak. Dari 10 kabupaten kota hadir semua. Tidak ada yang kosong, beda dengan provinsi yang ada di Indonesia, kabupaten yang ada di Indonesia. Ini, Pak. Kemudian berkaitan dengan ini, ilmu yang kami dapat selama ini, di mana kulihat daripada acara daripada mengukur inovasi dengan nurani petani di Penas Katena, perlu kami sampaikan bahwa nurani petani dalam program kepedulian sosial gerakan advokasi dan kelompok usaha itu pertanyaan yang berfokus pada kesejahteraan, di mana di dalamnya kita harus perlu kolaborasi antara teknologi modern dan kearifan lokal menjadi kunci utama untuk meningkatkan sejarah petani. Kemudian apa judul daripada tema Penas di 17 Gorontalo, yaitu transformasi teknologi, di mana sebagai kepala dinas tadi Pak Fahmi dalam hal ini sudah menjelaskan. Kemudian tema dari Provinsi Kaltim, sinergitas petani nelayan andalan untuk mewujudkan ketahanan pangan Kalimantan Timur. Kemudian di mana di dalamnya kami dari petani yang jumlahnya yaitu di Kalimantan Timur ini 569, di mana di dalamnya 559 ini 69 ini itu ada pendamping, ada apa namanya peserta utama dan peninjau. Alhamdulillah yang disampaikan tadi juga perlu kami sampaikan untuk para pemirsa RRI yang ada di Kalimantan Timur saat ini, bahwa Kalimantan Timur berapa agenda yang telah diikuti, termasuk rembuk-rembuk madya, rembuk utama, kemudian ada temu-temu yang telah diikuti oleh teman-teman Katena Provinsi Kaltim, di mana juga kita telah menampilkan juga satu teknologi di mana daur limbah sampah yang diperagakan oleh apa disampaikan oleh Bapak Mi tadi, yaitu dari penampilan dari Mahulu, yaitu dari limbah singkong dijadikan satu inovasi yang bernilai ekonomis, yaitu untuk apa namanya, yaitu dibikin satu plastik tas plastik. Ini salah satu inovasi yang belum dipunyai oleh seluruh di Indonesia. Ini adalah inovasi daripada Kalimantan Timur. Ini berkat dari bimbingan daripada Dinas Pertanian Provinsi Kaltim bekerjasama dengan pemerintah Mahulu dalam hal ini. Kemudian tampilan-tampilan yang berkaitan dengan kebudayaan kita, alhamdulillah untuk Kaltim sangat dihormati dan sangat disegani, dan salah satu profesi atau kontingen khususnya di petani nelayan yang merupakan ikon terbaik di Indonesia untuk saat ini selama dipimpin oleh Pak Fahmi dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian, betul-betul kekompakan tim untuk menjaga nama baik kami dan membawa satu apa namanya amanah yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur Provinsi Kaltim, betul-betul kami laksanakan dengan baik. Adapun ilmu-ilmu yang kita dapat berkaitan dengan inovasinya, sampai sekarang kita masih berlanjung kegiatan-kegiatan temu-temu. Hari ini juga ada temu petani sukses dilaksanakan di Stadion Gorontalo. Kemudian ada lagi lomba, ada asa terampil, kemudian unjuk tangkas pada kesempatan yang berbahagia. Pada pagi hari ini akan dilaksanakan oleh Katena Provinsi Kaltim. Mungkin ini untuk sementara.
1: Iya. Pak Haji, mungkin dari potensi terbesar pertanian kita di Kalimantan Timur yang belum banyak diketahui masyarakat, seperti apa nih Pak sejauh ini potensi terbesar kita di sektor pertanian kita nih Pak Haji?
0: Saya rasa potensi yang terbesar kita masih mengandalkan khususnya di sektor pangan ini, yaitu di mana yang perlu kita lanjutkan ini giat kita ini khususnya termasuk padi tadi, kemudian jagung. Kemudian potensi juga sangat menjanjikan kulihat di Kalimantan Timur di luar pada sawit, yaitu kelapa dalam. Ini Pak, potensi yang sangat peluangnya besar, di mana kelapa dalam ini saat ini sempat kami diajak untuk komunikasi dengan importir dari Cina Pak, di mana dia mau siap membeli daripada kelapa dalam dengan harga lumayan, yaitu harga per butirnya itu. Dari kita kan di Kalimantan Timur ini maksimal

0: di 15.000. Kalau kita ini 25.000 per biji, Pak. Tapi dengan asumsi produksinya banyak. Yeah. Kemudian untuk kelapa dalam ini, kuliah di Kalimantan Timur, itu memenuhi syarat semua kalau kelapa dalam. Hampir sama dengan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Timur. Ini salah satu. Tapi kita harus mengingat bahwa ketersediaan pangan juga ini, padi, gabah dalam hal ini, mungkin dalam hal ini tantangan ini kami bincang-bincang dengan kepala dinas bahwa selama ini kan apa yang kita belum bisa tercapai dalam hal ini, misalnya dari pertanian padi sawah, di mana sekarang kan Kalteng kita tahu semua bahwa banyak beralih fungsi, termasuk sawit, dari sawah dijadikan lahan sawit, kemudian tambah sebagian. Justru tantangan kita khususnya di Kalimantan Timur, bagaimana mengembalikan lahan pertanian kita ini kembali seperti pendatang awal, Pak. Misalnya di 45.000 hektar di Kalimantan Timur, tolong dikoreksi Pak kan nanti apabila kami salah. Sampai sekarang kan hilang sekitar 15.000 hektar ini. Mungkin penyebabnya dialihfungsikan jadi sawit, kemudian ke tambang. Kemudian hal dan kemudian di perumahan. Mungkin salah satu itu. Tapi potensi yang cocok di Kalimantan Timur yaitu jagung dengan kelapa dalam, kemudian singkong, Pak. Mungkin itu.
1: Ya ini bisa langsung dijawab nih Pak Kadis, kaitannya dengan tadi dikatakan Pak Haji ya, bahwasanya bagaimana produksi lahan, optimisasi dari pemanfaatan lahan kita yang lahan-lahan produk ini, yang ingin saya tanyakan bahwasanya ada atau tidak target real dari pemerintah dalam hal ini, dalam lanjutan untuk menyulap lahan-lahan bekas, mungkin ada bekas tambang, jadi lahan yang lebih hijau dan produktif Pak di Kalimantan Timur nih Pak Fahmi.
2: Ya, jadi memang tadi benar yang disampaikan oleh Pak Anwar. Kita terdata di Kementerian ATR BPN, luas lahan baku sawah kita itu di 46.640 hektar. Yaitu di data terakhir di tahun 2024. Ya. Tapi faktualnya berdasarkan data yang kami miliki dan memang kami dapatkan dari 10 kabupaten kota, berapa jumlah sawah-sawah produktif, sawah-sawah fungsional, sawah-sawah existing yang ada di wilayah mereka masing-masing, itu kurang lebih di 31 ribuan hektar saja. Artinya ada 15 ribu hektar sawah yang terdata di atas peta, di atas kertas sebagai lahan baku sawah, itu sudah beralih fungsi. Ya, dan berdasarkan data yang kita dapatkan dari teman-teman kabupaten kota juga, data terkini dari 15 ribuan hektar tersebut, 9 ribuan hektar itu memang masih dalam kondisi berat, ya, artinya masih memang ada kemungkinan juga dari yang ringan sampai yang berat, beraringan atau berat, yang masih bisa dilakukan rehab. Ya, untuk kembali menjadi sawah produktif. Tetapi di angka 6 ribuan hektar itu betul-betul memang sudah tidak bisa lagi dialihfungsikan kembali menjadi sawah, karena sudah beralih fungsi tadi, baik lahannya yang beralih fungsi ataupun komoditas di atasnya yang sudah berubah, ya, yang sudah berganti. Nah, terkait dengan hal ini memang upaya yang kita lakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltim beserta teman-teman kabupaten kota dan lintas sektor, jadi bukan hanya Dinas Pertanian, tapi kami berkolaborasi dengan teman-teman dari Dinas PUPR Provinsi dan juga harus melibatkan teman-teman dari BPN, Kantor Pertanahan yang ada di Kabupaten Kota maupun BPN Provinsi, adalah bagaimana memastikan lahan baku sawah kita tadi yang 31 ribu hektar itu bisa kita pertahankan dan kemudian kita jadikan sebagai lahan sawah yang dilindungi, sehingga nanti bisa kita tetapkan di dalam LP2B Kabupaten Kota melalui rencana tata ruang kabupaten kota, itu dijadikan sebagai LP2B, itu yang 31 ribu hektar. Sementara selisih gap yang ada itu tadi yang 9 ribu yang masih mungkin untuk dilakukan rehabilitasi, itu akan kita usulkan. Seperti tahun ini kita ada sudah diterima usulan kita ada 600 hektar di Berau dan di Kutai Kartanegara. Di Berau kurang lebih 400 hektar, di Kukar 200 hektar, yang itu akan dilakukan rehabilitasi. Selain itu tentu juga kita berharap kalaupun ternyata lahan-lahan yang tidak bisa lagi diperbaiki kondisinya kembali menjadi sawah, harus beralih fungsi, maka memang harus kita cari pengganti substitusinya. Dan itu juga memungkinkan dengan kegiatan-kegiatan cetak sawah yang sekarang sedang kita lakukan. Ya, kalau dia masuk lahan baku sawah, maka pendekatan kita adalah melalui optimalisasi lahan. Tetapi kalau itu lahan yang memang bukan sawah, maka pendekatan kita melalui cetak sawah. Tahun 2025 kemarin yang kita selesaikan di 31 Maret 2026 itu ada kurang lebih 1000 hektar sawah baru yang kita cetak, yang berlokasi di 4 kabupaten kota. Jadi ada di Berau, ada di Kutim, Paser, dan juga Mahulu. Tahun 2026 sedang berlangsung konstruksi cetak sawah kurang lebih 2000 hektar, ya, yang tersebar di 4 kabupaten yang sama. Dan sekarang kita sedang mengusulkan 13.000 hektar yang masih proses penyusunan dokumen survei investigasi dan desain SID, yang tersebar di Paser kurang lebih 4.000 hektar, Berau 4.000 hektar, Kukar, Kubar, dan Kutim itu totalnya ada kurang lebih 5.000 hektar. Nah, ini upaya-upaya kita untuk mendapatkan lahan-lahan yang bisa kita nanti lindungi di dalam LSD, kemudian menjadi LP2B di kabupaten kota, dan KP2B di tata ruang provinsi. Jadi selain LP2B ada lahan-lahan cadangan dan juga ada infrastruktur yang kami siapkan. Nah, selain itu upaya perlindungan yang kita lakukan adalah dengan sekarang sedang mencoba kita menyusun pergub untuk memberikan insentif bagi para petani poktan yang mereka melindungi sawah-sawah mereka sehingga bertahan sebagai sawah-sawah produktif untuk mendukung swasembada beras di Kalimantan Timur. Di luar itu, tentu kita akan upayakan juga pemanfaatan lahan-lahan pasca tambang. Tapi sebagaimana kita ketahui, tentu lahan-lahan pasca tambang ketika topsoilnya sudah rusak, ya, maka memang upayanya ya harus keras, karena tentu selain pemupukan harus kita lakukan pembenahan tanah, pembenahan lahan agar lahan-lahan tersebut tidak asam, ya, karena lahan kita sendiri memang rata-rata asam, apalagi kalau sudah dilakukan kegiatan tambang, ya, makanya harus dinetralkan lebih dahulu. Nah, itu upaya yang kita lakukan. Selain tentu tadi juga disampaikan kita punya potensi padi. Nah, potensi padi kita sebetulnya justru malah di padi-padi ladang. Kita punya padi ladang yang luar biasa, terutama di Mahulu, di Kubar, di dataran-dataran tinggi kita. Nah, ini yang juga sekarang kita akan coba betul-betul gali potensi padi-padi ladang kita, kalau perlu menjadi varietas yang termasuk varietas yang bisa dilepaskan oleh kementerian, sehingga bisa kita kembangkan lebih luas. Jadi seperti itu.
1: Terima kasih Pak Kadis dan juga Pak Haji Anwar. Di kesempatan pagi hari ini kita juga undang para pendengar kita yang ada di line telepon kami 0541736506 atau di 0541743495. Saudara yang bergabungnya dari Paser dan juga Kutai Barat. Kita ke Paser terlebih dahulu, ada Bung Ridwan. Selamat pagi.
3: Pagi, salam sehat Bang Rizky. Omanya duluan ya, mohon maaf nih Pak Haji dan Pak Andi, siapa ini tadi
1: Pak? Pak Fahmi dan juga Pak Anwar. Pak Kadis dan juga Pak Ketua KTNA Pak Anwar ya.
3: Ya. Apresiasi buat Ketua KTNA Kalimantan Timur, tadi sudah cukup lebar dijelaskan. Saya mendukung ya, sebagai membutuhkan perekonomian dan pertanian dan perikanan kita. Tapi saya ingin sampaikan di sini, seperti apa yang disampaikan, dijabarkan tadi, lahan-lahan itu yang termasuk di Paser.
1: Di Paser tadi,
3: 4 ya. Hektar tadi itu luar biasa itu kan. Nah, pertanyaan saya seperti ini Bang Rizky, apakah itu lahan masyarakat atau yang milik memang depan pertanian ya yang punya itu gitu kan? Karena nanti kalau sudah mawat acara KTNA baru dicatat gitu kan. Tadi saya ingin kembali ke tema tadi itu, inovasi dan dengarkan para petani dan nelayan gitu kan. Nah, dengan adanya inovasi itu, kita tahu ekonomi itu adalah yang mempelajari perilaku manusia yang terbatas, tapi manusia memerlukan ekonomi yang terbatas. Nah, ini yang masih belum relevan yang dilakukan. Misalnya saja, mohon maaf ya, ketika kita butuh perikanan, harusnya titiknya itu ada di pantai-pantai dan di laut, sungai. Tapi ini kan tidak, mereka jika kita temukan itu TPI-TPI-nya itu langsung ada di pasar gitu loh. Nah, bagaimana mereka mau sejahtera? Kemudian pertanian dan perkebunan juga langsung ke distributor atau induk operasinya itu gitu. Coba itu dipikirkan yang terbatas tadi dan tidak terbatas tadi ekonomi itu gitu. Kalau dijelaskan di sini, saya percaya jabaran-jabaran pemaparan itu gitu. Saya tidak mengkritisi bapak-bapak berdua ya, karena saya ingin meneruskan pertanyaan Bang Rizky tadi. Kalau kembali seperti dulu itu disulap, akan jadi temuan lagi gitu loh. Iya kan, bahasa sulap itu kan disulap gitu loh. Nah, hal-hal ini yang saya
1: kiasan.
3: Nah, masyarakat itu kan membutuhkan kebutuhan bahan pokok yang primer itu yang selalu kita gunakan, perikatan pertanian dan perkebunan itu gitu loh. Nah, itu yang saya kritisi itu gitu loh. Jangan nanti ketika kita, tapi saya apresiasi tadi ya, jangan nanti ketika kita mau melaksanakan KTNA ini kita jabarkan yang baik-baik gitu kan, ya kan. Nah, nanti ternyata di lapangan sama dengan apa yang kita sampaikan gitu loh. Nah, ini yang saya tidak inginkan gitu kan. Mungkin itu.
1: Terima kasih Bung Ridwan dari Tanah Grogot Kabupaten Paser. Kita ke Kutai Barat. Selamat pagi Bung
4: Anye. Selamat pagi Pak Fahmi, Pak Anwar. Pak Anwar ini sepertinya baru ya ngurus apa namanya KTNA, Kaltim. Kaltim ini dulu pernah mengirimkan kontingen terbanyak ke Sumatera Selatan waktu PENAS di sana. Itu dari HKTI, Pak Sokani masih menjadi ketua HKTI, beliau berani menjadi sponsor. Luar biasa itu pemimpin saat itu. Pak Fahmi, bah tadi kalau dengar pemaparan Pak Ketua KTNA kalah Pak Fahmi itu, cuman saya sedih, fakta dan kenyataannya sangat jauh berbeda. Contoh kami di Kabupaten Kutai Barat, waktu PEDA kemarin ada apa namanya stand untuk pameran itu, ada Pak Fahmi sedih kita lihat. Nah, sedih kita lihat rencana awalnya nah, tempat apa namanya gelar teknologi itu nanti kita akan lanjutkan bla bla bla bla bla. Itu kan menelan anggaran yang luar biasa, tetapi fakta dan kenyataannya sekarang ini terbengkalai. Padahal itu kan bagus tempat berlatih para petani itu. Pak Fahmi, kami di Kabupaten Kutai Barat ini banyak saudara-saudara kita dari luar daerah hanya meminjam tanah warga lokal. Kami ini baik Pak Fahmi, kami warga lokal Kutai Barat ini sangat baik dipinjamkan. Nah, ternyata dengan tanah yang dipinjamkan itu bisa menghasilkan sayur-sayur yang luar biasa. Nah, mereka kalau pulang ke kampung halamannya bisa naik pesawat mereka, Pak Fahmi. Nah, saya kepengen itu karena kan daerah kami ini daerah yang paling subur. Contoh di daerah Muatan. Nah, itu menanam ubi saja, menanam apa namanya buncis saja, apa tidak perlu pakai pupuk yang banyak. Itu luar biasa Pak Fahmi. Saya kepengen itu petani-petani kita dari beberapa daerah-daerah itu justru itu yang dibawa Pak Fahmi, bukan hanya pegawai-pegawai saja yang nanti pamer di apa namanya di media sosial apa macam. Tetapi saya kepengen justru para petani-petani yang masih apa gagap teknologi itu yang dibawa Pak Fahmi. Nah, tadi Pak Anwar bicara masalah sawit. Pak Anwar belum pernah datang ke ini. Para petani-petani kita ini mengeluh Pak Anwar. Mengeluh kenapa? Terkadang bibit palsu. Ini di daerah saya ini. Tentang harga lagi. Tentang pupuk Pak Anwar. Saya punya paman itu ratusan hektar apa namanya kebun sawit.
1: Di daerah mana Pak?
3: Di daerah Tanjung Misui.
5: Daerah mana Pak?
3: Tanjung Misui, Kecamatan Jempang.
5: Tanjung Misui ya.
3: Ya, itu kesulitan apa cari apa pupuk. Nah, sawit ini kalau tidak dipupuk apa nama susah, tidak akan bisa tumbuh berkembang. Nah, ditambah lagi harganya yang melorot seperti sekarang ini, kayak sedih juga. Itu makanya memang ketua KTNA ini harus memang dari petani mau mendengar melihat apa yang dirasakan oleh petani.
5: Ya, banyak.
1: Baik.
3: Pak Kadis. Pak Kadis ini ada rapat oros. Nah, rapat oros itu apa namanya? Tempat sawah banyak dibantu oleh pemerintah provinsi. Tapi kami sedih Pak apa namanya? Pak Kadis, itu rapat oros berubah fungsi. Itu ada oknum PPL yang menyalahgunakan dengan menanam sawit. PPL menanam sawit.
4: kenapa kok bisa begitu memberikan contoh yang tidak bagus? Seharusnya masyarakat petani yang punya lahan di sana itu yang dibina. Alat ada, tapi kalau alat dikunci, digembok, bagaimana masyarakatnya mau bertani, Pak? Nah, sendiri punya sendiri, ternyata PTL-nya itu dari luar daerah. Oh, kalau dia sudah selesai nanti dia jual lahan sawit, dia pulang ke kampung halamannya. Wah, sedih saya, Pak apa namanya, Pak Fahmi. Nah, sementara kami Kutai Barat ini bukan hanya sektor apa namanya ini, perikanan juga sebenarnya bisa dikembangkan banyak daerah-daerah seperti Muara Beloan, Omaja, tapi jalan infrastrukturnya ke sana bagaimana? Terus itu juga Pak Fahmi, apa namanya, sungai-sungai sekarang ini banyak tercemar, ikan pada bermatian, nelayan mengeluh. Ada tidak KTNA datang ke masyarakat itu mendengar apa nama keluh kesah apa namanya petani kita?
1: Nanti dipoto ya Pak Hanye ya, terkait yang rapat poros. Terima kasih Pak Hanye.
4: Saya mau curhat ini ke Pak Kadis kan. Nah, kalau Pak Kadis ini sangat bagus, luar biasa. Tapi sayang Pak Kadis ini hanya terima laporan ABS itu aja. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ada Bung Hanye ya dari Kutai Barat, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Kadis lebih dahulu terkait 1 hektar yang diapresiasi dari Pak Ridwan tadi di Kabupaten Paser dan korelasi dengan inovasi tadi Pak, dan juga pasca peda KTNA ada yang diinginkan ini pelatihan, dan juga banyak dari petani di sana meminjam tanah. Bahkan di daerah Yuatan itu seperti di sana bisa berpotensi dalam hal pertanian. Silakan nih Pak Kadis.
2: Ya, makasih untuk Pak Ridwan dari Paser. Kami melihat kendala petani kita, salah satunya adalah tidak semua petani kita memiliki lahan yang siap untuk digarap atau yang mereka miliki untuk mereka garap. Jadi ada juga para petani kita yang mereka menggarap di lahan yang itu bukan milik mereka, ya. Walaupun memang kalau dari data NTP yang memang dihitung oleh teman-teman BPS, para petani kita di Kaltim itu semuanya baik itu petani pangan, petani hortik, kemudian pekebun, apalagi pekebun ya, peternak dan juga nelayan, itu semua nilai tukar petaninya di atas 100. Artinya mereka sudah sejahtera, pengeluaran mereka tidak lebih besar daripada pemasukan yang mereka dapatkan. Tetapi tentu memang kewajiban kita memastikan secara ekonomi kesejahteraan ini bisa meningkat ya, tentunya sesuai dengan dinamika yang terjadi juga di secara lokal maupun global. Untuk lahan-lahan yang kemarin kita cetak, makanya memang tidak mudah ya, termasuk yang sudah dilakukan konstruksi kurang lebih 201 hektar di Paser, itu memang disusun secara ketat melalui dokumen SID, dilakukan survei, dilakukan investigasi oleh tim konsultan, dan baru kemudian dibuat desainnya untuk memastikan bahwa lahan-lahan tersebut clear and clean. Jadi clear and clean di sini dia harus memenuhi kriteria kelayakan secara teknis. Jadi misalnya bahwa lahan tersebut tidak berada di dalam kawasan hutan. Jadi ada juknis yang ditetapkan oleh teman-teman pemerintah pusat bahwa lahan tersebut tidak boleh berada di dalam kawasan hutan, tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan yang punya izin seperti tambang, tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan sawit yang sudah mendapatkan HGU, kemudian tidak boleh berada di dalam lahan baku sawah yang sudah terdata di dalam Kementerian ATR, kemudian kelerengannya juga diatur, kemudian juga diharuskan untuk dekat dengan sumber air. Nah ini, dan kalaupun dia lahannya misal

0: kriteria teknis, yaitu kaitannya dengan kriteria kepemilikan lahan tadi. Makanya sawah-sawah yang kita cetak sekarang itu tidak bisa kita luas, tidak bisa kita banyak, karena harus ada komitmen dari si pemilik lahan bahwa si pemilik lahannya tidak akan mengalihfungsikan lahan tersebut. Karena boleh jadi memang itu bukan lahan dari si petani, tapi lahan dari mereka yang bukan sebagai petani. Sehingga memang kita tidak bisa cetak sawah seluas-luasnya, meskipun Kaltim luas, tetapi rata-rata lahan-lahan kita itu 60% masuk di dalam kawasan hutan. Untuk sawah-sawah basah yang kita cetak ini memang tidak boleh masuk ke dalam kawasan hutan. Nah, sementara di luar itu rata-rata juga sudah punya perizinan, entah itu perizinan sawit di area di APL kita ya, ada perizinan tambang, batu galiat C dan sebagainya. Nah, itu menjadi kendala-kendala bagi kita, karena itu memang kita selektif terkait dengan lahan tadi. Tapi walaupun tidak banyak yang bisa kita cetak sawah, tapi ya mudah-mudahan sawah-sawah yang kita cetak ke depan ini, sekarang dan ke depan, itu memang clear and clean ya. Kemudian tadi juga Pak Haye ya dari Kutai Barat, makasih juga Pak Haye. Untuk yang kita penas ini kita kan ada efisiensi, jadi memang ada hikmahnya juga efisiensi ini. Jadi kita betul-betul mengukur, betul-betul berhitung untuk memberangkatkan siapa saja yang bisa kita berangkatkan, tentu di provinsi, karena kami kan kendali kontrolnya di provinsi. Sebetulnya panitia kita banyak, tetapi karena efisiensi, kemarin kita hanya memberangkatkan kurang lebih 30 orang. Itu pun dari pegawai pemerintah provinsi hanya kurang lebih 8 orang saja untuk mengawal administrasi, mengawal proses-proses yang ada di sana. Sementara 22-nya nanti Pak Anwar juga bisa sampaikan, itu kita dari teman-teman KTNA ya, teman-teman KTNA itu yang pembiayanya dari pemerintah provinsi. Selebihnya memang itu dari teman-teman kabupaten ataupun swadaya, yang jumlahnya tadi sampai 569 orang. Jadi pegawai Pemprov itu yang kemarin cuma ada 8 orang dari pembiayaan yang sudah kita alokasikan. Nah, kemudian bahkan sebetulnya data dari teman-teman Gorontalo itu sampai di angka 657 orang. Jadi ada juga para petani kita yang berangkat yang tidak terdata di kita, di pemerintah provinsi. Tapi itu silakan saja, karena memang kegiatan PENAS ini kesempatan bagi kita untuk bertemu, bersilaturahim, membangun jejaring kinerja dengan para petani, nelayan, stakeholder, para pelaku usaha di Nusantara ya. Kemudian tadi juga disampaikan ada oknum ya. Ya, ini juga
1: SPL ya, yang punya
0: ya, lahan gitu Pak. Terima kasih. Kita jadi begini juga. Ini karena itu juga tidak salah nih ya. Sekarang ini kan para penyuluh ini sudah diambil oleh pemerintah pusat. Jadi dengan aturan yang baru yang mulai diterapkan kemarin di tahun 2026, aturannya 2025, semua penyuluh yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini ditarik ke pusat. Jadi tidak ada lagi penyuluh dari provinsi, penyuluh kabupaten kota, itu semuanya ditarik oleh pemerintah pusat. Sebelumnya kita punya penyuluh kurang lebih 600 orang ya, itu semuanya ditarik ke pemerintah pusat, termasuk bagaimana mengatur tupoksi mereka. Tetapi kami memang di pemerintah daerah juga tetap melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan melakukan komunikasi koordinasi dengan para penyuluh-penyuluh ini. Karena mereka tetap ditugaskan di wilayah mereka masing-masing. Karena mereka sudah paham dengan wilayah mereka masing-masing. Termasuk kami juga memberikan evaluasi terhadap mereka, walaupun porsi evaluasi kami hanya 20%. Dan itu hanya untuk para penyuluh yang memang mereka bertugas di provinsi ya, di provinsi Kalimantan Timur. Jadi tidak banyak memang. Tapi sekarang memang harus kita bangun komunikasi yang bagus dengan pemerintah pusat, karena kewenangan ada di mereka, keuangan ada di mereka. Karena itu kita betul-betul harus punya jejaring kinerja yang baik dengan pemerintah pusat. Termasuk yang dirapak Oros tadi, itu jadi pembelajaran juga bagi kita bahwa sekarang sebetulnya kita tidak perlu mencetak sawah sebanyak-banyaknya kalau kita tidak bisa pastikan keberlanjutannya. Jadi kita perlu pastikan bahwa sawah-sawah yang kita cetak itu memenuhi unsur berkelanjutan. Artinya secara ekonomis dia menguntungkan para petani kita, secara lingkungan dia tidak merusak lingkungan kita, tidak menimbulkan pencemaran terhadap sungai, merusak lahan dan sebagainya. Kemudian secara sosial dia tidak menimbulkan konflik antara penggarap, pemilik lahan dan tetangga sekitarnya. Jadi itu konsep berkelanjutannya. Sementara konsep keberlanjutannya, kita ingin pastikan bahwa sawah-sawah yang kita cetak ini memang sawah-sawah yang keberlanjutannya terjaga. Jadi tidak untuk kita cetak sawah 2-3 tahun kemudian beralih fungsi, tetapi kita akan lindungi nantinya dalam regulasi. Regulasinya itu tadi, tata ruang kabupaten kota,

0: sebagai LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan di dalam tata ruang provinsi KP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Dan akan ada sanksinya nanti bagi para oknum-oknum yang melakukan alih fungsi terhadap lahan-lahan yang sudah dilindungi di dalam tata ruang masing-masing kabupaten kota.
1: Apa sanksinya
0: ini, Pak? Ini upaya kita. Kami butuh dukungan dari tentu semua yang peduli dengan pembangunan pertanian dan pangan di Kalimantan Timur. Demikian Pak Mas Rizky.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Kadis. Kita ke Pak Ketua Ketenya, Pak Haji. Pak Haji, mungkin tadi dikatakan para petani di Kutbar ini banyak juga ditemukan bibit palsu dan pupuk-pupuknya, khususnya di Tanjung Iso di Jembang nih. Dan kaitannya dengan bagaimana dari perspektif Ketenya sendiri dalam mengawal isu-isu dari pertanian di Kutai Barat nih. Silakan Pak Ketua.
2: Ya, terima kasih banyak. Sebelum saya jawab tadi, perlu kami klarifikasi bahwa terima kasih banyak dari Kutai Barat tadi bahannya bahwa kami termasuk kalau di Katena paling senior sudah banyak. Mungkin kita tidak pernah ketemu atau gimana. Yang ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana waktu di Peda saya, Pak. Kemudian di Padang, Pak, saya juga ketua rombongan Kaltim. Kemudian kita memang saat itu di Kaltim kita ada 2.000 peserta kurang lebih kita bawa ke sana dulu. Tapi di tahun 2026 ini di Penas ke-17 Gorontalo, memang apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi adanya PCC, Pak, semuanya daerah kena dampak ini. Rencana kita awalnya untuk Kaltim yaitu ada 2.000 melebihi daripada waktu di Padang Penas Padang. Tapi adanya ini, adanya PCC, ya. Tapi dalam hal ini kita masih berbangga, masih diskani apa yang saya tadi sampaikan bahwa peserta terbanyak ketiga kita seluruh Indonesia. Bayangkan Sulawesi Utara 1.500, Sulawesi Tengah yaitu 770 kalau tidak salah, Kaltim data terakhir 625. Ini salah satu kepedulian kita terhadap pemerintah Provinsi Kaltim mengirim petani-petani terbaik, petani-petani dan nelayan terbaik Kalimantan Timur untuk mengikuti kegiatan event nasional. Dan juga kedua, yang Giltek tadi, memang sih Giltek kami dari Katena memang mengharapkan jangan cuma saat dipakai pembukaan dan penutupan, karena itu memerlukan dana besar. Bagaimana bisa berkelanjutan tempat orang belajar nanti? Kemudian di Giltek Kutai Barat kemarin itu kita akan titipkan dengan sama-sama orang Kutai Barat, pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk dijadikan lahan apa ya, praktik untuk karena ada SMK di situ. Jadi kenapa ditempatkan di situ? Karena ada sekolah di situ. Bagaimana caranya tempat untuk belajar siswa yang berkaitan dengan pertanian dalam arti luas belajar di situ, Pak. Ya, kemudian berkaitan dengan pupuk, kemudian ada hal-hal yang bibit palsu, coba nanti Pak kami telusuri. Kemudian kalau pupuk, insya Allah kita ketemu, Pak. Yang penting kita mau kerjasama, Pak. Nanti kita kapan, Pak Anjir, nanti ketemu di Samarinda, berapa ton dibutuhkan di sana, kami supply. Ya. Ini Pak, janji kami sudah ada kerjasama dengan pupuk Gresik, Pak, yang agak murah. Tapi harganya nanti kita via telepon, nanti bisa diambil, Pak, ke nomor HP saya berkaitan dengan pupuk. Kalau perlu, berikan kami di sana, di mana kami tempatkan, siapa dipercayakan, apakah Kopdes atau gabungan kelompok tani untuk kami sebagai apa menampung pupuk di sana, Pak. Ya, okay. Ini jawaban kami, Pak. Yang misalnya kami sudah kerjasama dengan perusahaan pupuk di Gresik, Pak, berkaitan pengadaan pupuk khususnya sawit.
1: Baik.
2: Kemudian perlu kami sampaikan, Pak, bahwa ini keputusan masing-masing yang untuk berangkat. Bapak tadi menyampaikan bahwa ini pegawai banyak selfie di media sosial, Pak. Ini adalah mungkin masing-masing kabupaten kota mengadakan seleksi. Yang seleksinya kemarin itu hasil daripada Peda Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan di Kubar. Ini itulah yang terbaik, itulah peserta yang terbaik dikirim oleh Provinsi Kaltim. Kemudian masing-masing di kabupaten kota dia memilih pesertanya yang mempunyai satu wawasan yang luas berkaitan dengan pertanian dalam arti luas. Itulah yang terpilih, orang pilihan-pilihan dari masing-masing kabupaten kota. Kami dari Provinsi Kaltim dalam hal ini sebagai ketua kontingen adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kaltim, saat ini adalah Pak Pami. Beliau betul-betul memberikan satu pengawalan yang ketat dan pengawalan yang betul-betul dinamis terhadap kami. Makanya ini kami sangat bangga, Pak. Kemudian kalau Pak Pami, saya akui, dia itu orangnya, dia tidak akan terima ABS, Pak. Kami rasakan di Katena, kalau terima ABS, dia langsung mengecek di mana si letak-letak anunya ini. Iji, Pak, hanya kalau saya sih, kalau Pak Pam ini, kuapi orangnya betul-betul bekerja profesional, turun ke lapangan. Mungkin ini sebagai jawaban kami tadi. Sekian.
1: Sekian. Terima kasih, Pak Ketua Katena dari Kalimantan Timur. Ini kita ingin bacakan pertanyaan dari WA nih di 0813-5025. Sekian dari Pak Ipit dari Warga Peduli Petani Nelayan. Mohon izin Pak Kadis, bahwasanya kepada semua pihak sejauh ini bagaimana perhatian Gubernur Kalimantan Timur terhadap kontingen Kalimantan Timur nih, menjenguk kontingen Kalimantan Timur di ajang PENAS KTNA di Gorontalo nih, dari Pak Ipit nih. Bisa ditanggapi langsung dari apa Ketua kontingen saat ini, dari Pak Anwar yang langsung di Gorontalo nih, Pak. Halo, Pak Anwar. Masih bersama kami?
3: Ya, Pak. Ya.
1: Ya, terkait kaitan dari pertanyaan masyarakat kita yang di 0813 nih, Pak, 05025, Pak Ipit nih di Samarinda, Pak, Warga Peduli Petani Nelayan. Apakah sejauh ini perhatian gubernur terhadap kontingen juga hadir dalam kontingen Kalimantan Timur di ajang PENAS nih, Pak, sejauh ini? Apakah ada kesediaan beliau hadir di sana, maksudnya dikatakan Pak Ipit nih ya di Samarinda nih?
2: Oke, Pak. Jadi saya jawab langsung, Pak, ya.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Untuk berkaitan izin Pak Ketua Kontingen dalam hal ini adalah komandan kita adalah Pak Pami, dalam hal ini Kepala Dinas penanggung jawab, saya cuma wakil ketua penanggung jawab untuk kontingen Provinsi Kaltim. Berkaitan dengan kedatangan Pak Gubernur dalam hal ini, sampai sekarang kami masih menunggu dari protokoler Provinsi Kaltim, Pak. Mungkin saat dia pembukaan kita sudah usahakan mendapatkan ID card PIP, karena saat itu RI1 akan datang, tapi kenyataannya akan diubah, yaitu RI2 datang. Mungkin di situ dia penundaan, Pak, sehingga pada kesempatan saat itu dia tunda keberangkatannya untuk mengikuti kegiatan yang namanya pembukaan PENAS Katena ke-17 di Gorontalo. Jadi kami dapat informasi selanjutnya lagi, Mas Ipit, bahwa kedatangan akan di acara puncak, Pak, yaitu bukan di penutupan, acara puncaknya yaitu akan dihadiri oleh RI1. RI1 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni lusa, besok, Pak. Makanya ini untuk pendengar TPRRI, harapan kami dari seluruh kontingen Kalimantan Timur yang berkekuatan 627 orang, yang masih tinggal sampai sekarang adalah 320 orang, karena ada sebagian sudah pulang, kayak Kutai Barat sebagian pulang, Mahulu sebagian pulang, Samarinda sudah pulang semuanya, kemudian Kutai Kartanegara pada pulang semua, itu semuanya naik kapal feri DLU, dari dia berangkat dari Gorontalo ke Donggala ke Balikpapan, Pak.
1: Iya.
2: Dan masing-masing ke daerah masing-masing. Yang tinggal adalah perlu kami sampaikan bahwa Berau, Pasir, kontingen dari Kaltim, khususnya yang panitia yang masuk dalam kepanitiaan, kemudian masih Mahulu sebagian yang mengikuti lomba, yaitu Padus, kemudian Tarian, kemudian Petebara masih ada dengan Donggala. Harapan kami kepada pemerintah Provinsi Kaltim terkhusus kata satu, mungkin ada waktu beliau hadir untuk mengikuti acara puncak PENAS ke-17 Gorontalo. Ini salah satu harapan kami dan mewakili seluruh anggota peserta provinsi dari Katena Provinsi Kaltim. Ini harapan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa di penghujung acara kita di Bapak narasumber sekalian. Mungkin kalau jika melihat semangat petani kita saat ini, seberapa optimis nih Pak Kadis dan juga Pak Anwar terkait masa depan pertanian Kalimantan Timur nih? Bisa di closing statementnya di kesempatan pagi ini dari Pak Kadis terlebih dahulu. Silakan Pak Kadis.
0: Tentu dalam hal apapun kita harus optimis ya. Dalam hal apapun kita harus optimis, termasuk bagaimana Kaltim bisa swasembada beras, kita harus optimis. Karena itu memang kita harus bisa berkolaborasi bersama-sama dan melakukan transformasi tata kelola. Saya bilang transformasi tata kelola. Jadi ada transisi yang kita lakukan secara perlahan dengan sebuah roadmap yang jelas dalam rangka memastikan bagaimana Kaltim bisa swasembada pangan, khususnya swasembada beras, dengan kolaborasi menghilangkan ego-ego sektoral. Jadi kalau kita ingin swasembada pangan di Kaltim, maka itu tidak bisa kalau hanya teman-teman yang mengurusi pertanian dan pangan saja, tapi harus berkolaborasi dengan banyak sektor, termasuk perangkat daerah lain, baik itu di pemerintah provinsi maupun tentunya di kabupaten kota, termasuk harus punya jejaring komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman pemerintah pusat, karena kewenangan terkait dengan saprodi, dengan alsintan, sarana prasarana itu ada di pemerintah pusat. Karena itu kami serukan kepada semua petani-petani kita, nelayan kita ya, di Kalimantan Timur, untuk senantiasa menjaga kesolidan, membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten kota, kemudian kita bersama-sama menjalankan budidaya pertanian dalam arti luas, dari hulu hingga ke hilir, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kita, menjaga kebersamaan sosial kita, dan juga memastikan kelestarian lingkungan kita secara berkelanjutan.
1: Ya. Terima kasih Pak Kadis. Pak Anwar, mungkin disampaikan kepada satu pesan kepada langsung pemerintah, apa yang ingin disampaikan jajaran kawan-kawan dari KTNA sendiri, Pak? Silakan Pak Haji.
2: Terima kasih banyak kesempatan yang berapa kali yang diberikan kepada kami. Berkaitan dengan optimis kami dari pengurus Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Kaltim, sangat optimis dalam hal ini untuk bagaimana caranya kita Provinsi Kaltim menuju swasembada beras. Ini salah satu tekad kami, dan insyaallah di bawah naungan kami, di bawah naungan Kepala Dinas Pertanian saat ini, dalam hal ini Pak Pami, beliau sangat peduli dan memberikan ruang pada kita KTNA untuk memberikan ruang untuk membantu beliau, khususnya di penyuluhan swadaya, di mana beliau berkomitmen akan memberikan satu pelatihan membantu beliau nanti apa program-program dari dinas, baik di Dinas Pertanian maupun yang ada yang berkaitan dengan KTNA nanti, itu akan kita bantu. Ini salah satu penghormatan kepada Kepala Dinas saat ini. Bukan berarti kami menyanjung, tapi beliau sangat peduli di KTNA, organisasi KTNA. Kemudian insya Allah kami siap untuk mengawal program-program pemerintah atau Provinsi Kaltim dalam hal ini untuk memajukan, untuk sebagai ketahanan pangan di Kalimantan Timur betul-betul bisa kita mandiri. Kemudian swasembada beras kita akan kawal. Dan juga harapan-harapan kami, semoga kedepannya lagi ini yang program-program pertanian dalam arti luas ini bisa kita kekurangan tahun sebelumnya ya, apa kelebihannya tahunnya, itulah yang kita pertahankan bersama. Kemudian kami yang jelas segmen terakhir, KTNA tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI sekalian, dari perbincangan kita hari ini dipahami bahwa inovasi pertanian tidak hanya diukur ya dari kecanggihan dan inovasi, tapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh petani di lapangan. PNS KTNA menjadi momentum penting untuk mempertemukan kebijakan, teknologi, bahkan suara hati petani, sebab keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh program yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif para semua pemangku kepentingan dan pelaku utama dari sektor pangan tentunya. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Kalimantan Timur, Pak Fahmi Mawan. Terima kasih Pak Fahmi, dan juga Pak Ketua KTNA Kalimantan Timur, Pak Haji Anwar. Terima kasih Pak telah berbagi pandangannya.
2: Terima kasih banyak. Salam.
1: Ya, dan telah berbagi pandangannya pada informasi kepada kami, dan saya Rizky Mugnata, Bung Gesten Nata, dan juga Bung Novem Budi pamit undur diri. Terus bersama kami di Radio Republik Indonesia di kanal 97.6 FM MHz dan juga di kanal YouTube RRI di pemirsa juga tentunya. Berjumpa lagi pada Halo Kalimantan Timur yang topik berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, beredar di media sosial TikTok sebuah akun yang mengatasnamakan Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIKMSI. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, akun tersebut bukan milik kamu.
2: 103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: 103,3 MHz RRI Sendawar. Pendengar, saya dia akan hadirkan program acara Inforama sajian lagu remaja. Selamat pagi jelang siang rekan, selamat mendengarkan.
0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: game A.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa. Maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
0: Ah.
2: Hmm?
0: Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Ada berbagai macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Salah satunya terapi warna atau kromoterapi. Terapi warna untuk penyembuhan masalah fisik dan emosional dengan menggunakan warna beserta frekuensinya. Praktek kromoterapi dilakukan dengan cara menyinari warna yang sesuai di area tubuh. Tujuannya memperbaiki ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Warna yang biasa dilakukan kromoterapi diantaranya hijau, biru, kuning, oranye, merah, dan ungu. Warna-warna tersebut dipercaya memiliki nilai dasar yang bermanfaat bagi kesehatan. Terapi warna hijau dikatakan dapat meningkatkan kegembiraan, kedamaian hati, dan emosi cinta. Terapi warna kuning dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Terapi oranye meningkatkan kinerja organ seperti hati, ginjal, jantung, dan limpa. Kemudian, terapi merah, stimulator konsentrasi pada penyembuhan secara fisik. Terapi ungu sering dikaitkan dengan bahagia, rohani, dan keindahan. Bagaimana? Tertarik dengan kromoterapi?
5: Pendengar, informasi kami kutip dari rri.co.id tentang olahraga yang saat ini menjadi primadona baru di Kutai Barat, yaitu woodball. Pendengar, sering disebut sebagai golf versi terjangkau, olahraga woodball kini mulai mencuri perhatian masyarakat di Kutai Barat. Meski memiliki kemiripan teknis dengan golf, cabang olahraga yang menuntut akurasi dan ketenangan ini menawarkan kemudahan akses dan biaya yang jauh lebih ekonomis, menjadikannya pilihan menarik bagi generasi muda yang ingin berprestasi. Ketua Ikatan Woodball Indonesia, IWBA Kutai Barat, Arik Andrew Revansa menjelaskan, woodball adalah olahraga permainan di atas rumput di mana pemain menggunakan palu bertongkat panjang atau malet untuk mengarahkan bola masuk ke gawang kayu. Dengan regulasi resminya, pemain pemula memulai pukulan dari area awal dan harus mengarahkan bola melewati gerbang kayu dalam serangkaian pukulan. Olahraga yang mulai mendunia sejak pertandingan di Asian Beach Game 2008 ini pun kini menjadi salah satu cabang olahraga yang disiapkan untuk mengharumkan nama Kutai Barat di ajang Porprov.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Hey, lama gak ketemu, apa kabar?
2: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
1: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus, cantik banget loh. Itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
2: Iya.
1: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal cantik banget loh ya kan. Dulu kayak Opa Korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa kayaknya lagi.
2: Tau gak?
1: Iya, kenapa?
2: Kamu makin cantik loh.
1: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek A.
2: Apalagi kalau diem.
1: Wow, bercanda.
3: Orang lain dengan stop body shaming.

0: Sarapan itu penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk sarapan pagi.
1: Masih di program Inforama dengan info-info menarik, kami infokan ke ruang dengar Anda. Apresiasi kunjungan Ketua KONI, atlet football siap harumkan kubar di Porprov 2026. Pendengar, kunjungan langsung Ketua KONI Kabupaten Kutai Barat, Alsius, ke lokasi latihan football di belakang Gor Desnan, Sendawar, pada Minggu 21 Juni 2026 menjadi suntikan moral luar biasa bagi para atlet. Kehadiran pimpinan induk olahraga tersebut disambut hangat oleh pengurus dan atlet karena dianggap sebagai bentuk perhatian nyata terhadap persiapan tim menuju Pekan Olahraga Provinsi Kaltim di Kabupaten Paser November mendatang. Ketua Ikatan Woodball Indonesia IWBA Kabupaten Kubar, Arik Andrew Revanza, menyampaikan rasa syukur atas inisiatif Alsius yang terjun langsung melihat kondisi atlet. Menurutnya, aksi jemput bola ini memungkinkan kendala yang selama ini dirasakan atlet dapat tersampaikan tanpa perantara, sehingga solusi dapat dicari dengan lebih cepat.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Dek, kakak mau cari baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
2: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
1: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
2: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
1: Eleng, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
2: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
1: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Masih di program Inforama, saya Edi masih temani pendengar di pagi jelang siang ini mendengar informasi berikutnya. Peringatan hari ulang tahun HUT ke-165 Kampung Long Iram. Ya, Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, berlangsung meriah di Tribun SDN 04 Long Iram di Long Iram Kota pada Minggu 21 Juni 2026. Ya. Ratusan masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti rangkaian acara yang digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus mempererat kebersamaan warga. Berbagai kegiatan digelar dalam peringatan tersebut mulai dari jalan santai, senam sehat, donor darah hingga sunatan massal. Puncak acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh petinggi Kampung Long Iram Kota Haji Rudlianda yang menjadi simbol rasa syukur atas usia kampung yang telah mencapai 165 tahun.

0: Pendengar RRI Sendawar, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus setia di Pro 1 RRI Sendawar. Saidi selanjutnya akan hadirkan program acara Moderasi Beragama. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

Ya, pendengar, di program Moderasi Beragama kali ini kita akan membahas tentang contoh sikap toleransi yang bisa diajarkan di sekolah. Ya, pernahkah kita merasa lebih tenang dan bahagia saat berada di lingkungan yang saling mendukung meski memiliki latar belakang yang berbeda-beda? Nah, hal ini bukan sekedar perasaan emosional belaka, pendengar, melainkan hasil dari sebuah praktik sosial yang sangat fundamental. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap menghargai perbedaan disebut sebagai toleransi. Sikap ini menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, terutama di negara seperti Indonesia.

0: Pendengar, lebih dari sekedar etika sosial, toleransi memiliki kaitan erat dengan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis seseorang. Ketika Anda mampu menerima perbedaan tanpa prasangka, beban pikiran dan stres emosional akibat konflik interpersonal dapat diminimalisir secara signifikan. Sikap menghargai perbedaan membantu menciptakan rasa aman dan penerimaan yang merupakan kebutuhan dasar manusia menurut teori hierarki kebutuhan Maslow. Memahami bahwa sikap menghargai perbedaan disebut toleransi adalah langkah awal untuk membangun karakter yang inklusif. Tanpa adanya toleransi, masyarakat akan mudah terpecah belah oleh isu-isu sensitif yang pada akhirnya dapat memicu kecemasan kolektif dan depresi pada individu-individu yang merasa terpinggirkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempraktikkan sikap ini setiap hari.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
4: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
5: Jika sedih dan bahagia, datang satu paket

0: Masih di frekuensi 103,3 MHz pendengar program Moderasi Beragama bersama Saidi. Ya, pendengar, secara etimologi toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare yang berarti sabar dan menahan diri. Dalam konteks modern, sikap menghargai perbedaan disebut toleransi. Ia mencakup kemampuan seseorang untuk membiarkan orang lain memiliki keyakinan, pendapat, atau perilaku yang berbeda dari miliknya sendiri, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum dan kemanusiaan. Toleransi bukan berarti Anda harus setuju dengan semua hal yang dilakukan oleh orang lain. Sebaliknya, toleransi adalah pengakuan atas hak setiap orang untuk berbeda. Di Indonesia, prinsip ini tertuang kuat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sikap ini tidak hanya penting dalam skala besar seperti kenegaraan, tetapi juga sangat krusial dalam interaksi terkecil seperti di dalam keluarga atau lingkungan kerja. Dalam dunia medis dan psikologi, individu yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi cenderung memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik. Mereka mampu mengelola emosi negatif seperti amarah atau kecengkelan saat menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jika Anda merasa kesulitan dalam mengelola emosi atau sering merasa tertekan karena konflik perbedaan misalnya, ada baiknya bisa melakukan konsultasi ya ke psikolog mungkin ya untuk mendapatkan arahan profesional terkait kesehatan mental Anda.
1: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
2: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
3: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
4: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
3: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
4: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
3: Benar juga ya.
5: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Ya, padahal bicara soal toleransi tadi ya, sebenarnya toleransi itu manfaatnya luar biasa bagi kesehatan mental ya. Mengapa sikap menghargai perbedaan disebut sebagai kunci kebahagiaan? Karena beberapa manfaat psikologis yang bisa kita dapatkan dengan mempraktekkan toleransi. Mendengar, yang pertama, mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Iya, ketidaktoleranan seringkali berakar dari ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Dengan membuka diri terhadap perbedaan, Anda mengurangi ketegangan mental yang muncul dari sikap defensif dan prasangka buruk. Pikiran menjadi lebih rileks karena tidak lagi merasa terancam oleh keberadaan orang lain yang berbeda. Selain itu juga bisa meningkatkan rasa memiliki, mencegah gangguan psikosomatis ya. Ya, konflik yang dipicu oleh ketidaktoleransi seringkali berujung pada kemarahan terpendam. Kemarahan kronis dapat memicu masalah fisik atau psikosomatis seperti tekanan darah tinggi, sakit kepala hingga gangguan pencernaan. Dengan bertoleransi, Anda menjaga tubuh Anda dari dampak buruk hormon stres, kortisol yang berlebihan. Ya, tips praktis melatih toleransi, biasakan mendengarkan tanpa langsung menghakimi atau menyela pembicaraan orang lain. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain atau empati, dan perbanyak literasi dan interaksi dengan komunitas yang berbeda latar belakang.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Baik pendengar dimanapun berada, bicara soal sikap toleransi sejak dini ya, karena sikap menghargai perbedaan disebut sebagai salah satu karakter luhur, penanamannya sebaiknya dimulai sejak usia kanak-kanak. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan toleran akan memiliki perkembangan kognitif yang lebih fleksibel dan kemampuan adaptasi yang lebih tinggi saat dewasa. Orang tua dapat mulai dengan memberikan contoh nyata seperti tidak mengeluarkan komentar diskriminatif di depan anak. Selain itu juga mengenalkan anak pada berbagai ragam budaya melalui buku, film, atau perjalanan wisata dapat membuka cakrawala berpikir mereka. Pendidikan karakter di sekolah juga memegang peranan penting mendengar dalam mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan ancaman. Sampai di sini mendengar program moderasi beragama dihadirkan ke ruang dengar Anda dengan pembahasan mengajarkan sikap toleransi pada anak sejak usia dini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi mendengar di kesempatan lain waktu dalam program acara moderasi beragama.

sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Sananku mana?
1: Sanan
2: aduh,
1: sanan
2: aduh,
1: ini makan di bantal, makan makan di bantal. Tegasik sendiri sih jadi serba boros kan. Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang. Hari ini sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritz. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritz, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
5: They have to get used to it, the grandeur of it, the scale of it.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun, langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah, Harriet Dart Maya Lams, dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
1: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Idiloli.
1: Dalam rangka penjemput tur, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hongkong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027. Kepala Komunikasi Pemasaran Sound Rhythm Ahmad Satrio selaku promotor mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati two-week grace period atau two-week rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, dan itu bakal ada semua.
2: Sementara itu kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
3: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
2: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Bintan, tiang dua, Senida, Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrunada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas. Main bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar inilah Radio Republik Indonesia. Pendengar inilah radio. Pendengar inilah Radio Republik Indonesia Sendawar ya. Demikian tadi hubungan bersama Pro 3 menghadirkan dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami mendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Sendawar Siang ini sajian lagu-lagu nostalgia.
1: Program siar berikutnya. ...103,3 FM RRI Sendawar.
0: Pendengar, demikian tadi telah kami relay dinamika olahraga bersama Pro 3. Temani pendengar di suasana siang hari ini, kami akan hadirkan program Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Selamat siang pendengar, selamat mendengar.

0: Pendengar, lagu kenangan atau tembang kenangan adalah sebutan untuk lagu-lagu lawas atau bernuansa nostalgia yang membangkitkan ingatan dan kerinduan pada masa lalu. Genre ini umumnya didominasi oleh musik pop, balada, atau slow rock era 70-an hingga 90-an yang memiliki melodi mendayu-dayu dan lirik yang puitis.
1: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini, untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

0: takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Ya, pendengar, mengapa lagu kenangan begitu populer? Ya, kita bisa rasakan ya saat mendengarkan lagu-lagu kenangan seperti di siang hari ini. Terasa kita seolah-olah diajak untuk bernostalgia, mengenang masa-masa dulu, atau bahkan kita berimajinasi seolah-olah kita berada pada cerita yang dibawakan oleh penyanyi tersebut. Dalam lagu yang tengah dinyanyikan tersebut, seolah-olah kita juga senasib atau kita seolah-olah menghayati bahwa kita juga ada di dalam lagu tersebut. Iya, karena hal ini dipicu oleh nostalgia lagu tersebut, pendengar. Lirik dan nada seringkali terikat erat dengan momen bersejarah pendengarnya, seperti mungkin masa sekolah atau kenangan cinta pertama. Nah, saat kita mungkin ada kenangan-kenangan cinta misalnya, atau masa-masa sekolah, mungkin saat kita mendengarkan lagu Kisah Kasih di Sekolah misalkan, kita akan terbawa pada lagu tersebut. Kita seolah-olah kembali ke masa-masa itu hanya dengan mendengarkan lagu saja, pendengar. Itulah kenangan-kenangan yang bisa kita rasakan kembali hanya dengan mendengarkan lagu-lagu.

0: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.
1: Ya, pendengar, lagu kenangan begitu populer juga karena kualitas melodinya. Instrumen akustik dan vokal yang khas pada masanya memberikan sentuhan hangat yang tak lekang oleh waktu. Maka dari itu tak heran kalau lagu-lagu kenangan di era 70-an hingga 90-an sampai saat ini masih banyak

peminatnya, pendengar. Dan penyanyi yang legendaris juga identik dia dengan musisi ikonik seperti Krisye, Ebit G. Ade, Bruri Marantika, Vina Pandowinata hingga Rati Purwasi misalnya, atau penyanyi-penyanyi yang lain ya, seperti penyanyi yang sudah sangat legend ya, namun ia juga sudah meninggal, yaitu Nike Ardila. Ya, penyanyi-penyanyi yang legendaris seperti mereka-mereka ini, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada, memang sulit ya untuk kita lupakan begitu saja karya-karya mereka. Ya, karena mereka bisa disebut legendaris, legend. Ya. Untuk menikmati kompilasi tembang kenangan terbaik, ya salah satunya pendengar bisa mendengarkan di Sendawar siang ini, RRI Sendawar, setiap pukul 12 lewat 30.

Pendengar, kiranya sampai di sini program Senda Waras yang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Semoga terhibur ya. Tetaplah bersama kami untuk mendengarkan acara kami berikutnya memasuki pukul 13 ragam etnis.

0: Pendengar Radio Sundabara, saat ini sudah pukul 13.03, saatnya dihadirkan ke ruang dengar Anda, Ragam Etnis Baho. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Sundabara dengan program siar berikutnya.
2: 103,3 FM RRI Sundabara.

0: Selamat siang pendengar. Ya, jumpa lagi di Etnis Baho di siang hari ini. Bersama saya di pendengar, kita buka via telepon ya. Silakan yang mau bergabung di 0812-505-23938. Ada WA masuk, kita baca dulu. Dari siapa nih? Selamat siang RR Sendawar. Ya, ini undangan ini ya, mengundang untuk kegiatan kick-off program Enable tahun tanggal 30 Juni nanti di Hotel Sidodadi. Oke deh, sampaikan nanti undangannya. Mikael, kita sapa ya. Selamat siang, Mikael.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, silakan, Mikael.
1: Ini kok suaranya agak pecah ya, Bang Edi?
0: Agak pecah ya?
1: Iya.
0: Sebentar nanti kita cek dulu.
1: Coba turunin dikit anunya tuh.
0: Kita cek dulu ya.
1: Coba, halo?
0: Iya, halo, silakan, silakan.
1: Nah, kalau ini sudah aman.
0: Oh, sudah aman.
1: Iya, kalau kemarin tuh pas orang terima telepon tuh agak pecah-pecah dia.
0: Oh gitu, ya.
1: Ini sudah aman ini.
0: Aman, ya. Oke, silakan.
1: Lagunya Yunita Nining aja.
0: Yunita Nining apa?
1: Daleh Mekam.
0: Daleh
1: Mekam.
0: Mekam, ya.
1: Ya.
0: Siapa salam buat siapa?
1: Oh, pokoknya dibungkus dibagi rata aja.
0: Oh iya, dibungkus dibagi rata. Oke.
1: Okay. Iya. Ada kah lagunya?
0: Ada, dari Nining, ya.
1: Iya, Yunita Nining, ya.
0: Yunita Nining, ya.
1: Oke deh, buat Bang Edinya, kalau pulangnya ntar habis ini hati-hati ya. Soalnya di sini cuacanya kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan.
0: Oh, siap. Oke.
1: Di mana di Barong?
0: Kalau di Barong saat ini lagi panas ini.
1: Oh, di sini agak mendung-mendung sih.
0: Agak mendung-mendung.
1: Iya, kalau pulang ke Melak hati-hati aja.
0: Siap-siap, terima kasih Mikael.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Oke, Mikael. Oke. Kalau Bang Indi sekarang enggak di Melak lagi ya. Sudah pindah nih ke Barong. Bang Mikael sudah bergabung, kita sapa Putra Ranto. Halo, selamat siang Putra Ranto.
2: Halo.
0: Ya, silakan Abang, silakan. Lagunya apa?
2: Ya. Yang dulu yuk.
0: Etnis Baho ya, silakan lagunya request apa?
2: Ya, lagunya apa-apa, banyak lagu di situ.
0: Oh, banyak banget ini lagunya, ada Jiknu Eka Ulik, Anak Hula Taman, ada Penihak Kalat.
2: Yang pertama tadi aja aku sedang dengar suara itu.
0: Oh, Jiknu Eka Ulik.
2: Yang
0: pertama. Ya, oke, okay. Jiknu ya.
2: Yang awal itu kan, awal pembukaan itu kan tuh ada lagu tuh.
0: Oh, yang awal-awal pembukaan tadi.
2: Ya, putarnya balik itu.
0: Oh, putar balik ya. Oke, okay, oke.
2: Okay. Nah, sapa-sapaannya dinai-dinai, cue-cue.
0: Iya.
2: Amai-amai.
0: Iya.
2: Saudara-saudaraku yang ada di daerah Muyuk Akit, seberang dengan yang dulu makam di daratan tuh banyak juga orang bahaunya. Sampai kiri sana itu.
0: Yeah.
2: Jadi semuanya saudara aku dari Bahau, silakan dengarkan lagu dari Bahau kan. Ini sudah ingat ini ku dengar lagu ini. Masuk-masuk semua masuk, mau masuk semua ini. Jadi tamu-tamu tua-tua, buruk-buruk, ina-ina, silakan takkan nyempanin omau ete pari. Ya, kutainya silakan kutainya ini mati lagu Bahau ini. Ini keluarga Etam juga, kalau Bahau ini bukan orang lain. Etam satu tundun dulunya. Bukannya segera pisah-pisah pecah tuh, satu tundun tuh. Enam etnis. Nah, Busu, Me, adik-adikku, kakak-kakakku yang ada di Kutai Barat ini, silakan dengar masuk Etam hari ini. Pokoknya masuk-masuk. Ya, itu aja dulu ya.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk atensinya Putra Ranto. Ya, di belakangnya Putra Ranto satu telepon lagi. Silakan, masih kami tunggu atensinya.

0: di 0812 5523938 ya, di etnis Baho di siang hari ini sudah bergabung tadi ada Mikael, ada Putra Ranto juga. Untuk semua masyarakat Kutai Barat khususnya, di siang hari ini kita hadirkan etnis Baho ya, untuk teman-teman dari suku Baho ini ya yang tengah monitor khususnya. Selamat siang saja, semoga sajian lagu-lagu etnis Baho ini bisa menghibur kita semua, bisa turut melestarikan lagu-lagu daerah ya. Cuaca di siang hari ini wilayah Busur ini sedang panas. Tadi ada beberapa laporan, ada yang mendung-mendung, cerah mendung gitu ya. Cuacanya memang tidak menentu kalau di Kutai Barat ini ya. Halo, selamat siang. Dengan siapa nih? Iya, silakan. Dengan siapa?
1: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang, silakan.
1: Nah, oke. Nah. Apa namanya? Bahau ada ini ya.
0: Iya, etnis Baho, benar.
1: Cakra Bunuang.
0: Apa gimana?
1: Cakra Bunuang.
0: Lagunya Data Bunuang.
1: Ya.
0: Ya, ini dengan siapa? Dengan Papi.
1: Hah?
0: Dengan siapa ini namanya?
1: Putra Balau ini.
0: Putra?
1: Putra Balau.
0: Putra Balau. Namanya nih suka pindah-pindah ini.
1: Iya. Salam buat semuanya.
0: Tadi lagunya apa? Halo Bang. Tadi lagunya apa? Lagunya apa tadi? Lagunya apa tadi? Lupa tadi, belum diketik. Lagu
1: Putra Galau.
0: Iya, Putra Galau, lagunya apa?
1: Iya, lagunya Data Benuang.
0: Data Benuang.
1: Ah.
0: Oh, ini lagu Benuak atau?
1: Ada kan.
0: Ini lagu apa? Lagu Baho ya?
1: Iya.
0: Nanti salah, nanti dimarahin ini. Data Benuang, bener nggak ini teman-teman?
1: Iya.
0: Oh Baho. Iya, Benuang mungkin ya. Oke, kita nanti coba ya.
1: Iya. Salam buat Mbak Elmi Baho. Salam buat Mikael tadi. Siapa yang di belakang Mikael tadi?
0: Tadi Putra Ranto.
1: Oh, Putra Ranto.
0: Putra Ranto.
1: Nah, asal orang Leo itu. Terus semuanya dari A sampai Z.
0: Ya, siap.
1: Itu aja, Mas Yang.
0: Selamat siang. Terima kasih Putra Galo untuk atensinya. Ya, kita menunggu lagi penelpon. Oh, sudah 3 penelpon ya. Nanti kita sapa lagi di sesi kedua. Tetaplah di etnis Baho di siang hari ini. Pro 1 Radio Sendawar, kita hadirkan dulu nih. Ada beberapa lagu requestan tadi. Ada Mikael dengan minta lagu Yunita ya, Yunita Nining. Nah, ini jangan salah nih, nama Nining dikiranya nanti Jawa atau mana gitu ya. Yunita Nining dengan Dale Mekam. Yo, sama-sama kita dengar.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Hey, lama gak ketemu, apa kabar?
2: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
1: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
2: Iya.
1: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang. Padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan. Soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal cantik banget loh ya kan. Dulu kayak opo korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak? Si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa kayaknya lagi.
2: Tahu gak?
1: Iya, kenapa?
2: Kamu makin cantik loh.
1: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek A.
2: Apalagi kalau dia.
1: Wow, bercanda.
3: Hargai orang lain dengan stop body shaming.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
3: MHz masih di Etnis Baho di siang hari ini bersama Sedi. Kita buka sesi kedua ya. Buka lagi jalur telepon, silakan yang mau mencoba lagi tadi mungkin belum bergabung ya di 0812 505 23938. Kita sapa lagi ada Tikar Lampit di sesi kedua. Selamat siang Tikar Lampit.
4: Selamat siang.
3: Iya, silakan Tikar Lampit.
4: Baik, ini panasnya setengah-setengah.
3: Panasnya setengah-setengah. Silakan Bang Tikar.
4: Hah?
3: Bang Tikar mau request lagu apa?
4: Lagunya Mahulu Berdendang.
3: Mahulu Berdendang, siap.
4: Ya.
3: Sapa-sapa.
4: Aku senang lagu itu.
3: Oh, dicarikan ya.
4: Iya. Siapa salamnya buat semua-muanya. Baru hari ini aku bisa gabung.
3: Oh, sibuk ya?
4: Iya, sibuk. Radio sudah rusak. Aku lewat HP aja.
3: Iya, ya.
4: Ini Edi kah?
3: Benar. Benar sekali.
4: Selamat siang menjelang sore, Edi.
3: Sama-sama.
4: Ya, Tuhan memberkati.
3: Amin, sama-sama. Silakan. Itu aja. Terima kasih. Kirain mau sapa salam teman-teman ya. Iya, Tikar Lampit tadi sudah bergabung lagunya Dendang Mahagam. Wah, ini lagunya durasinya cukup panjang ini 9 menit. Bisa habis. Nanti kita putar setengahnya ya. Oke, di belakangnya lagi silakan Tikar Lampit, mungkin di belakangnya Tikar Lampit lagi proses ini menunggu. Ada yang WA enggak nih, kita coba cari dulu nih WA atau SMS. Oh, belum ada.

Pendengar, di suku Dayak ini ada tradisi telinga panjang ya, yang dikenal sebagai telingan aru ya. Ini adalah praktek leluhur suku Dayak di Kalimantan. Telinga dipanjangkan menggunakan anting pemberat sebagai simbol kecantikan, status sosial dan kedewasaan, serta pembeda identitas dari makhluk lain ya, atau suku lain. Sayangnya tradisi ini semakin langka dan terancam punah. Ya itulah pendengar ya, jadi kalau kita tidak mewarisi, setidaknya mengetahui, kita mungkin juga sudah tergerus atau terkontaminasi dengan tradisi-tradisi atau budaya dari luar ya, maka mudah sekali untuk bisa hilang gitu ya, tradisi atau budaya kita sendiri. Tapi bicara soal telinga panjang ya, atau kuping panjang, ini memang tidak hanya di Indonesia, yang kalau orang sekarang melihatnya ekstrim gitu ya, tapi pada zamannya ya ini tidak dianggap ekstrim. Ada suku-suku lain juga pendengar di negara lain, seperti di suku mana itu ya? Itu memiliki kebiasaan atau tradisi memanjangkan leher. Nah, kelihatannya lebih ekstrim malah ya.

Suku leher panjang atau sebutan populernya suku Kayan Lahui, ya, atau suku Padaung, ya. Mereka adalah kelompok etnis minoritas yang berasal dari Myanmar. Di Myanmar ya banyak, dan banyak mengungsi di wilayah utara Thailand, ya, suku minor ya. Wanita dari suku ini memakai tumpukan cincin atau gulungan kuningan di leher sejak usia dini, maka lehernya menjadi panjang. Jadi manusia itu ketika masih kecil itu memang masih tumbuh kembang ya segala sesuatunya, baik tulang mungkin ya. Jadi kalau misalnya kepengin badannya panjang, tinggi gitu ya, mungkin bisa sering bergelantungan, itu mungkin fakta gitu ya. Saat kecilnya gitu ya, mungkin sering bergelantungan, aktif gitu ya. Atau misalnya diprogramkan khusus lah ya, untuk orang tua yang pengen punya anak tinggi gitu ya. Itu bisa dari kecil mungkin ya, umur-umur berapa lah, SD mungkin atau TK umur berapa gitu ya, umur 6 tahunan, 5 tahunan. Ya bergelantungan di dengan diawasi orang tua ya, seperti itu mungkin ya. Seperti di wahana-wahana permainan itu yang ada gelantungannya gitu ya. Itu kalau sering dilakukan bisa saja menambah tinggi badan gitu ya. Buktinya ini dengan dikalungkan apa itu kuningan hit kuningan gelang kuningan itu ya di leher, terus menerus saja bisa lehernya panjang, apalagi tulang belakang gitu. Sama juga pendengar, alasannya ini di suku Kayan Lahui ini juga mereka menganggap dengan leher yang semakin panjang tadi ya menambah kesan cantik, terus status sosial juga mungkin lebih terpandang atau terhormat lah begitu ya.

hiraukan. Sampai di sini mendengar program etnis Bahu dihadirkan di ruang dengan Anda, dan saat ini sudah pukul 13:56 ya. Terima kasih banyak untuk atensi dari pendengar yang tadi bergabung di etnis Bahu. Kita sama-sama lestarikan ya budaya, ataupun salah satunya adalah lagu-lagu daerah. Baik pendengar, tetaplah bersama kami pukul 14 untuk menyimak program siar kami berikutnya, Warta Berita. Saya Edi mengundang dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita dari keburukan, dan menjadikan kita makhluk yang terus dilindungi dari hal-hal buruk dan mara bahaya, serta menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 23 Juni 2026.
1: Kalimantan Timur adalah merupakan satu dari 8 provinsi yang menjadi sorotan nasional, khususnya dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peringkat 10 besar nasional.
2: Binalah petani-petani lokal yang ada, penduduk-penduduk lokal lah, yang intinya itu supaya mereka melek mata untuk melihat keluar, oh begini, ada inovasi begini.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur memperketat pengawasan di kawasan Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda. Langkah ini diambil guna mengantisipasi pengaktifan kembali aktivitas peredaran gelap narkoba di wilayah yang dikenal memiliki kerawanan tinggi tersebut. Berikut laporannya.
3: Evaluasi mendalam dilakukan terhadap 8 rukun tetangga yakni RT 9 hingga RT 16. Polda Kaltim kini menerapkan pendekatan preventive strike atau serangan pencegahan berbasis komunitas. Strategi ini berbeda dengan tahun 2023 lalu karena kini mengedepankan kolaborasi bersama masyarakat untuk memutus mata rantai jaringan di area padat penduduk tersebut. Polisi juga menerjunkan patroli roda 2 keliling gang sempit serta memperketat pengawasan orang asing bersama BNN. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtela itu.
1: Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan satu dari 8 provinsi yang menjadi sorotan nasional, khususnya dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peringkat 10 besar nasional dari 34-36 mungkin provinsi yang ada ya sekarang. Dan kita menemukan ada dua zona yang kita buat. Pertama adalah zona merah dan kedua adalah zona kuning. Salah satu yang menempati ranking pertama di zona merah adalah Kota Samarinda. Upaya yang kita lakukan sekarang melalui program Kampung Bebas Narkoba yang kita pilih di Samarinda, nah, salah satunya adalah di Jalan Pesut, itu adalah merupakan sebuah program berkelanjutan.
3: Penguatan Kampung Bebas Narkoba diharapkan dapat menjadi benteng sosial yang kuat sehingga ekosistem kriminal tidak tumbuh kembali demi menyelamatkan generasi muda di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 resmi digelar di Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni. Delegasi petani PENAS asal Kutai Barat pun diharapkan dapat menjadi sarana belajar teknologi pertanian dan membuka wawasan generasi muda di daerah. Kita simak laporannya.
4: Sebanyak 30 delegasi yang diberangkatkan yang terdiri dari 22 orang perwakilan kontak tani nelayan andalan KTNA dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Timur serta 8 orang panitia dan perangkat daerah yang bakal mendampingi selama kegiatan berlangsung dan pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan di Gorontalo diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan dan pertemuan nasional tetapi juga mampu membuka wawasan serta meningkatkan kapasitas petani lokal di daerah. Hal tersebut dikemukakan pengurus kontak tani nelayan andalan KTNA Kutai Barat Eka yang ia menilai kegiatan seperti PENAS KTNA memiliki manfaat besar bagi para petani karena menjadi sarana belajar yang langsung mengenai inovasi dan teknologi pertanian yang berkembang di berbagai daerah. Menurut Eka, pemerintah perlu memberikan kesempatan lebih luas kepada petani lokal untuk mengikuti kegiatan nasional agar mereka dapat melihat langsung praktik pertanian yang berhasil diterapkan di daerahnya masing-masing. Kepada RI, Eka mengatakan pengalaman mengikuti kegiatan di luar daerah dapat menjadi pemicu semangat para petani untuk mengembangkan usaha pertanian yang lebih modern dan produktif. Selain mendapatkan pengetahuan baru, petani juga dapat membangun jaringan dan pelaku pertanian dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan Ika menilai daerah-daerah di Kutai Barat memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan, salah satunya berada di Kecamatan Nyuatan yang memiliki lahan subur dan mendukung pengembangan berbagai komoditas pertanian.
2: Binalah petani-petani lokal yang ada, penduduk-penduduk lokal lah, yang intinya itu supaya mereka melek mata untuk melihat keluar, oh begini, ada inovasi begini. Banyak manfaat ikut ke sana, kita bisa melihat, kita bisa belajar. Kecamatan Nyuatan itu juga bagus. Mereka tanahnya bagus. Subur mereka. Kalau bisa itu bantuan petani ini studi banding dalam artian itu belajar. Belajar enggak harus jalan-jalan dibawa kemana kah itu? Dibawa kemana kah untuk belajar supaya memacu supaya semangat bertaninya. Nah, saya juga awalnya itu saya juga dibawa, nah akhirnya saya tahu oh begini-begini.
4: Sementara itu masyarakat dan juga petani lokal Kutai Barat hanya menilai keikutsertaan dalam PENAS KTNA seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian di daerah, yang menurutnya transfer pengetahuan dan pengalaman dari berbagai kegiatan nasional perlu diteruskan kepada petani di tingkat desa. Ia pun berharap pemerintah lebih banyak memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan studi banding bagi para petani agar mereka memperoleh pengalaman langsung mengenai teknologi, inovasi, dan pola usaha tani yang berhasil diterapkan di daerahnya.
5: Itu kan yang dikirim itu kan ada yang menang lomba apa macam Bang Rizky. Nah, maunya kalau menurut saya yang dikirim itu bagusnya para petani-petani. Nah, petani-petani peternak, omnya bukan saya yang mau, enggak. Tetapi petani-petani lokal lah supaya meningkatkan apa namanya pola pikir mereka, Bang Rizky. Nah, apalagi daerah kita ini kan daerah yang subur seperti di daerah Kecamatan Nyuatan, Kecamatan apa namanya Bongan, terus yang sumber-sumber perikanan juga Bang Tutin, itu ya termasuk kita tidak juga anu petani lokal yang tetap jalan terus itu.
4: PENAS yang berlangsung di Gorontalo pada tanggal 20 hingga 25 Juni 2026 jadi ajang pertemuan petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi dan perlombaan, tetapi juga melahirkan inovasi dan kolaborasi yang mampu mendorong kemajuan sektor pertanian daerah, termasuk di Kutai Barat. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum bagi Kaltim untuk menunjukkan kemajuan sektor pertanian sekaligus memperkuat peran petani milenial di tingkat nasional. RRI Samarinda Rizky Multerta melaporkan.
0: Jalan putus di kawasan Jalan Tongkol dekat Jembatan 1 Samarinda dilaporkan warga menyebabkan dan gangguan keselamatan pengendara. Kondisi tersebut disebut telah memicu kecelakaan dan membahayakan arus lalu lintas dari dua arah. Berikut laporan selengkapnya.
6: Ini saya warga RT 1 di Jalan Tongkol, ujung Jembatan 1. Nah, kalau dari arah pelabuhan turun ke Jembatan 1, belok kiri lewat pinggir sungai Jalan Tongkol, ada jalanan putus, Mbak. Pas di depannya pencucian mobil.
7: Ria Fauzi, warga Samarinda, menyampaikan keluhan tersebut dalam program Halo RRI pada Senin 22 Juni 2026. Dia menyoroti kondisi jalan yang terputus di ruas Jalan Tongkol, tidak jauh dari kawasan Jembatan 1. Menurutnya, kerusakan jalan itu membuat pengendara kesulitan melintas, terutama pada malam hari atau saat lalu lintas padat. Sejumlah pengendara juga disebut kerap ragu menentukan jalur aman sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Ria Fauzi mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung dan berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan.
6: Dua hari yang lalu saya jatuh di situ, Mbak. Karena itu motor kan kalau mau belok itu naik jalan putus itu susah gitu loh. Apalagi memang udah banyak korban sih yang jatuh. Saya sudah laporin ke RT. Terus bilang RT saya itu sudah sering, Mbak, saya laporin ke kelurahan. Setelah melapor ke kelurahan ternyata enggak ada ini. Yang harus kita laporinnya kemana gitu supaya jalan itu diperbaiki. Karena itu memang termasuk juga jalan poros, Mbak. Karena jalan tongkol ini kan tembus kemana-mana.
7: Ia berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait segera melakukan penanganan, baik perbaikan darurat maupun pemasangan rambu peringatan. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut di lokasi tersebut. Hingga kini, warga masih mengandalkan kewaspadaan masing-masing saat melintas di ruas jalan tersebut, sembari menunggu adanya tindakan perbaikan dari pihak berwenang. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Produksi jagung di Kampung Lutan, Kecamatan Longhubung, Kabupaten Mahakam Ulu mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Petinggi Kampung Lutan Sukarni Jaya menjelaskan budidaya jagung dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pakan ayam petelur yang saat ini berjumlah sekitar 1.000 ekor. Ketersediaan jagung lokal juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pakan dari luar daerah serta menekan biaya produksi peternakan. Sebab ke depan, jumlah ayam petelur di Kampung Lutan ditargetkan meningkat menjadi 4.000 ekor seiring bertambahnya kapasitas produksi jagung. Penyelenggaraan Festival Takaturon pada 19 hingga 20 Juni menjadi wadah muda-mudi Kabupaten Paser untuk berkreasi. Kita simak laporannya.
8: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata telah sukses menggelar kembali event tahunan yakni Festival Takaturon kedua yang terselenggara dari tanggal 19 hingga 20 Juni 2026 kemarin di MTQ Putri Petung, Kecamatan Tanah Grogot. Agenda dengan tujuan menggerakkan sport tourism serta penguatan ekonomi kreatif tersebut rupanya juga mengembangkan kreativitas muda-mudi Bumi Daya Taka melalui orkestra akulturasi budaya. Seperti salah satu peserta dalam festival tersebut yakni Harmoni Orkestra Nusantara atau Harmonus dari Manpaser yang menampilkan kesenian musik melalui band, violin, angklung, gambang, sape, dan choir. Pelatih Harmonus Manpaser, Moh Tomar, mengaku event tahunan yang diselenggarakan oleh Disporaper ini dirasa sudah cukup bagus karena memberikan wadah bagi para pemuda di Kabupaten Paser, khususnya tingkat pelajar, untuk unjuk skill dan kemampuannya di hadapan ratusan masyarakat.
9: Apresiatif sekali sih, jadi khususnya yang kami ada di sekolah itu, kemudian masyarakat secara umum, baik itu organisasi ataupun lembaga kursus kayak gitu, kami punya wadah akhirnya setelah kami latihan, teman-teman itu punya wadah untuk tampil di sini. Jadi sangat-sangat bagus, eman banget ini kalau tidak ada continuing secara terus-terus, karena bagus banget acara ini.
8: Untuk festival berikutnya, Tomar berharap kepada Disporaper Paser agar kembali menggelar event serupa dengan lebih besar dan meriah, khususnya mengundang sosok artis maupun musisi terkenal. Sebab menurutnya tahun ini lebih ramai dari 2025 lalu, dan itu terlihat dari antusiasme masyarakat yang memadati area Putri Petung.
9: Untuk harapannya mungkin ada guestar deh.
10: Guestar.
9: Jadi misalkan band atau vokalis yang mungkin sudah waktunya ada guestarnya, yang
10: mungkin artis ibu kota lah ya.
9: Artis ibu kota
10: biar lebih ramai lagi,
9: lebih ramai, dan juga mungkin animo masyarakat ini dibanding, kalau saya lihat dibanding Takaturon yang pertama sangat lebih ramai ini nih,
10: lebih ramai lagi.
9: untuk penonton ya, antusias, apalagi tahun depan dengan ada salah satu guestar dari ibu kota, saya yakin tambah ramai.
8: Festival Takaturon yang diselenggarakan oleh Disporaper Kabupaten Paser ini merupakan event yang masuk dalam top 10 kalender event Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Biduk-biduk di Kabupaten Berau tidak hanya dikenal dengan Danau Labuan Cermin dan deretan pantai populer, tetapi juga menyimpan sejumlah destinasi tersembunyi yang belum banyak diketahui wisatawan. Salah satunya Batu Dua di sudut Kampung Pantai Harapan, yaitu dua batu karang raksasa yang berdiri berdampingan dan menawarkan pesona alami yang layak dikunjungi. Kita simak laporannya.
11: Di tengah deretan destinasi populer Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, tersimpan sebuah surga kecil yang belum banyak diketahui wisatawan. Namanya Batu Dua, sebuah destinasi wisata pesisir yang menawarkan perpaduan unik antara laut, batu karang raksasa, dan hutan mangrove yang masih alami. Batu Dua berada di Kampung Pantai Harapan dan menjadi salah satu destinasi andalan masyarakat setempat. Keindahan Batu Dua tidak hanya terletak pada karang raksasanya. Di sekeliling kawasan ini tumbuh hutan mangrove yang masih rimbun, menciptakan suasana teduh dan menenangkan. Akar-akar mangrove yang menjulur ke perairan menjadi habitat berbagai jenis ikan, kepiting, hingga burung-burung pesisir. Selebgram cilik asal Samarinda, Kayla, mengatakan Batu Dua di Kecamatan Biduk-Biduk merupakan salah satu destinasi favorit keluarganya. Selain berburu sunset, keluarganya juga hobi menghirup udara segar dari hutan-hutan mangrove yang masih alami.
12: Dari Samarinda.
11: Oke, kesini sama siapa?
12: Sama mama papa. Ke Batu Dua Biduk-Biduk.
11: Oh, kenapa pilihannya Batu Dua?
12: Karena airnya jernih, terus enak juga buat nyantai.
11: Oh, selain menjadi destinasi favorit hutan mangrove, wisata Batu Dua juga menjadi spot pancing andalan warga sekitar. Harun Awal, salah satu pemancing cilik asal Samarinda, mengatakan memancing di area sekitar wisata Batu Dua tidak perlu menyiapkan joran atau umpan karena batu-batu raksasa dan hutan mangrove sudah menyiapkan berbagai macam pakan.
13: Di sana ada pohon mangrove.
11: Selain tempat wisata, tempat ini apa?
13: Tempat jadi spot mancing.
11: Karena?
13: Karena banyak ikan dan kepitingnya.
11: Saat ini wisatawan berharap pengelolaan di destinasi wisata Batu Dua dapat lebih ditingkatkan dari fasilitas maupun kebersihan, karena Batu Dua sudah menjadi destinasi favorit andalan wisatawan yang berada dari luar Kabupaten Berau. RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Di tengah upaya mewujudkan ketahanan pangan, Kalimantan Timur memiliki kekuatan besar dari sektor perikanan yang didukung kekayaan sungai, pesisir, laut, dan budidaya ikan yang melimpah sebagai sumber pangan berkelanjutan bagi masyarakat. Laporan selengkapnya terangkum dalam dokumenter berikut ini.
14: Hamparan Sungai Mahakam yang membelah Kalimantan Timur telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai jalur transportasi, sungai terbesar di Kalimantan Timur ini juga menyimpan kekayaan sumber daya ikan air tawar yang melimpah. Belum lagi potensi perikanan laut di wilayah pesisir, seperti Berau, Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, hingga Balikpapan. Kekayaan tersebut menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu modal penting dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Di saat Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan untuk mencapai swasembada beras, pemerintah mulai melihat pentingnya diversifikasi sumber pangan. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, menegaskan ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada beras semata. Saat ini, produksi beras Kalimantan Timur masih sekitar 157 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan masyarakat mencapai lebih dari 350 ribu ton. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pengembangan padi sawah, tetapi juga pangan lokal dan sumber protein lain yang tersedia melimpah di daerah.
15: Kalau pangan, sekarang kita pasti untuk karena kita punya target swasembada beras semampu mungkin di sampai akhir tahun ini, walaupun target kita pasti dalam 2-3 tahun mendatang mudah-mudahan kita bisa swasembada beras. Ya, jadi padi sawah, padi gunung, maupun juga alternatif pangan-pangan yang lain yang itu bisa sebagai pengganti beras yang mengandung karbohidrat, bahkan tapi lebih aman, lebih sehat daripada beras putih yang mengandung glikemik ya. Kita mulai bicara lagi tentang singkong, tentang ubi talas, tentang jelai yang ada di Mahulu, Kubar, Kukar. Nah itu kita coba angkat lagi untuk memanfaatkan potensi-potensi pangan lokal kita.
14: Selain sumber karbohidrat, kebutuhan protein masyarakat juga menjadi perhatian. Disinilah sektor perikanan memiliki peran strategis. Melalui gerakan pangan murah yang rutin dilaksanakan pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim aktif menyediakan ikan dengan harga terjangkau untuk masyarakat. Penelaah teknis kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Daliana, mengatakan ikan bukan hanya sumber protein yang murah, tetapi juga mudah diperoleh karena Kalimantan Timur memiliki potensi perairan yang sangat besar.
16: Kami mempromosikan gemar memakan ikan terlebih daripada daging, karena dengan ikan pun kita bisa mengolah dengan berbagai variasi, dengan diversifikasi olahan seperti nugget ikan, pentol ikan, gilung sup ikan. Jadi masyarakat

0: besar, karena sekarang dari ekonomi yang kita dari Kalimantan Timur khususnya kan ditunjang itu dari pertambangan nih. Nah, kita pelan-pelan akan beralih ke energi yang bisa kita budidayakan seperti ikan, ditambak juga, dan kita memelihara di sekitar pekarangan rumah kita pun bisa gitu untuk ketahanan pangan dari warga Samarinda itu.
1: Besarnya potensi perikanan Kaltim juga mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, Iwan Suyatnya, menyebut Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah dengan sumber daya ikan air tawar paling produktif di Indonesia. Menurut Iwan, kawasan Sungai Mahakam, khususnya di segmen tengah sungai, memiliki keanekaragaman ikan yang sangat tinggi.
2: Kaltim itu sumber daya yang besar tentang ikan. Lihat di Sungai Mahakam aja, Sungai Mahakam itu biasanya dibagi 3 segmen. Ada hulu, ada tengah, ada hilir. Mahakam itu yang paling banyak ikannya. Banyak jenisnya itu ada di tengah. Itu nanti berlimpah. Makanya kita tahan bahwa di Kaltim ini, selama di Mahakam tengah, itu merupakan pusat perikanan air tawar terproduktif di Indonesia. Salah satunya minimal. Ini kenapa? Karena merupakan supaya ikan-ikan yang dikirim untuk Banjarmasin, Surabaya, untuk Jakarta, itu dari situ. Cuma tadi itu perlu ada pembenahan di lapangan.
1: Kedepan kebutuhan pangan Kalimantan Timur diperkirakan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan ibu kota Nusantara. Kondisi tersebut menuntut pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan seluruh potensi pangan yang dimiliki daerah. Sektor perikanan menjadi salah satu jawaban penting dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah, penguatan budaya dan peningkatan konsumsi ikan, serta pengelolaan yang berkelanjutan. Sektor ini berpeluang menjadi pilar utama ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Melalui Kongres Biasa Perdana, PSSI Kabupaten Pasar menggelar sosialisasi terkait akun siap untuk seluruh klub sepak bola. Kita simak laporannya.
4: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Pasar menggelar kegiatan Kongres Biasa sekaligus sosialisasi akun siap atau sistem informasi dan administrasi PSSI kepada seluruh klub di bawah naungan pada Senin 22 Juni 2026 kemarin di ruang rapat KONI Pasar, Kecamatan Tanah Grogot. Kongres Biasa dan sosialisasi akun siap di Pasar ini merupakan daerah ketiga yang digelar se-Kalimantan Timur. Wakil Ketua PSSI Kaltim Syafruddin Duntu dalam agenda tersebut menyampaikan betapa pentingnya seluruh klub yang ada di bawah naungan PSSI Pasar untuk mendaftarkan klub dan pemainnya melalui akun siap tersebut.
5: Tiga hal yang harus dilaksanakan. Terus pertama, mengesahkan statuta edisi 2025. Kemudian tentang penetapan jumlah anggota PSSI, klub-klub tadi. Yang ketiga, mereka harus laksanakan siap semua klub. Sistem informasi siap itu tanpa ada masuk di akun siap, mereka tidak bisa bertanding. Jadi semua pemain itu main Pasir, tidak bisa main di balik papan tanpa ada rekomendasi dari Pasir, dari klub jenis Pasir. Jangan sampai nanti kan ada timbul sementara yang membiayai ini yang di Pasir, mainnya di balik papan kan keenakan orang. Itu masalah siap, salah satu itulah.
4: PSSI Kaltim menegaskan seluruh klub yang ada di Pasir ini harus dipastikan terlebih dahulu kejelasan nama dan akta berdirinya klub serta pemilik atau owner agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Sementara itu, Ketua PSSI Kabupaten Pasir Abdurrahman KA menyebutkan, sementara ini pihaknya mendata ada sebanyak 42 klub di bawah naungannya. Ia menjelaskan karena adanya perubahan statuta 2019 ke 2025, maka klub-klub yang awalnya sudah terdaftar harus kembali melakukan pendaftaran melalui akun siap.
6: Nah, jadi klub ini nanti harus semua pemainnya masuk di akun siap. Akun siap, di akun siap itu tidak boleh pemain dari klub ini ke klub sebelah tidak boleh pindah-pindah lagi karena terdaftar dan sistem itu langsung ke PSSI Provinsi dan PSSI Pusat terdaftar di akun siap itu. Klub yang terdaftar di Pasir, yang terdaftar di ASPROV itu sudah ada akte pendiriannya. Nah, cuman klub-klub yang baru harus wajib akte pendirian, terus susunan pengurus apa segala, dan harus dibuat itu. Apabila tidak memenuhi itu, maka berdasarkan statuta tidak bisa lolos untuk jadi masuk ke dalam klub keanggotaan PSSI.
4: Abdurrahman KA memastikan seluruh klub yang terdata ini sudah memenuhi syarat administrasi, namun ada kemungkinan bermasalah di pemainnya. Hal itu dikatakannya lantaran selama ini pemain bisa bertanding, membela klub lain, dan berpindah-pindah klub, sehingga melalui akun siap ini memberikan penegasan agar klub maupun pemain harus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan berdasarkan statuta. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
7: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji

0: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus melakukan evaluasi pelayanan pemulangan haji 2026 untuk memastikan seluruh jamaah mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Berikut laporannya.
1: Memasuki pertengahan fase pemulangan jemaah haji tahun 2026, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus memperkuat evaluasi layanan guna menjaga kualitas pelayanan hingga kedatangan kloter terakhir. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek pelayanan, mulai dari proses kedatangan jemaah, akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, pengelolaan bagasi, hingga koordinasi pemulangan ke daerah asal masing-masing. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan, hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jamaah cukup tinggi. Berbagai masukan yang diterima dari jamaah menjadi bahan perbaikan agar pelayanan semakin optimal.
2: Untuk Debarkasi Balikpapan, kami memang alhamdulillah setelah kami lakukan tes kepada jemaah yang datang, yaitu bertanya bagaimana pelayanan kami di Debarkasi, mereka sangat puas katanya, alhamdulillah. Pelayanannya sangat baik sekali. Nah, tapi kita tidak jumawa terhadap jawaban daripada para jemaah haji tersebut. Kami selalu ingin berbuat berinovasi untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan dalam melaksanakan proses penjemputan ini atau penerimaan jemaah haji asal dari tanah suci ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi kita gitu, koordinasi kita sehingga jemaah haji betul-betul merasa terlayani di Debarkasi sehingga tidak merasakan dia diterlantarkan atau dia diabaikan begitu.
1: Soeharto menegaskan keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kelancaran operasional, tetapi juga dari kenyamanan dan rasa aman yang dirasakan jamaah setelah menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi. Menurutnya, berbagai potensi kendala seperti keterlambatan penerbangan, kondisi kesehatan, jamaah lanjut usia, hingga persoalan distribusi bagasi masih terus diantisipasi melalui koordinasi lintas instansi. PPIH juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, petugas daerah, serta unsur kesehatan agar tidak ada jemaah yang merasa terabaikan selama berada di Debarkasi Balikpapan. Selain itu, setiap masukan yang disampaikan jemaah akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada kloter berikutnya maupun penyelenggaraan haji tahun mendatang. PPIH Debarkasi Balikpapan berharap budaya evaluasi dan inovasi pelayanan terus dipertahankan sehingga kualitas layanan kepada jemaah semakin profesional, humanis, dan memberikan kenyamanan bagi jamaah asal Kalimantan maupun Sulawesi. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur memperketat pengawasan di kawasan Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda. Langkah ini diambil guna mengantisipasi pengaktifan kembali aktivitas peredaran gelap narkoba di wilayah yang dikenal memiliki kerawanan tinggi tersebut. Pekan Nasional atau Penas Petani Nelayan ke-17 resmi digelar di Gorontalo pada 20 hingga 25 Juni. Delegasi petani Penas asal Kutai Barat pun diharapkan dapat menjadi sarana belajar teknologi pertanian dan membuka wawasan generasi muda di daerah. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Masih dipancar luaskan dari Jalan Empo Garunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, saya Elvira menemani Anda di rangkaian Sandawar Sore edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 ya. Di sesi Pro Dangdut ini kami hadirkan hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Gimana aktivitas Anda di hari ini pendengar? Kami harapkan semua bisa berjalan lancar dan cuaca di sore hari ini ya, tampak dari luar studio terlihat mendung rupanya ya. Jadi bagi yang masih beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa siapkan bisa jadi ya, siap payung begitu atau jas hujan ya, meski langit terlihat kelabu. Semoga semangat Anda tetap cerah dan juga menyenangkan ya. Baiklah, seperti biasa untuk pendengar yang gak kebagian kemarin sesi Pro Dangdut, silakan gabungan ya untuk hari ini 0812 505 239 38, jalur telepon, SMS dan juga via WA ya, kami akan layani untuk sore hari ini hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di awal kebersamaan kita di ada dari Mikael Jole ya, saya sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabar Mikael hari ini?
1: Aman aja.
0: Aman ya, sehat ya sama keluarga?
1: Aman aja, cuma satu yang gak sehat ini.
0: Pasti kantong.
1: Sama jaringan lelet.
0: Jaringan lelet, oh. Gak bisa ya. Live ya jadinya ya.
1: Iya itu, mau nge-lag mental terus ya.
0: Oh gitu, kemarin gak bisa ya live ya.
1: Kemarin sih ya itu, total.
0: Gak apa-apa puasa.
1: Iya.
0: Iya, iya.
1: Untuk ada yang top up lewat nomor dana kan.
0: Oh gitu, iya, iya, iya. Masih lelet ya, Mikael ya?
1: Ya masih sini.
0: Masih ya?
1: Iya, padahal ini pakai wifi loh. Oh, data juga sama, nge-lag juga ini.
0: Oh, sabar aja kalau gitu ya.
1: Iya, cocok, sudah jalan rusak.
0: Waduh.
1: Jaringan pun rusak.
0: Iya, iya, iya, baik, baik, baik.
1: Cocok, sudah itu.
0: Baik ya, baik. Oke ya. Nih, siap, apa nih Mikael?
1: Dari tahun ke tahun kok jalan kok gak pernah bagus, rusak terus.
0: Oh, iya?
1: Rusak terus jalannya.
0: Iya, ntar lagi baik tuh ya jalannya.
1: Iya itu, mudah-mudahan lah baik. Iya. Sama-sama jaringannya juga.
0: Iya, amin. Iya, baik-baik.
1: Lagunya Diana aja.
0: Diana, penyanyinya?
1: Enggak tahu aku penyanyi, tapi dia pokoknya asik deh itu musiknya. Cari aja.
0: Diana ya, namanya Diana ya. Judul lagunya ya?
1: Iya, judul lagunya Diana ya.
0: Oke, baik-baik, saya coba cari ya lagunya ya.
1: Siapa salamnya?
0: Iya, silakan.
1: Buatnya Bunda Rosi itu, Bunda Dahlia ya. Itu gabungan putra. Siapa tuh rantau ya? Bunda Cerianya juga itu, putra Kusut, Mbak Aninya tuh, ditunggu gabungannya Adinda Putri juga tuh yang ada di Barong. Ditunggu gabung.

0: nggak bisa nyanyi tuh. Ada nih lagunya ya.
1: Dari siapa?
0: Dede Intan.
1: Yang versi lainnya nggak ada kah?
0: Nggak ada, cuma satu aja.
1: Oh ya udah itu aja deh.
0: Baik, ya.
1: Pokoknya sapa salamnya buat semuanya aja. Oh ya, info cuaca sama aja kita di sini 11-12 juga.
0: Iya, mendung ya.
1: Iya. Ya 11-12 lah.
0: 11-12 ya.
1: Kalau pulang ke Balok hati-hati ya, soalnya jalan punah itu licin.
0: Oh enggak, aman aja.
1: Iya. Oke deh. Baik. Buat dirimu kalau pulang ntar malam hati-hati ya, selamat. Yeah. Oh ya, ngomong-ngomong kalau tadi diagnosis bahwa kok dirimu enggak siaran.
0: Oh, ditukarkan. Saya di sip 3 tuh.
1: Oh.
0: Iya.
1: Iya. Tadi tuh yang penyiar yang tadi tuh dia enggak ngerti lagu bahau kan.
0: Oh,
1: iya, kalau bisa lah selasa depan kan dirimu lah.
0: Baik.
1: Oke, buat Mbak Elpiran kalau pulangnya hati-hati ya, ntar malam. Selamat siang jalan sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih Mikael dari Jole sudah gabungan di RRI Sendawar, satu atap, satu rumah. Ada dari Melak ya. Pendengar ada Bunda Rosi. Perodangdut.
2: Iya. Harinya mendung. Oh,
0: harinya mendung ya Bunda Rosi.
2: Tadi malam hujan alhamdulillah. Ya, jadi ada. Dan malam hujan sampai pagi.
0: Iya.
2: Sekarang nih panas mendung. Ada mula kan daripada panas terus kan. Ya, kita syukuri aja apa yang dikasih Tuhan kan.
0: Iya betul, kita syukurin.
2: Lagunya Trauma aja lah.
0: Trauma.
2: Dari Rita Sugiarto.
0: Oke, baik.
2: Nih lagunya nih, mudahan Mustafa nih ano apa namanya monitor. Siapa lagunya buat Mustafa.
0: Oh, buat Bang Mustafa ya?
2: Ini temannya si Joni ini, di Mikael. Rombongan aja buat mereka berdua, buat mereka lebaran nih, ketemu udah ada ke rumah.
0: Oh, sibuk kali itu atau pulang kampung kemarin?
2: Mikael. Iya. Buat apa namanya? Di Permana nih. Buat Petra Kusut, buat Mbak Ani juga. Buat apa namanya Putra Kota Putra Banjar, buat siapa namanya tuh Bang Andre Kuyung juga nih, makasih selalu buat Bayarni juga, buat Ibu Dalia, buat semuanya aja ya, pada kecuali nah, lagu jadi tunggu Mbak Fira ya.
0: Oh, lagunya gak ada nih Bunda Rosi, mau yang lain?
2: Iya,
0: adanya Yunita Abibiel, tapi kayaknya nggak masuk ini.
2: Oh iya,
0: nggak bisa diputar
2: apa
0: dia.
2: Apa ya lagunya ya?
0: Mungkin yang lain?
2: Dari Roma Irama aja dah.
0: Judulnya?
2: Ampunilah.
0: Oh iya, ada nih lagunya ya.
2: Ampunilah. Ya, buat semuanya aja ya. Mbak Fira pulang hati-hati ya.
0: Iya,
2: pulang cantik, ram kangen, moga selalu buat keluarga.
0: Iya.
2: Moga sehat selalu ya. Semoga lancar bikinnya, panjang umur semuanya.
0: Amin.
2: Ya, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bunda Rosi di Melak sudah gabungan di RRI Sendawar. Yang lain boleh nih, satu penelpon lagi ya sebelum kami cukupkan untuk di sesi pertama ini. Yang gabungan boleh ya, jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938 ya. Ya, ini kita coba lagi dari Om Bau, ada Putra Kusut, Prodangdut.
3: Halo, selamat sore Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar dari Om Bau?
3: Kabar baik sekali.
0: Sehat ya.
3: Cuma yang kurang sehatnya kayak
0: siapa? Dengan
3: Mikael tadi itu yang kurang sehat.
0: Akhir bulan ya. Iya. Baik. Oke, gimana nih? Apa nih lagunya sore hari ini nih, Putra Kusut?
3: Lagunya Di Ujung Kerinduan aja dari Ida Laila.
0: Oke, Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila. Ada tuh lagunya.
3: Ya, salamnya untuk Abang Mikael tadi, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Untuk Bunda Rosi juga, terima kasih. Selamat siang, sudah menyapa Putra Kusut. Untuk Mbak Aninya juga, semoga monitor di sore hari ini ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga juga. Untuk Mbak Elpiranya juga, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga untuk Bunda Ceria, ditunggu gabungannya. Jangan di WhatsApp terus, harus telepon. Ya, untuk Angsa Putih juga ditunggu juga gabungannya.

0: selalu sore, semoga selalu berbahagia bersama keluarga ya, selalu sehat selalu. Ya. Salam untuk semua-muanya aja. Kalau ngomong terus ini habis waktunya.
1: Baik.
0: Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
1: Ya, selamat sore. Terima kasih dari Om Bau Putra Kusut sudah gabungan bersama di RRI Sendawar ya. Semoga juga keluarga Putra Om Bau selalu sehat juga bahagia dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Baiklah pendengar, kita lanjut aja ya. Ini lagu yang sudah di request ada 3. Kalau begitu ini kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan beberapa lagu. Ada Dede Intan, Satu Atap, Satu Rumah.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks. Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap dengan.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat. Saudara, saya Elvira masih menemani Anda dalam sajian Pro Dangdut ya pendengar. Silakan gabung di 0812-505-23938. Sesi kedua ini pendengar kita ada dari Penarong, ada Bang Wasu. Saya mau coba sapa dulu. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat mendung.
1: Mendung ya, sore hari ini di Penarong ya.
2: Orang baru ya, tadi malam.
1: Gimana?
2: Habis tadi malam kan hujan, makanya mendung.
1: Oh iya. Iya, baik. Gimana kabarnya, sehat ya di sana?
2: Lumayan lah.
1: Lumayan ya, berarti ada sedikit sakit ya. Silakan lagunya apa nih?
2: Jatuh bangun aja.
1: Oke, jatuh bangun. Jatuh bangun dari di sini ada Christina, Maggie Z, Vita Alvia. Mau yang mana?
2: Maggie Z.
1: Maggie Z. Oke, baik. Mau siapa sih?
2: Jatuh bangun penasaran penyiar baru.
1: Siapa? Oh, si Anu ya. Sari ini ya.
2: Ya, iya Sari. Jatuh bangun, saya teringat masa lalu yang nama itu.
1: Oh, iya.
2: Siapa tahu ya juga orang.
1: Iya. Nanti
2: Namanya, tapi nggak tahu orang. Iya, atau orang nggak pakai lain, nggak tahu juga.
1: Oh, begitu. Iya deh.
2: Makanya aku masih, aku teringat. Untuk siapa sih dari A sampai Z, dari Z ke A, semoga sehat semua.
1: Iya.
2: Di situ hujan dari malam tak?
1: Hujan, seberataan tuh hujan tuh.
2: Hati-hati pulangnya, semoga sehat.
1: Iya, terima kasih ya. Iya, selamat sore. Terima kasih ya buat Bang Wasu dari Penarong sudah gabungan di RRI Sendawar. Baik. Coba yang lain ya, di jalur SMS atau via WA kami juga akan bacakan ya. Dari Ani di Ongko Asa, mat sore Pro Dangdut, request lagu Ice Trisnawati Secangkir Madu Merah buat Mbak Elvira, selamat bertugas, semoga sehat selalu TKB. Terima kasih buat Ani dari Ongko Asa sudah gabungan di RRI Sendawar. Sehat-sehat juga ya bersama keluarga tercinta di sana di Ongko Asa ya. Kita coba cari, mudah-mudahan ada tuh secangkir madu merah ya tadi ya. Oke, itu belum ada tuh secangkir madu merah ya. Sayang banget, mungkin mau yang lain itu ya. Ani, kalau secangkir kopi ada nih lagunya ya. Apa mau yang ini boleh lagi ya di Japri atau SMS ya, silakan. 0812-505-23938. Kita masih akan terima penelpon lainnya yang gabungan di RRI Sendawar sore hari ini ya. Kebersamaan kita nanti tuntas pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang baru saja gabungan di RRI Sendawar, baik itu jalur audio streaming, ini apa ya, di siaran kita lagi Pro Dangdut ya, untuk sore hari ini kurang lebih beberapa menit lagi nih. Ada dari Bunda Ceria dari Eheng, saya coba sapa Pro Dangdut.
3: Dangdut.
1: Iya, apa kabar? Sehat ya Bunda Ceria ya?
3: Sehat.
1: Baik. Sore hari ini lagu apa yang mau di request?
3: Kalau bisa Cambuk Derita.
1: Apa?
3: Cambuk Derita.
1: Cambuk Derita.
3: Ya, dari Kenuriana.
1: Oh, ada nih lagunya. Ya, silakan mau sapa salamnya?
3: Sapa salamnya buat Mitra Kusut, Bang Mikael tadi. Terima kasih telah menyapa saya. Buat Bunda Irmi, Bunda Rosi, Bunda itu nama gabungannya, Putra Banjar, pokoknya semuanya dibungkus dari A sampai Z.
1: Ya, baik.
3: Buat mbaknya, terima kasih, hati-hati di jalan kalau pulang.
1: Ya, terima kasih Bunda Ceria di Eheng sudah gabungan di RRI Sendawar. Yang lain boleh nih untuk gabungan di RRI Sendawar ya. Jalur SMS atau via WA juga ya, 0812-505-23938. Ada dari KIA ini ya, Abang Tikar Lampit. Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar dari Tikar, Bang Tikar Lampit dari KIA ya?
0: Baik, cuaca mendung ini. Mendung,
1: oh iya, rupanya mendung di sana ya. Oke, iya. Ya. Sore ini apa nih Bang, lagunya?
0: Lagunya apa itu? Lagunya anu dari Ici Nerjana.
1: Judulnya?
0: Aku tetap milikmu.
1: Oke, aku tetap milikmu.
0: Ya.
1: Oke, di sini hati.
0: Walaupun masih angka satu ini, ya tahu milik siapa lah.
1: Di sini ada hati ini selalu milikmu, selalu milikmu. Yang mana?
0: Iya, iya.
1: Yang mana nih? Mana nih, Bang? Yang mana nih? Hati ini selalu milikmu atau selalu milikmu?
0: Selalu milikmu.
1: Oh, dari
0: ya, itu. Gitu-gitu.
1: Oh, iya, iya, baik. Masih nunggu ya?
0: Iya.
1: Oke. Ya, dibungkus lagunya mau buat siapa?
0: Hah?
1: Mau buat siapa? Siapa salamnya?
0: Siapa salamnya buat semua Bunda Ceria itu kayaknya kalau enggak ipar dia itu mertua. Pilih antara dua.
1: Oh, dipilih antara dua.
0: Karena istriku dulu kan orang Eheng. Jadi ya masih banyak warga aku di Eheng itu. Jadi siapa salamnya buat semua aja orang Eheng itu. Buat Tadek Mila di Kota Bangun juga selamat sore. Buat teman-teman yang lain ini baru gabung ini radio Purusa jadi lewat HP aja.
1: Oh iya.
0: Nah, dengar di HP.
1: Pantasan ya. Iya iya iya iya.
0: Buat Elvira ya.
1: Yo. Elvira.
0: Buat Elvira selamat sore.
1: Ya.
0: Salam buat adik-adik yang di rumah sama bapaknya.
1: Iya, baik, baik.
0: Puji Tuhan. Tuhan memberkati.
1: Amin. Terima kasih ya, Bang Tikar Lampit dari KIA sudah gabungkan di RRI Sendawar. Ditunggu aja lagunya ya sore hari ini. Dan pendengar, kami jeda kembali ya. Yang mau gabungkan nanti di sesi ketiga. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar. Megi Z, Jatuh Bangun.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 00, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, nama telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang, kah?
1: Maaf, Mak. Bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.

0: Sesi ketiga pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar dalam sajian Pro Dangdut. Silakan gabung di 0812-505-239-38. Ya, ini atensi dari jalur SMS ya, Ani di Ongko Asa. Lagunya Madu Merah. Oh, sudah ya dibaca tadi ya. Baik. Oh ya, ada penelpon ini, ada Andre di Kuyung, Kutai Kartanegara. Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Selamat sore. Selamat sore Andre Kuyung, Kutai Kartanegara. Gimana cuaca di sana?
1: Nah, soalnya ini lagi demam-demam pilek nih, Kak.
0: Demam-demam pilek. Wah, sama tuh. Demam-demam pilek.
1: Nih, suaranya agak serak-serak.
0: Oh iya, agak-agak.
1: Di situ kabarnya sehat ya?
0: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah. Bersama anak, bersama kakak lagi.
0: Amin. Gitu, amin. Iya. Gimana lagu gimana? Bisa, kan? Boleh dong, lagu apa itu?
1: Aku bukan Rahwana, dari bukan dari cewek ya.
0: Saya coba cari ya. Aku bukan Rahwana.
1: Oke, okay, titip salam nih buat Mama Rosi tadi ya, Kak Putra Kusut, Kak Putra Kutai, Kak Putra Benjar juga nih, mabaran juga sehat. Buat adik Ani juga. Buat sama Erni juga mabaran sehat bersama ayahanda, ayahanda Idris juga nih. Buat adik Siska juga nih, mabaran juga sehat ya. Buat adik Putri Duyung lama nggak pernah nelpon ke Andre ya, mabaran juga sehat bersama Mama di sana ya. Buat ini ya, adik Marpati Putih lama juga nggak kedengaran ya. Buat adik Cindy juga nih. Buat semuanya ya, sayangnya.
0: Iya.
1: Ada kah lagi?
0: Putri Amelia ya lagunya.
1: Nah, oke.
0: Okay.
1: Itu buat Kak Ajira yang paling cantik, mabaran juga sehat bersama anak, bersama kakak laki ya di rumah. Mabaran sehat semuanya, amin. Aku pamit dulu Kak sayang, aku standby. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore juga. Terima kasih ya sudah gabungan di RRI Sendawar. Semoga lekas sembuh ya Andre Kuyung Kutai Kartanegara. Yang lain boleh nih gabungan di RRI Sendawar 0812-505-239-38. Jalur WA juga boleh ya pendengar ya. Kita akan juga membacakan atensi pendengar yang mau gabungan di RRI Sendawar. Pendengar mungkin yang baru juga mendengarkan di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar juga kami sapa ya. Selamat sore untuk Anda. Mudah-mudahan lagu yang dihadirkan dalam sajian Pro Dangdut ini bisa menghibur Anda di mana saja Anda tengah berada ya pendengar ya. Kita nih kurang lebih setengah jam lagi nih pendengar ya. Jadi kami mudah-mudahan bisa menghibur Anda dalam sajian Pro Dangdut. Dan juga kita informasikan nanti pada pukul 15:48 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti jadwal Azan Asar untuk wilayah Barong, Tongkok dan sekitarnya pendengar ya. Baik, ini karena sudah di jam berapa? Oke, kita masih akan nantikan untuk pendengar yang ingin gabungan di RRI Sendawar ya. Tadi ada Bung Andre dari Kuyung Kutai Kartanegara. Aku bukan Rahwana ya, dari penyanyi Putri Amelia. Mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar yang mungkin saja sore hari ini sudah beristirahat siang begitu ya. Jadi bangun di sore hari ini, mudah-mudahan yang lagi dengarkan juga lagu ini juga bisa menambah semangat Anda di suasana sore hari ini. Katanya juga seberataan nih cuacanya mendung. Kalau saya lihat sih sudah mulai sedikit ada cahaya ya di sore hari ini ya. Mudah-mudahan juga bisa membawa semangat kita di sore hari ini. Baik, coba lagi nih dari Madu Merah. Madu Merah ya Mbak ya, dari Ani di Ongko Asa. Coba saya cari dulu Madu Merah. Oke, Madu Merah, Ica Trisnawati. Ada tuh lagunya, ditunggu aja ya. Terima kasih buat Ani di Ongko Asa sudah gabungan di RRI Sendawar untuk sore hari ini ya. Salam buat keluarga juga, mudah-mudahan selalu sehat bersama yang tersayang begitu. Oke, ini kita langsung aja ya mendengarkan lagu dari Aku Bukan Rahwana, kemudian Ica Trisnawati, Madu Merah.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
4: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
3: Tipe kedua, si komentator dadakan.
5: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
3: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
6: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
3: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
7: Messi, Angkara Messi.
8: Go! Ayo, satu lagi. Boy, jagoan gue, go!
3: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Ice Trisnawati dengan Madu Merah. Pendengar, saat ini pukul 15.55 waktu Indonesia Tengah. Dan demikian kebersamaan kita pada sore hari ini ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang telah bergabung. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama siaran berlangsung ya. Saya Elvira pamit undur diri dalam sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi siar hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dan kita tutup perjumpaan ini dengan lagu dari Roma Irama dengan Hai, kata pujangga ya. Sampai bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya.

0: RI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Saatnya program Kentongan, Radio Tanggap Bencana RRI Sendawan.

0: segarnya. Pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
1: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
0: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi. Woi, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

The Groupie featuring Tiara Effendi dengan Berbunga-Bunga. Pendengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan program Kentongan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Saudara, melansir dari Media Antara, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Profesor Dr. Fauzan mendeklarasikan Konsorsium Iklim dan Tanggap Bencana Perguruan Tinggi Negeri atau PTN dan Pengurus Tinggi Swasta PTS se-Sulawesi Tengah di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Palu. Fauzan mengatakan pembentukan konsorsium tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antar kampus dalam bidang riset pengabdian kepada masyarakat serta edukasi kebencanaan guna meningkatkan dampak nyata perguruan tinggi bagi masyarakat. Menurutnya, konsorsium menjadi wadah bagi perguruan tinggi untuk menggabungkan sumber daya, fasilitas, dan keahlian tanpa menghilangkan kemandirian masing-masing institusi. Ia juga menjelaskan, kolaborasi tersebut tidak hanya menyasar kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, tetapi juga pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara perguruan tinggi yang telah berkembang dengan kampus yang masih berkembang. Fauzan menambahkan keberhasilan konsorsium membutuhkan dukungan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota serta partisipasi masyarakat sebagai sasaran program. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni menyambut positif pembentukan konsorsium tersebut karena dinilai dapat memperkuat peran perguruan tinggi dalam mitigasi dan penanganan bencana. Di sisi lain, Wakil Rektor Bidang Akademik UNTAD Profesor Dr. Rusdin mengatakan kolaborasi antar kampus diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan multidimensi seperti perubahan iklim, bencana alam, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurutnya, tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu perguruan tinggi secara mandiri sehingga membutuhkan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, dunia usaha, dan juga industri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawar, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Reni, secara resmi membuka deklarasi Konsorsium Iklim dan Tanggap Bencana Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta se-Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dalam sambutannya, Reni menyampaikan deklarasi tersebut menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim serta resiko bencana di Sulawesi Tengah yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah tingkat kerawanan bencana tinggi di Indonesia. Ia menegaskan Sulawesi Tengah merupakan daerah yang memiliki pengalaman panjang menghadapi berbagai bencana alam, khususnya gempa bumi, tsunami, likuifaksi hingga longsor. Menurutnya, pengalaman bencana yang terus berulang termasuk gempa bumi yang kembali terjadi baru-baru ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi agenda bersama seluruh elemen masyarakat termasuk perguruan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan riset. Ia juga mendorong dunia akademik khususnya mahasiswa, program doktoral dan peneliti agar riset yang dilakukan berorientasi pada persoalan real di Sulawesi Tengah sehingga mampu menghasilkan solusi nyata bagi pembangunan di daerah. Saudara, itulah informasi yang kami hadirkan. Hadapi potensi bencana, kesiapsiagaan harus menjadi agenda bersama. Dan informasi ini kami cukupkan dalam sesi program Kentongan. Tetaplah bersama kami pendengar. Pada pukul 17 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banjarmasin dengan mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya. Selepas itu pukul 17.30 kami akan kembali hadirkan Sendawar Sore ke ruang dengar Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru.

Kita berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
3: Aku suka minum jamu.

wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Malintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 23 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Jube.
0: Apa kabar Palangkaraya sore ini Listia?
1: Palangkaraya cuaca sore hari ini aman. Panas juga. Tapi mendung enggak juga.
0: Oke, baiklah. Ada informasi apa Listia dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait Universitas Islam Negeri Palangkaraya pecahkan rekor MURI manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia, rekan Jube.
0: Luar biasa, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor MURI melalui kegiatan manasik haji mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 1.675 mahasiswa dan menjadi bentuk pembekalan, pemahaman, serta praktik ibadah haji bagi mahasiswa. Berikut Nursian Miftah Tarik melaporkan.
2: Persiapannya untuk pemecahan rekor ini melibatkan mahasiswa. Maka dari itu kami mengajak mahasiswa UIN Palangkaraya semester 4 dan 6 untuk mengikuti manasik haji. Dan alhamdulillah semua mahasiswa antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Universitas Islam Negeri atau UIN Palangkaraya berhasil mencatatkan prestasi nasional setelah memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kategori manasik haji oleh mahasiswa terbanyak di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari pada 19 hingga 20 Juni 2026 dengan melibatkan sebanyak 1.675 mahasiswa. Jumlah ini melampaui target awal panitia sebanyak 1.500 peserta. Kegiatan manasik haji ini digelar sebagai bentuk upaya UIN Palangkaraya dalam memberikan pemahaman serta pengalaman praktik ibadah haji kepada mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, peserta mengikuti berbagai rangkaian praktik ibadah haji, mulai dari ihram di Miqat, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh Aqabah, tahallul, tawaf hingga mabit di Mina. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji Republik Indonesia, Haji Puji Raharjo mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, pembekalan manasik haji sejak usia muda menjadi langkah penting untuk membangun kesiapan calon jemaah haji Indonesia di masa mendatang. Sementara itu, Senior Customer Relations Manager MURI, Andre Purwandono, menyampaikan bahwa hasil verifikasi menunjukkan jumlah peserta mencapai 1.675 orang dan memastikan UIN Palangkaraya resmi meraih rekor MURI. Sekretaris Manasik Haji UIN Palangkaraya, Jerina mengatakan persiapan kegiatan ini melibatkan mahasiswa semester 4 dan 6 sebagai peserta utama. Ia menyebut antusiasme mahasiswa menjadi salah satu faktor pendukung hingga kegiatan ini berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai manasik haji mahasiswa dengan peserta terbanyak di Indonesia. Menurut Jerina, kendala yang dihadapi panitia selama pelaksanaan hanya berkaitan dengan teknis pengaturan peserta, mengingat jumlah mahasiswa yang mencapai lebih dari 1.600 orang. Namun, seluruh kendala tersebut dapat diatasi melalui kerjasama panitia sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Ia berharap kegiatan manasik haji ini dapat terus dilaksanakan untuk memberikan pemahaman serta literasi haji kepada mahasiswa.
2: Kemudian harapannya setelah pencapaian rekor MURI ini, tentunya kami ingin kegiatan manasik ini berkelanjutan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa mempersiapkan

0: Salah satu peserta manasik haji, Maulidia, mengatakan kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang sangat berkesan baginya. Ia menyebut kesempatan mengikuti manasik haji bersama ribuan mahasiswa merupakan pengalaman yang jarang didapatkan. Menurutnya, suasana kegiatan yang dibuat semirip mungkin dengan pelaksanaan ibadah haji membuat peserta lebih merasakan gambaran langsung pelaksanaan haji. Ia juga merasa bangga dapat menjadi bagian dari kegiatan yang berhasil mencatatkan rekor MURI.
1: Kalau untuk manfaat bagi diri saya pribadi, itu mungkin ini ya, saya jadi lebih mudah tahu gitu alur ibadah haji itu seperti apa, urutannya seperti apa. Karena selama ini cuma tahu teori aja, tapi ketika manasik haji ini kami semua melakukannya secara langsung, jadi bisa lebih paham lah urutan dan makna dari setiap rangkaian ibadah haji ini.
0: Rektor UIN Palangkaraya, Profesor Ahmad Dahoyir, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan keberhasilan ini bukan hanya sebuah rekor, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan semangat pelajar serta memperkuat nilai spiritual mahasiswa. Melalui kegiatan ini, UIN Palangkaraya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Capaian rekor MURI ini menjadi bukti komitmen kampus dalam menghadirkan kegiatan edukatif yang memberikan manfaat bagi generasi muda. Norsa Emif Tatarik melaporkan.
2: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Jubedi Tarakan.
3: Iya, terima kasih rekan Listia. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju Bumi Tenontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, saat ini ada rekan Rusdi di Nunukan. Selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Jubaida.
0: Iya, bagaimana kabar Nunukan di sore hari ini Rusdi?
1: Alhamdulillah untuk kabar Nunukan hari ini baik, aman, dan cuaca juga mendukung sekali.
0: Siap, ada informasi apa Rusdi dari Nunukan?
1: Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang latihan kerja ini sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja bagi lulusan SMA dan sederajat rekan Jubeda.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, sebanyak 76 lulusan SMA sederajat di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Sebagai daerah perbatasan dan pintu keluar masuk pekerja migran, Kabupaten Nunukan terus berupaya menyiapkan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia kerja. Tahun ini sebanyak 76 lulusan SMA sederajat mengikuti pelatihan keterampilan di BLK. Para peserta mengikuti berbagai program pelatihan di antaranya teknik listrik, menjahit, pengelasan, pendingin ruangan atau AC, dan teknologi informasi. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan, pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan para lulusan sekolah agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
3: Artinya kita bekali dulu mereka untuk kaitannya dengan tadi keterampilan tadi ya, latihan tadi. Ya harapannya nanti gini, setelah ini kan kita ada semacam komunikasi lah, membuat katakanlah grup WA atau apa. Nah itu nanti kan gini, kalau ada lowongan kerjaan biasanya kita ini kan ya syukur-syukur mereka tidak sekedar katakanlah ini kan tadi pelatihannya juga pelatihan yang bisa mereka mandiri kan, bisa juga artinya mereka bisa usaha sendiri, meskipun awalnya seharusnya mereka ikut-ikutan orang dulu lah, nanti suatu saat dia bisa buka sendiri kan, seperti itu.
2: Suhadi menjelaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting bagi Kabupaten Nunukan yang merupakan daerah perbatasan sekaligus pintu keluar masuk pekerja migran Indonesia. Menurutnya tenaga kerja lokal harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar mampu bersaing dan mengisi peluang kerja yang tersedia baik di dalam maupun luar negeri.
3: Ya sebenarnya kan gini, setiap kali ada informasi baru dari mereka kan juga lari ke kami juga. Makanya salah satunya tadi begitu kan, karena mereka kan lebih berbicara lowongan pekerjaan ke luar negeri kan, seperti itu. Nah sekarang katakanlah gini, mereka ada lowongan kerjaan di negara mana-mana-mana. Nah itu kan yang perlu kami tangkap itu kan salah satu peluangnya itu. Artinya bagaimana nanti bisa itu katakanlah pelatihannya diadakan di BLK atau di LPK yang ada di Nunukan, supaya kita antisipasi kalau ada peluang kemudian kita siapkan lah, seperti itu.
2: Suhadi menambahkan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala terus memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Jubeda di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Kota Tapian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan Dita. Selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore ini Dita?
1: Samarinda sore hari ini aman saja, alhamdulillah baik. Tapi untuk cuacanya luar biasa panas di Samarinda sore hari ini.
0: Baik, berarti ini sama nih dengan kota Rakan sore ini Dita.
1: Iya.
0: Ada informasi apa Dita sore ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini ada informasi terkait Polda Kaltim yang memperketat pengawasan kampung bebas narkoba di Samarinda.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jube. Pendengar dan pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur memperketat pengawasan di kawasan Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda. Langkah ini diambil guna mengantisipasi pengaktifan kembali aktivitas peredaran gelap narkoba di wilayah yang dikenal memiliki kerawanan tinggi terhadap narkoba tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Evaluasi mendalam dilakukan terhadap 8 rukun tetangga yakni RT 9 hingga RT 16. Polda Kaltim kini menerapkan pendekatan preventive strike atau serangan pencegahan berbasis komunitas. Strategi ini berbeda dengan tahun 2023 lalu karena kini mengedepankan kolaborasi bersama masyarakat untuk memutus mata rantai jaringan di area padat penduduk tersebut. Polisi juga menerjunkan patroli roda 2 keliling gang sempit serta memperketat pengawasan orang asing bersama BNN. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombespol Romilus Tamtela itu.
3: Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan satu dari 8 provinsi yang menjadi sorotan nasional, khususnya dalam hal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Peringkat 10 besar nasional dari 34-36 mungkin provinsi yang ada ya sekarang. Dan kita menemukan ada dua zona yang kita buat. Pertama adalah zona merah dan kedua adalah zona kuning. Salah satu yang menempati ranking pertama di zona merah adalah Kota Samarinda. Upaya yang kita lakukan sekarang melalui program kampung bebas narkoba yang kita pilih di Samarinda, ya, salah satunya adalah di Jalan Pesut, itu adalah merupakan sebuah program berkelanjutan.
2: Penguatan kampung bebas narkoba diharapkan dapat menjadi benteng sosial yang kuat sehingga ekosistem kriminal tidak tumbuh kembali demi menyelamatkan generasi muda di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, Jubedi Tarakan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, saat ini dari Banjarmasin ada rekan Aditya. Selamat sore Adit.
1: Selamat sore Kak Jubay, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, gimana sebaliknya Adit?
1: Sebaliknya di Banjarmasin kabarnya baik juga, cuaca panas dan cuaca panas itu paling asik main layang-layang.
0: Siap ya. Ada informasi apa Adit dari Banjarmasin?
1: Ini terkait tentang kembali maraknya lokasi beberapa titik lokasi di Kota Banjarmasin yang dijadikan masyarakat bermain layang-layang yang bisa mengakibatkan kecelakaan atau mengganggu arus lalu lintas, Jubaidah.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Jubaidah. Pendengar dan pemirsa, ada dua lokasi yang menjadi titik perhatian pemerintah Kota Banjarmasin karena kembali marak dijadikan lokasi bermain layang-layang. Itu di kawasan Jembatan Putih dan juga di kawasan AKSN dan juga di Jembatan RK Ilir. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Masalah di Jembatan RK Ilir atau Pekauman ini adalah orang yang menonton. Jadi banyak kendaraan yang parkir di jembatan tersebut.
3: Aktivitas bermain layang-layang yang kembali marak menjadi perhatian serius Pemkot Banjarmasin. Dua lokasi yang menjadi sorotan utama adalah kawasan Jembatan Patih Masih atau Jembatan HKSN dan Jembatan RK Ilir yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Namun menurut pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra, di kawasan Jembatan RK Ilir aktivitas bermain layang-layang relatif masih terkendali karena dilakukan di lahan milik Pelindo yang berada di bawah jembatan. Hanya saja persoalan justru muncul dari banyaknya warga dan pengendara yang berhenti di atas jembatan untuk menyaksikan aktivitas tersebut. Kondisi itu dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan berpotensi memicu kecelakaan. Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin akan menggandeng Dinas Perhubungan serta pihak kecamatan untuk melakukan pengawasan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Satpol PP juga telah memasang sejumlah spanduk berisi imbauan di kawasan Jembatan Patih Masih dan Jembatan RK Ilir. Selain itu, petugas juga akan ditempatkan di lokasi pada sore hingga menjelang waktu maghrib saat aktivitas bermain layang-layang biasanya mencapai puncaknya.
2: Masalah di Jembatan RK Ilir atau Pekauman ini adalah orang yang menonton. Jadi banyak kendaraan yang parkir di jembatan. Nah, ini juga akan kami antisipasi dengan kawan-kawan di sub dan juga kawan-kawan kecamatan, khususnya di kelurahan masing-masing. Nah, untuk di Patih Masih ini akan lebih ekstra lagi, sama seperti tahun kemarin. Sebenarnya spanduk sudah kita pasang, himbauan sudah kita berikan, sosialisasi juga sudah jalan, tapi ini akan kita tempatkan anggota. Jadi insya Allah mulai.
3: Kekhawatiran datang dari sejumlah pengendara, Nur Sarikasi salah satunya. Warga Banjarmasin Selatan ini mengaku khawatir dengan aktivitas tersebut, apalagi jembatan RK Ilir sering ia lewati setelah pulang kerja.
4: Sekarang orang sudah mulai rame main layang-layang di atas jembatan itu. Khawatir kalau misalkan lewat-lewat gitu bisa nyangkut. Harapannya supaya pemerintah bisa menangani anak-anak yang sering bermain layang-layang di atas jembatan itu.
3: Namun demikian, upaya yang dilakukan saat ini masih sebatas pendekatan persuasif. Pasalnya hingga kini belum terdapat aturan khusus yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas bermain layang-layang maupun kerumunan penonton di lokasi tersebut. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Jubaidah di Tarakan. Silakan Jubaidah.
0: Iya, terima kasih Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini. Kita tutup dengan informasi dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dampak persoalan tumpang tindih regulasi membuat aktivitas ekspor perikanan Kalimantan Utara via udara dihentikan sementara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong.
2: Aktivitas ekspor komoditas perikanan dari Kalimantan Utara menuju Hong Kong menggunakan pesawat kargo terpaksa terhenti sementara waktu. Kendala ini dipicu oleh persoalan pemenuhan dokumen komoditas yang dinilai tumpang tindih yang dikeluarkan instansi yang satu dengan yang lainnya. Kepala Balai Karantina Kaltara, Ici Langlang Buana Mahmud mengungkapkan bahwa hingga Kamis lalu pihaknya belum menerima lagi permohonan dokumen ekspor komoditas perikanan dari para pelaku usaha. Menurut Ici, mandeknya arus ekspor ini bukan disebabkan masalah operasional maskapai atau kesiapan komoditas, melainkan adanya dokumen pemenuhan mutu ekspor, baik dari pihak karantina maupun bea cukai, sebenarnya tidak menemukan masalah secara sektoral, namun sistem terganjal aturan yang belum sinkron.
3: Karena kan kalau kami di border ini nunggu permohonan, jadi permohonan tidak ada masuk lagi sampai hari Kamis kemarin tidak ada. Jadi prinsipnya mudah-mudahan nanti ada isinya penyelesaian soal dokumen-dokumen lain itu yang dipersyaratkan itu aja. Ya mungkin hubungan dokumen mutu ya yang memang dipersyaratkan untuk pengeluaran komoditas perikanan. Di kami di BC kan prinsipnya kan ada aturan di kaminya. Kalau BC itu mungkin PMK, di kami peraturan badan ya, hubungan dengan dokumen lain dipersyaratkan. Jadi hubungan dokumennya jika belum muncul di aturan kami, itu kami tidak bisa menambahkan langsung. Mudah-mudahan nanti dengan adanya hasilnya penyelesaian di level pusat ya, bahwa itu seperti apa ya, ya
2: menurutnya, sebagai pelaksana di daerah, pihaknya berharap persoalan tumpang tindih regulasi ini bisa segera diselesaikan di tingkat kementerian atau pemerintah pusat agar ada payung hukum yang jelas bagi petugas di lapangan. Ekspor komoditi perikanan via udara sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak 2 bulan lalu menggunakan pesawat kargo My Indo dengan tujuan Hong Kong, bahkan sempat mengangkut hasil perikanan Kaltara. Di sisi lain, pihak maskapai penyedia layanan kargo, yakni My Indo Airline, menegaskan bahwa operasional penerbangan rute Tarakan menuju Hong Kong sama sekali tidak dihentikan. Pesawat tetap mendarat di Tarakan sesuai jadwal, meski dalam beberapa hari terakhir terpaksa terbang tanpa membawa muatan perikanan. Perwakilan My Indo Airline, Elsie Apriani, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung konektivitas ekspor di Kaltara. Menggunakan Boeing 737-800 Freighter, maskapai ini memiliki kapasitas angkut yang sangat besar, yakni mencapai 22 hingga 24 ton.
1: Oh enggak, bukan stop sementara waktu. Maksudnya, kalau pesawatnya tetap terbang, kita komitmen untuk tetap terbang dari Tarakan ke Hong Kong dengan harapan ada perbaikan isi kargonya itu, tentunya ya Pak ya. Mudah-mudahan regulasinya bisa lebih mudah para ekspor. Dan kami selaku penyedia transport juga akan senang banget kalau misalnya tidak cuma hanya ikan Pak yang ofisi, sebenarnya jenis kargo apapun bisa dinaikkan karena kita pesawat freighter Pak yang bisa sampai 22 ton.
2: Elsie mengajak para pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan pesawat kargo ini untuk komoditas lainnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 23 Juni 2026 mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya juga ada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Saudara Sendawar, sore ini kami hadirkan musik dan info ke ruang dengar Anda. Melansir dari rri.co.id, Indonesia kedatangan kapal tanker bawa 450 ribu barel minyak tanah. Saudara, Indonesia kedatangan kapal tanker MT Gamkonora yang membawa sekitar 450 ribu barel crude oil atau minyak mentah. Kapal MT Gamkonora sebelumnya bertolak dari Erzul, Aljazair pada 14 Mei 2026 dan akan segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert Dumatuban, mengatakan kedatangan MT Gamkonora merupakan upaya dari perusahaan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kedatangan ratusan ribu barel minyak adalah upaya berkelanjutan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. Lebih lanjut, Robert menjelaskan kedatangan MT Gamkonora juga untuk mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Pertamina Patraniaga menyatakan kesiapan untuk menerima muatan minyak agar dengan berbagai persiapan meliputi koordinasi dengan pengelola terminal, otoritas pelabuhan, instansi terkait. Persiapan juga dengan berkoordinasi dengan pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat dan distribusi lanjutan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan crude oil dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan operasional kilang. Menurutnya, kesiapan dalam menerima pasokan energi strategis merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Karena itu, Pertamina Patraniaga terus memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional di seluruh rantai logistik energi. Dan selama perjalanan, operasional kapal dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan muatan, keselamatan pelayaran, dan ketepatan waktu kedatangan. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi guna menjaga keandalan distribusi energi dari titik asal hingga tiba di lokasi tujuan. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Indonesia kedatangan kapal tanker membawa 450 ribu barel minyak mentah. Saudara, tetaplah bersama kami pendengar, kami lanjutkan kembali beberapa lagu ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samparan petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samparan petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari bencana.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan

0: cukuplah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu. Tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku. Sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
0: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

buat para pendengar, kami akan hadirkan sesi Zona Petang ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan lagu religi islami untuk Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan folk

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukuman-hukuman Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

0: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause, di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.

radhiyallahu an berkata, ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkerumun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendadak datanglah Siti Fatimah yang jalannya tepat sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah melihat padanya, disambut marhaban bibnati, selamat datang anakku. Kemudian didudukkan di sebelah kanan atau kirinya, lalu dibisikkan kepadanya. Setelah dibisiki, ia menangis tersedu-sedu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tangisnya, kasihan. Kemudian berbisik kembali kepadanya. Lalu tertawalah Fatimah. Maka saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kau dengan rahasia-rahasia lebih dari istri-istrinya. Tetapi kau lalu menangis. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi dari tempat itu, saya bertanya kepada Fatimah, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kepadamu? Jawab Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya berkata, demi sungguh saya ingin mendapat keterangan apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu itu. Jawab Fatimah, kini baiklah. Pada bisikan pertama, Nabi memberitahuku bahwa Jibril biasa mengulangi padanya bacaan Quran pada tiap tahun satu kali, dan kini mengulanginya sampai dua kali. Saya rasa bahwa ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Aku sebaik-baik orang yang mendahului kau. Karena itu saya menangis. Kemudian ketika ia melihat saya sangat sedih, ia membisikkan kedua kalinya kepada saya. Hai Fatimah, tidak puaskah kau sebagai wanita terutama bagi sekalian mukminin atau wanita utama dari sekalian umat ini? Maka saya tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari.

saudara pendengar, demikian kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Zona Petang, menghadirkan lagu religi islami ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di rangkaian Sendawar Malam. Nantinya Anda akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Saya Elvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di mana saja saat ini Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Dani yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pendengar, jumpa lagi kita di program Karir dan Bisnis. Namun sebelum itu pendengar, terlebih dahulu kami hadirkan dua buah lagu untuk Anda. Dan selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, kita awali informasi yang pertama, yaitu sejak rilis pada tahun 2017, TikTok menjadi salah satu media sosial yang paling populer dan aktif di Indonesia. Terbaru aplikasi tersebut meluncurkan fitur TikTok Shop sebagai social e-commerce. Lantas, bagaimana kehadiran TikTok Shop dapat mendorong suatu usaha bahkan prospek karir? Merespon fenomena itu, Direktorat Pengembangan Karir Inkubasi Kewirausahaan dan Alumni mengadakan Erlangga Career and Internship Club bertajuk Seize the Trend, Let TikTok Help You Win the First Barrel of Gold in Your Career pada Rabu webinar kali ini. Menghadirkan narasumber Muhammad Bintang Arigia, Head of the TikTok Project di PT Kolvita Maju Sehat. Menurut Bintang, TikTok Shop adalah e-commerce berbasis konten yang menghibur dan informatif. Berbeda dengan e-commerce lainnya, ia mengatakan TikTok Shop tidak hanya menjadi platform jual beli produk, namun juga media pemasaran yang efektif. Ada dua jenis konten yang bisa bermanfaatkan untuk memasarkan produk. Pertama, siaran langsung berupa demo produk yang menghubungkan konten kreator dengan konsumen secara real time. Kedua, konten video singkat yang bisa meningkatkan penjualan langsung bukan sekedar endorsement.
1: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu AE Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
2: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

0: Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Persaingan bisnis kedai kopi kini sangat tinggi dan beresiko nih pendengar. Karena setiap gang di suatu daerah kini memiliki kedai kopi sehingga perlu strategi untuk bertahan di bisnis ini. Para pelaku usaha kedai kopi bisa menggunakan strategi konsep rumah kedua dalam menjalankan bisnisnya nih pendengar. Hal ini yang dilakukan oleh Sekata Kopi yang didirikan oleh Muhammad David. David menjelaskan ide tersebut lahir dari hasil riset panjang yang dilakukan sebelum membuka usaha. Saat pandemi COVID-19 melanda dan bisnis event organizer yang digelutinya terpukul, ia mulai mencari peluang usaha baru yang lebih menjanjikan nih pendengar. Sebelum memutuskan terjun ke industri kopi, David melakukan riset ke 15 coffee shop di Jakarta dan 5 coffee shop di Medan nih pendengar. Tujuannya sederhana, membangun bisnis yang efisien namun memiliki konsep yang kuat. Berbagai riset tersebut, ia kemudian membangun Sekata Kopi dengan modal di bawah 150 juta. Alih-alih bersaing lewat harga yang menu yang rumit, David fokus menciptakan pengalaman emosional bagi pelanggan.

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari

Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi karir dan bisnis pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Impres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, juga kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kita yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itu yang sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus dalam pulangan sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajar Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita semua saudara, angkat tanganmu.
19: Anda sedang mendengarkan RRI Snow. Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
7: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tokoh muda inspiratif dari Indonesia, yaitu ada Steb Sutanto, Country Manager Glen Indonesia, salah satu founder Glen yang saat ini menjadi sebagai Country Manager untuk Indonesia. Forbes Indonesia menobatkannya sebagai salah satu 30 under 30 tahun 2020. Setelah menyelesaikan studinya di Malaysia, Steb menyadari bahwa tidak mudah bagi fresh graduates untuk mendapatkan pekerjaan pertamaannya. Pengalaman tersebut menginspirasinya untuk bergabung membangun Glance. Sebagai tokoh muda yang inspiratif, Steb percaya diri bahwa anak muda saat ini lebih terdorong untuk membuat perubahan, terutama dengan berkembang teknologi saat ini. Selanjutnya ada Amanda Susanti, founder Sayur Bok nih pendengar. Berawal dari permasalahannya petani lokal yang kesulitan memasarkan hasil panennya, Amanda Susanti memutuskan resign dari pekerjaannya dan membangun Sayur Bok. Melalui Sayur Bok, Amanda bertekad untuk memutuskan rantai distribusi hasil panen petani lokal. Dilansir dari Republika, Amanda merasa bahwa petani seharusnya memiliki kesempatan lebih banyak untuk memasarkan hasil panennya.
1: Kenapa kamu diam aja dikitin teman? Eh? Emang gini bagaimana? Sudah kayak begini, teman-teman kamu juga. Ya?
2: Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.
3: Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi, jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: Baik pendengar, selanjutnya ada Maudy Ayunda. Tokoh muda inspiratif lainnya adalah Maudy Ayunda, penyanyi berusia 25 tahun ini telah terkenal berkat suaranya yang apik serta kepiawaiannya berakting di berbagai film. Namun, tidak hanya bakatnya saja yang menjadikan pelantun perahu kertas ini dikagumi banyak orang nih pendengar. Keputusannya untuk mengambil double degree di bidang pendidikan dan bisnis tahun lalu juga membuat kagum banyak orang. Meski telah sukses menjadi penyanyi dan aktris terkenal, Maudy tetap mengutamakan pendidikannya nih pendengar. Selanjutnya ada David Christian, founder dan CEO Ivo dan CEO. Tokoh muda inspiratif selanjutnya yaitu ada David, perusahaan yang memproduksi alternatif plastik berbahan rumput laut. Kesadarannya terhadap lingkungan dibuat ketika melihat banyaknya sampah plastik yang tidak terkelola di Indonesia. Atas dasar tersebut, David kemudian melakukan eksperimen untuk menemukan alternatifnya di pendengar. Eksperimen tersebut menghasilkan berbagai barang kebutuhan sehari-hari yang terbuat dari bahan alami. Selanjutnya ada Muklis atau disapa Muklai. Kerap disapa Muklai merupakan salah satu seniman visualnya yang cukup terkenal di Indonesia. Karyanya telah banyak dikenal melalui kolaborasi dengan berbagai brand nih pendengar. Muklai adalah salah satu seniman Indonesia yang berhasil membawa karyanya pada berbagai pameran internasional seperti Jepang dan Korea Selatan nih pendengar.
1: Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

0: kok dandan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-nguri adat tradisi Jawa.
1: Nggih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak 2. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak, hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih, kondangan acara Tedak Sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak, Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok lho Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh Pak?
1: Hayu mbakmu itu kan anak pertama, anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga, anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak. Cocok Pak.
1: Ya enggak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Sisamu sir wetonnya Selasa Pahing, Selasa 3 Pahing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada Padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piye jal? Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau di total neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Jagat, Ratu, Judo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti, Pegat, Ratu.
2: Loh, tipe ratu?
0: Artinya?
1: Tipe ratu itu artinya bisa dibilang pasangan tersebut memang sudah jodohnya. Dihargai dan disegani oleh tetangga dan lingkungan sekitar. Saking harmonisnya, bahkan banyak orang yang iri akan keharmonisannya dalam membina rumah tangga. Jadi cepat saja, Dok, kamu nikah sama Sony.
0: Cepat, Bapak. Semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
2: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya nggak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Sony sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Sony tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi...
2: Wes, karepmu, wes. Terserah kamu.
0: Pak, mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baik, selamat malam pendengar. Kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu sesi ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan komunitas kali ini yang kita bahas yaitu komunitas bermain di pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu ya, dua buah lagu untuk Anda. Dan selamat mendengarkan.
2: RRI Senawar dengan

0: Di tengah hiruk pikuk kota Jakarta yang identik dengan kemacetan, gedung tinggi dan gaya hidup serba cepat, ada satu fenomena sederhana yang justru berhasil menarik perhatian publik nih pendengar. Komunitas bermain di kawasan Gelora Bung Karno. Video dan foto tentang orang-orang yang berkumpul untuk memainkan permainan tradisional seperti gobak sodor, engklak atau biasa disebut demprak hingga engrang mendadak viral di media sosial. Fenomena ini bukan sekedar nostalgia, tetapi juga menunjukkan bagaimana ruang terbuka dapat menjadi wadah partisipasi publik yang segar dan inklusif nih pendengar. Partisipasi publik sering dipahami sebatas urusan politik atau pemerintahan, namun kenyataan jauh lebih luas ketika masyarakat hadir, berinteraksi, dan berkontribusi di ruang terbuka. Itu juga bagian dari partisipasi publik. Fenomena komunitas bermain di GBK membuktikan bahwa ruang publik bukan hanya tempat untuk olahraga atau rekreasi pasif, melainkan juga arena untuk membangun interaksi sosial yang sehat nih pendengar.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa Pak?
2: Industri candu Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Belanjaanmu banyak banget.
5: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
4: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
5: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

0: Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
2: Permainan tradisional yang dibangkitkan kembali ini punya daya tarik tersendiri di pendengar. Di balik kesederhanaannya, permainan seperti lompat tali, congklak atau bentengan mengandung nilai kebersamaan sportivitas hingga kerjasama. Saat dimainkan di ruang publik, permainan itu menjadi medium yang mempertemukan orang dari latar belakang berbeda, anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, untuk berbagai tawa, energi, dan pengalaman di pendengar. Inilah bentuk partisipasi publik yang lahir dari kesadaran kolektif untuk hadir bersama di ruang yang sama. Fenomena ini viral bukan hanya karena unik, tetapi juga karena mewakili kerinduan masyarakat urban akan interaksi nyata di luar layar gawai. Setelah bertahun-tahun aktivitas didominasi oleh ruang digital, ada kerinduan untuk kembali terhubung secara fisik. Bermain di ruang terbuka bersama orang lain menjadi jawaban sederhana atas kebutuhan itu nih pendengar. Partisipasi publik pun menemukan wujud barunya, bukan mendemonstrasi, bukan rapat-rapat formal, melainkan interaksi sehari-hari yang tumbuh alami.

0: pendengar, tahukah Anda terdapat suatu zona alam yang bernama megathrust? Adalah kondisi area di mana dua lempengan tektonik bumi saling bertemu dan salah satu lempengan tersebut menyusup di bawah lempeng lainnya dalam proses yang kemudian disebut sebagai subduksi. Pada kondisi alam yang seperti ini akan menyebabkan penumpukan energi besar yang dapat terlepas secara tiba-tiba dalam bentuk gempa besar. Zona megathrust memiliki waktu yang disebut dengan seismic gap, yaitu area subduksi belum mengalami gempa besar selama periode waktu yang lama, dan selanjutnya energi yang tertahan tersebut kemudian dapat memicu munculnya gempa. Beberapa contoh seismic gap zona megathrust yang pernah terjadi di dunia, yakni di Selat Sunda pada tahun 1754, Mentawai Siberut pada tahun 1797, dan Tunja Manankai Jepang pada tahun 1946.
1: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Samparan petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari samparan petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari bencana.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat saya sampaikan di sesi Ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas bermain pendengar. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baik, selamat malam pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Sendawar malam ini dengan menghadirkan informasi dan lagu 2000-an untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.
0: RRI Sendawar dengan

Mohon maaf pendengar, karena tidak dapat membuka atensi pada malam hari ini karena gangguan dari jaringan telepon nih pendengar ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Saat menikmati buah nangka yang manis dan harum, kebanyakan orang akan langsung membuangnya bijinya begitu saja ke tempat sampah nih pendengar. Dianggap sebagai limbah makanan yang tidak berharga, biji beton sebutan lokal untuk biji nangka seringkali dipandang sebelah mata. Padahal di balik teksturnya yang keras, bagian dari buah nangka ini menyimpan potensi luar biasa yang sangat baik untuk kebugaran tubuh nih pendengar. Menurut studi ilmiah yang dipublikasikan dalam International Journal of Food Science, biji nangka kaya akan pati resistant, protein, vitamin B kompleks, dan zat besi ini pendengar ya. Kandungan fatty resistant ini berfungsi sebagai prebiotik yang sangat efektif untuk menjaga kesehatan bakteri baik dalam usus. Selain itu, indeks glikemiknya yang rendah membuat biji ini mampu membantu mengontrol kadar gula darah sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes nih pendengar.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Mohon maaf pendengar karena tidak dapat membuka atensi pada malam hari ini karena gangguan dari jaringan telepon nih pendengar ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Buah ara atau yang lebih populer dikenal sebagai buah tin merupakan salah satu superfood kuno yang kini kembali naik daun di kalangan pecinta kuliner sehat. Di balik teksturnya yang unik dengan perpaduan daging lembut dan biji yang renyah, buah eksotis ini menyimpan spektrum nutrisi yang sangat luas bagi kebugaran tubuh nih pendengar. Kombinasi serat, vitamin, dan mineral di dalam buah ara menjadikan sangat efektif untuk menangkal berbagai penyakit degeneratif. Menurut laporan ilmiah yang dimuat dalam jurnal Gizi dan Kesehatan Indonesia, buah ara memiliki konsentrasi antioksidan polifenol yang tinggi serta kaya akan kalium dan kalsium nih pendengar. Kandungan aktif ini terbukti klinis mampu mengontrol tekanan darah, menjaga desitas atau kepadatan tulang, serta melihara kelancaran fungsional saluran pencernaan secara menyeluruh.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
0: Mohon maaf pendengar karena tidak dapat membuka atensi pada malam hari ini karena gangguan dari jaringan telepon nih pendengar ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Baik pendengar, kami akhir ya sesi Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang sudah kami playlist untuk Anda hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anteri.
2: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara dan terjadilah petir. Terkadang petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas, sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari bencana.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya.

0: Pak. Ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Allahuakbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau lebaran, Natal, tahun baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, kan?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
0: Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DBD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DBD dengan melakukan 3M.
1: 3M? Apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo, cegah DBD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak? Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: itu orang. Buka kandang ayam.
1: Woi, maling!
2: Maling!
1: Maling!
3: Saya bukan maling, Mas. Aduh, saya disuruh bule ambil ayam.
1: Duh, maaf, Mas, maaf. Kami kira maling.
3: Makanya sahabat. Aduh, jangan suka main hakim sendiri. Gak enak kali. Jadi korban kayak gini. Korban salah sasaran. Udah muka jelek, makin jelek gara-gara bonyok.
4: Aduh. Gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
5: Ih, kenapa ngana?
4: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
5: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
4: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
5: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol?
4: Duh, nanti kita mau bayar kuah, apa tenang juga ngana.
5: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
4: Kasihan cuma ding begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tu cepat doya.
5: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
4: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
6: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: 103,3 FM RRI Sendawa.

Sang Pemimpin. Pemimpin bisa diartikan pembina, pembimbing, serta panutan pada rakyat atau bawahannya.

Sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik? Ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membina, membimbing dan menjadi panutan bagi orang lain dalam hal kebaikan.

menjadi pemimpin besar, itu cita-cita mulia. Tapi menjadi pemimpin besar haruslah sukses dulu memimpin skala kecil. Ya, minimal sukses memimpin dirinya sendiri.

satu jiwa pemimpin sejati ialah rela menderita asal bawahannya tidak sengsara. Sudahkah pemimpin-pemimpin kita di Indonesia berjiwa pemimpin sejati? Ya, jawabannya kembali pada hati nurani kita masing-masing. Pemimpin cerdas banyak, tetapi pemimpin bijak sedikit. Pemimpin yang cerdas belum tentu bijaksana, tetapi pemimpin yang bijaksana pasti pemimpin yang cerdas.

0: timnas Ghana kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini Chet Span, nomor punggung 25, memberikan bola, back pass dia ke belakang, berikan kepada Makwehi. Makwehi, umpan pendek saja, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa, umpan lagi, berikan kepada Anderson Elliot. Elliot Anderson saat ini memegang bola. Ya, umpan matang kepada Noni Manuki. Noni Manuki menyelakukan serangan, melewati 1-2-3 pemain. Ah, sayang sekali, gagal lagi Noni Manuki. Kali ini ada Antoine Semenyo, berikan kepada siapa bola? Nah, kali ini ada Marvin Senaya. Maksudnya hendak melewati tadi Inaki Williams. Namun bola sudah disapu terlebih dahulu oleh bek kiri dari timnas Inggris, Jet Spence. Tadi 1-2-3 pemain dari Ghana menutup pergerakan dari Noni Madueke, sehingga gagal kembali peluang timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana. Kali ini Benjamin Asare sudah dilakukan tendangan ke tengah lapangan. Sayang sekali belum menemui akurasi yang baik. Namun bola kembali jatuh di para pemain timnas Ghana. Ada Marvin Senaya saat ini. Marvin Senaya berikan kepada Inaki Williams. Inaki Williams mundur lagi, berikan kepada Jonas Adjete. Jonas Adjete berikan kepada Gideon Mensah. Masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Kali ini ada Chirom Opoku berikan kepada Jordan Ayo. Umpan sodoran ke depan. Namun sayang, kali ini masih susah untuk menembus pertahanan timnas Inggris. Chirom Opoku umpan lambung ke depan. Maksudnya kepada Inaki Williams. Berduel dia, tapi tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain Athletic Bilbao, Inaki Williams, yang menjadi andalan dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Dan pendengar, sebentar lagi memasuki menit ke-6, Said Martinez, wasit asal Honduras, akan segera meniup peluit. Dan tampaknya kali ini tendangan bebas diberikan kepada Ghana karena tadi terjadi insiden tadi, benturan antara pemain timnas Inggris dengan timnas Ghana. Sudah dilakukan dan peluit babak pertama selesai telah dibunyikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Timnas Inggris yang mendominasi babak pertama masih belum mampu membobol gawang Benjamin Asare, sehingga timnas Inggris masih bermain kacamata 0-0 dengan timnas Ghana di babak pertama ini.
1: Ball possession-nya, shoot attempt ada 6. Masih kosong-kosong ini. Aduh, gimana nih Bung Esto?
2: Seru sih sebenarnya permainan, karena memang ini kelihatan sekali bahwa memang Inggris sangat menguasai, tetapi lini belakang Carlos Queiroz ini mampu membuat formulasi yang cukup jauh ini ya, lini belakang mereka dengan 4 pemain sampai 5 pemain. Yang menarik adalah ketika pemain-pemain Inggris masuk kotak 16, satu pemain ini bisa dikawal sampai 3 orang gitu, menutup, memarking pemain Inggris. Tetapi kelemahan Ghana juga ketika mereka serangan balik, mereka juga tidak bisa memaksimalkan kecepatan-kecepatan Semenyo, Inaki Williams, seperti itu. Jadi sebenarnya ada kelemahan dari Ghana adalah ketika mereka bertahan cukup, sejauh ini cukup bagus, tapi ketika serangan balik mereka juga tidak terlalu efektif.
1: Apakah memang tinggal tunggu waktu aja untuk Inggris bisa mencetak skor? Ya ini lagi-lagi nih, gak objektif nih, karena attempt goal dari Ghana masih 0 ya. Lalu kemudian Declan Rice berapa kali memberikan umpan atau kodek banget lah, sebagai umpan juga. Harry Kane sayang saja masih belum bisa mencetak gol ini. Bagaimana penampilan dari lini depan Inggris ini sejauh ini, Bu?
2: Kalau saya melihat mereka sudah melakukan beberapa kali crossing dari kanan maupun kiri, Anthony Gordon maupun dari Noni Madueke. Tetapi memang di situ ada Jerome Opoku yang tingginya 197 hampir 2 meter ini. Back dari Ghana ini yang sering mematahkan crossing dari para pemain Inggris. Tetapi sebenarnya Inggris masih punya satu senjata lagi sebenarnya, yang sebenarnya tadi sudah beberapa kali praktekan tapi belum terlalu banyak.
1: Apa tuh?
2: Terupas dari itu yang menurut saya itu salah satu bisa menjadi solusi Inggris. Karena tadi sebenarnya Declan Rice, Harry Kane, Antonio Gordon maupun Noni Madueke, lalu ada Jude Bellingham, sebenarnya ketika masuk ke kotak 16 pemain 1-2-nya cukup baik, walaupun memang beberapa kali dipatahkan oleh pemain dari pemain Ghana di belakangnya yang cukup disiplin. Tetapi kalau mereka mampu melakukan terupas-terupas dengan pergerakan membuka celah pemain yang lain, ini menurut saya akan lebih bisa membuka peluang lah. Dan situ menurut saya salah satu peran mungkin nanti memainkan Marcus Rashford salah satu, karena ini pemain ini kan punya kecepatan, punya kemampuan untuk membuka ruang gitu. Dan dengan
1: kalau Rashford masuk, berarti yang diganti Kane.
2: Bisa diganti Arthur Gordon, bisa diganti. Gordon bisa diganti karena sebenarnya kan Marcus Rashford bisa main di
1: sayap juga ya.
2: Sayap ya. Jadi dan itu menurut saya yang salah satu solusi. Terupas memang harus dilakukan, membuka ruang lebih dalam lagi. Misalnya tiga pemain masuk ke kotak 16, ada yang membuka celah. Jadi mungkin Harry Kane menjadi pantulan dulu dia, nanti
1: dia
2: memanfaatkan second line masuk ke dalam. Karena dari tadi ketika bola sudah kayak tadi menit ke 40 4-1-2 dari dua pemain di pemain 40 plus 5 plus 3 kalau tidak salah tadi 1-2

0: setelah atau memiliki positioning yang lebih baik, menurut saya itu akan menjadi pembeda. Dan menurut saya usaha Inggris sudah cukup bagus sejauh ini.
1: Hanya kurang tajam aja apa mungkin memasukkan Rashford menjadi salah satu opsi dari Tuchel?
0: Salah satunya mungkin seperti itu, butuh pemain yang punya kecepatan yang bisa membuka celah ruangan, dia positioning dia bisa mendapatkan umpan yang bagus gitu. Tanpa menghasilkan hati Anthony Gordon cukup bagus sejauh ini. Ya, beberapa kali juga melakukan crossing, tetapi memang butuh pemain yang lebih cepat lagi menurut saya, dan salah satunya mungkin masuk Rashford. Tapi memang kalau di awal babak kedua mungkin agak riskan langsung mengganti pemain.
1: Okay.
0: Setelah Henderson break di
1: babak kedua ya.
0: Kedua, dan itu sepertinya menjadi andalan seorang Thomas Tuchel yang dia mengatakan bahwa Henderson break ini cukup bagus dari dalam sebuah aturan baru di sepak bola.
1: Oh iya. Ya. Setuju. Kalau intermezzo, kalau Bogasu gimana? Setuju enggak?
0: Saya sih, kalau saya sebenarnya harus melihat keadaan ya. Kalau kondisinya
1: benar-benar
0: hit memang panas segala macam. Tetapi balik lagi sepak bola ini 2022 Piala Dunia, dan sekarang kan berbeda. 2022 itu
1: Qatar
0: itu panjang waktu sangat lama-lama ya, bahkan 10
1: 12
0: 12 gitu. Di bawah 10 itu enggak jarang gitu. Sedangkan di Amerika ini di 2026 ini kan aturan banyak sekali. Lama yeah. Lemparan lama muas
1: yeah. Langsung
0: digantikan lain-lain apa.
1: Oh, jadi memang dengan aturan yang ini agak mungkin bisa menarik nafas sejenak dengan adanya hydration break.
0: Iya, karena sangat-sangat apa intens sekali.
1: Intens.
0: Karena memang dipadatkan si waktu itu.

Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah pendapat tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026.

0: kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
1: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus
2: ada di Jawa ya.
1: Iya. Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Coffee di laga terakhir.
0: Alah, di balik kebangkitan

ketiganya terjadi pada 2010 di Afrika Selatan sebelum

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi. Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar ya, mengudara kembali di ruang dengan Anda di hari ini Rabu 24 Juni 2026. Baik pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda Sendawar, maksud kami musik religi dengan sajian lagu-lagu islami. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
2: Tadi...
3: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
3: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
3: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
2: Iya, iya.
4: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Pendengar Radio dimanapun Anda berada, dan untuk saat ini pukul 5 sudah lewat 26 menit. Kami sudahi untuk sajian lagu-lagu religi Islam di pagi ini, dan kami akan ajak Anda kembali mendengarkan secara langsung Piala Dunia Inggris versus Ghana. Kami ucapkan selamat bagi pendengar, selamat mendengarkan.
1: Madueke tidak akurat tendangannya. Noni Madueke, sayang sekali, seribu sayang mendengar Noni Madueke hanya berada di atas mistar gawang. Sebuah umpan tadi dari Anthony Gordon dari kotak 16, dan sayang sekali terbuang sia-sia peluang dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan, terjadi kop duel. Kali ini ada Swasibo berikan kepada Caleb Yerkin. Oh, ternyata ada pelanggaran. Caleb Yerkin, pahlawan timnas Ghana, pencetak gol satu-satunya pada pertandingan antara Ghana melawan Panama. Ternyata tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini tampaknya bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada pergantian pemain, baik dari timnas Ghana maupun timnas Inggris. Ya, mendengar wasit asal Honduras, Said Martinez, sudah memanggil tim medis untuk masuk ke lapangan karena Caleb Yerkin ternyata mengeluarkan darah akibat benturan keras tadi dengan pemain Inggris. Ya, tadi bercucuran darah tadi di wajahnya, dan kali ini ada sejumlah pemain yang akan dimasukkan, baik dari timnas Inggris maupun juga dari timnas Ghana.
2: Ya, Bung Estu, mencermati hingga memasuki menit ke-65 ini, Inggris sulit sekali membongkar. Tadi memang ada beberapa dua shot on tadi yang dilakukan oleh Inggris, tapi sampai saat ini masih juga belum mampu mencetak gol.
3: Tapi sejauh ini sih menurut saya Inggris lebih efektif penyerangannya dibanding babak pertama tadi. Ya. Mereka mampu masuk kotak 16, mereka mampu melakukan terupas-terupas yang bagus. Beberapa kali melakukan tendangan dari kotak 16. Memang mungkin mereka belum beruntung menciptakan gol, tetapi usaha mereka jauh lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Dan terupas-terupas yang dilakukan, umpan 1-2, bahkan tadi di menit ke menit ke 57 ada 5 pemain yang melakukan umpan 1-2 di kotak 16 lawan. Artinya mereka sudah mulai mampu menguasai, tetapi memang mereka juga harus waspada karena serangan balik Ghana ini juga mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya. Walaupun sekarang Inaki Williams diganti, tetapi dengan adanya serangan-serangan balik mereka, terutama dari sisinya Anthony Semenyo, ini cukup berbahaya dan harus jadi perhatian lebih bagi para pemain Inggris. Walaupun memang sejauh ini juga duet Magwehi dan juga Ensi Konsa juga bermain masih sangat bagus.
2: Ya, sementara itu terjadi juga pergantian pemain. Meskipun menit ke-66 ada dua pemain yang diganti, baik dari Ghana dan juga Inggris, di mana tadi Thomas Muhel memasukkan dua pemainnya, yakni Bukayo Saka dan juga Nico Orele. Ya, pertandingan memasuki ke menit ke-66, mana saat ini Inggris mencoba terlangsak dari sektor kanan, yaitu di sana ada Madueke namun ataupun Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini justru serangan balik cepat dibangun oleh anak pemain dari Ghana nomor punggung 8, mencoba adalah Kwasi Sibu dan sektor kanan yang dituju oleh Thomas. Oh, berhasil dituju, harus keluar dari arena ataupun keluar dari area kotak penalti. Tadi penjaga gawang dari Inggris ada Jordan Pickford. Tadi kita masih menantikan terjadi benturan terhadap satu pemain Ghana yang juga baru saja dimasukkan, ada Prince Kwabena Adu. Sepertinya ada benturan tadi, bagaimana umpan crossing area kotak penalti Inggris tadi, Kwabena ini, namun harus dilanggar tampaknya oleh kiper dari Inggris, Jordan Pickford, yang harus keluar dari sarangnya untuk menghalau, menggagalkan upaya pulang emas serangan balik yang coba dibangun oleh timnas Ghana. Tampaknya memang harus keluar dari sarang tampaknya Pickford untuk menyelamatkan agar gawang sayangnya tidak dua bola di kanan namun bukan sebuah pelanggaran. Justru kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris. Sektor kiri pertahanan nomor 20. Di sana ada Madueke, Tony Madueke. Umpan saja pendek kepada rekannya ke belakang tadi. Nomor punggung 8. Elliot umpan rekan ke kiri. Lele baru dimasukkan, dorongkan bola ke kanan. Nomor punggung 2 ada Konsa, umpan dorong ke sektor kiri. Ada James, umpan lagi kembali ke tarik ke belakang. Riley kembali lagi kepada McGuay, umpan kepada Elliot Anderson. Nah, dimasuk bola juga Belinga, namun Aurelia Malik, Harry Kane mampu ke sebelah. Masuk ke Belinga, gol! Bagaimana tendangan ataupun sepakan kaki kiri dari Harry Kane dari area keluar kotak penalti Ghana tadi, yang sempat tadi ada kesalahan dari bek Ghana dimanfaatkan oleh Harry Kane, namun arah bola mendatar justru masih dalam pelukan Benjamin dari kiper Ghana. Hingga masuk menit ke-68 terjadi duel di sana. Nomor 8 Elliot Anderson menguasai bola sepenuhnya. Luke Gajah masih dribble ya dari sektor pertahanan Ghana. Elliot Anderson masih menahan bola sejenak, passing ke belakang kepada McGuire. Kanan pelan saja pada rekannya nomor 2 ada Konsa.

0: ataupun Noni Madueke tadi dari sisi kanan pertahanan Ghana, namun umpan crossingnya gagal dimanfaatkan oleh Bukayo Saka untuk membobol gawang Ghana, dan saat ini pertandingan juga dilakukan iteration break masuki menit ke-70.
1: Yang menarik Bung Estu, jika kita bicara Ghana pada babak kedua ini, ternyata mereka mulai keluar untuk menyerang ya Bung ya. Tidak seperti di babak pertama yang mayoritas mereka hampir menunggu di garis pertahanan mereka sendiri, dan kali ini Carlos Queiroz ternyata cukup berani untuk mengambil momentum agar anak-anak mereka keluar untuk menyerang ataupun lebih agresif di babak kedua. Bagaimana menurut Anda, Bu?
2: Iya, yang pasti di menit 49 tadi Marvin Daniel juga melakukan serangan pertama, serangan balik pertama. Lalu di menit 53 ada Jordan Ayu melakukan hal yang sama. Yang menarik memang lebih banyak keluar dari awal dibandingkan di babak pertama tadi. Tetapi efektivitas masih hanya dimiliki sisinya Anthony Semenyo.
1: Yeah.
2: Di sisi yang lain Inaki William belum mampu maksimal, makanya sepertinya Adu Prince dimainkan untuk lebih segar menyegarkan posisi di sisinya seorang Inaki Williams. Dan untuk Inggris sendiri, pertahanan mereka sejauh ini saya acungin jempol cukup baik, walaupun tadi sempat ada di menit ke 64 tadi terjadi tabrakan antara kiper dengan Adu Prince, pemain baru, yang menurut saya ada salah persepsi antara beberapa pemain dari Inggris untuk melakukan koordinasi. Tetapi memang seorang Jordan Pickford dengan pengalamannya mau melakukan, dan bukan sebuah pelanggaran tadi, tapi memang murni tabrakan karena Adu Prince sedang mengejar bola dan Jordan Pickford coba mengambil bola dengan menutup. Tetapi balik lagi, efektivitas ini juga harus ditingkatkan lagi untuk tim Ghana. Sedangkan di Inggris mereka juga harus waspada, mereka asik menyerang, ini ada ancaman mereka mendapatkan counter attack, dan hal yang di menit 67 tadi bisa terjadi lagi.
1: Dan untuk Inggris sendiri, jika kita bicara terkait dengan bench ataupun bangku cadangan mereka, cukup banyak pemain ataupun berlimpah ya, pemain yang sangat potensial untuk merubah keadaan. Misalnya ada Kobbie Mainoo, kemudian juga ada Eze, ada juga Marcus Rashford, dan juga ada satu-satunya pemain yang bermain di Arab Saudi, ada Ivan Toney. Dan menurut Anda, apakah sudah waktunya Tuchel untuk melakukan pergantian? Dan tampaknya ini ada Morgan Rogers ya,
2: yeah,
1: yang pemain muda yang sekali lagi seperti yang kita ungkapkan bahwa mungkin kita sendiri tidak terlalu familiar dengan Rogers ini ya, tapi Thomas Tuchel akhirnya membawa dia. Ada juga Eze yang masuk. Anda melihat bagaimana dengan dua pergantian ini, Bung?
2: Ya, agak cukup berani ya dengan mengganti Jude Bellingham yang sejauh ini sebenarnya bermain cukup baik.
1: Iya, performanya cukup baik.
2: Ya, cukup baik. Tetapi memang mungkin Thomas Tuchel punya pandangan lain, termasuk memasukkan Eze ini, pemain yang menggantikan Elliot Anderson. Dia lebih menyerang sebenarnya tipenya Eze ini. Jadi sepertinya memang Inggris mencoba untuk menambah daya serang mereka dengan memasukkan Eze, lalu mengganti Jude Bellingham dengan pemain yang masih cukup muda ya,
1: Morgan Rogers
2: ini ya, yeah. Morgan Rogers ini cukup muda, tetapi balik lagi tipenya juga menyerang, jadi yeah, lebih berharapnya pemain-pemain ini bisa menambah daya serang, menambah kedalaman menyerang dari Inggris, tetapi yeah, juga mereka juga jangan lupa mereka juga harus membantu lini pertahanan mereka karena yeah, serangan-serangan Ghana juga mulai berbahaya.
1: Dan yang terpenting mungkin Bung, seperti yang Anda katakan bahwa lawan masih belum familiar dengan gaya permainan wajah-wajah baru Inggris ini. Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris sudah memulai serangan. Declan Rice berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka menyisir dari sisi kanan penyerangan, mundur dia back pass kepada Guehi. Guehi berikan kepada pemain yang baru masuk tadi, Rogers. Rogers back pass lagi berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada Mark Guehi berikan umpan pendek dia kepada Rhys James berikan umpan sodoran ke depan. Ada Bukayo Saka menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan 1-2 tadi. Saat ini ada nomor punggung 17 Rogers kali ini utak-atik dia, melewati 1-2 pemain, maksudnya hendak melakukan umpan tarik, namun berhasil tadi disapu oleh Marvin Senaya.

0: Jerome Opoku nomor punggung 18 dan kembali sekali lagi peluang dari corner kick ataupun sepakan penjuru didapat oleh timnas Inggris dan sekali lagi akan dieksekusi oleh Declan Rice. Ya, sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris di kotak penalti dari Ghana. Sudah memberikan aba-aba Declan Rice. Umpan tarik tadi, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi pemain. Saat ini jatuh di kaki Noni Madueke. Noni Madueke dibayang-bayangi oleh dua pemain dia. Namun bola berhasil disapu lagi oleh Abdul Fatahu, nomor punggung 7, pemain yang sama klubnya dengan Jordan Ayu, yaitu di Leicester City, dan masuk tadi menggantikan Jordan Ayu. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Akan dieksekusi oleh Benjamin Asare. Sudah meletakkan bola Benjamin Asare. Mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Memberikan aba-aba kepada rekannya. Sudah dilakukan keras tendangan. Sudah melewati garis tengah. Kop duel terjadi. Kembali lagi jatuh bola di kaki pemain Inggris. Nah, namun sayang sekali mendengar akurasi yang masih belum baik. Kali ini terjadi insiden ternyata. Salah satu pemain Ghana, yaitu nomor punggung 4 Jonas Adjete tadi, mendapat dorongan tadi, maksud kami Marvin Senna ya tadi, mendapat dorongan tadi ataupun sikutan dari Harry Kane, kapten dari timnas Inggris, sempat tergeletak. Dan wasit Said Martinez menghentikan pertandingan karena insiden tersebut. Dan sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Terjadi tendangan bebas atau hukuman diberikan kepada Inggris, pelanggaran yang dilakukan oleh sang kapten Harry Kane, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini di eksekusi oleh Benjamin Asare. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari Studio Pertiga RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kali ini pertandingan kembali dilanjutkan. Timnas Ghana mulai melakukan serangan. Ada Marvin Senna yang umpan jauh ke depan, berikan kepada Antoine Semenyo, namun jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola. Ada pelanggaran tadi, insiden pelanggaran. Dan kali ini timnas Inggris mulai melakukan inisiasi serangan. Ada McGuehi umpan sodoran ke depan, berikan kepada Noni Madueke maksudnya, berikan kepada Eberisi Eze. Eze dia utak-atik, dia dilewat, gagal melewati satu dua pemain. Kali ini Caleb Yerenki umpan sodoran, ada nomor punggung 25, tendangan. Sayang sekali mendengar tendangan dari pemain nomor punggung Prince Adu tadi diblok oleh back dari timnas Inggris. Abdul Fatahu tadi merebut bola dan berikan kepada Caleb Yerenki melakukan sodoran bola ke depan, berikan kepada Prince Adu. Tadi sempat melakukan melepas tendangan, namun berhasil diblok oleh Jordan Pickford, kiper dari Inggris. Bola rebound kembali ditendang oleh Prince Adu, namun disapu tadi oleh back dari timnas Inggris dan terselamatkanlah timnas Inggris dari ancaman serangan balik mematikan yang dilakukan oleh anak asuh Carlos Queiroz, yaitu skuad Ghana.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-79 babak kedua, di mana saat ini skor masih 0-0. Wehi, pemain dari Inggris, kini masih melihat sepenuhnya dari lini belakang Inggris. Kita masih menantikan bagaimana serangan akan dibangun. Kini Ezi dari sisi kiri, Ezi masih berputar-putar dia di lini belakangnya sendiri. Bangun lagi, Konsa masih menggiring bola melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Ezi kembali, arahkan lagi, balikan lagi kepada Konsa. Konsa menguasai bola sepenuhnya, mulai meminta rekannya untuk mendekat, umpan ke kiri kepada Guehi. Padakah siapa yang memberikan? Ya, kepada Manueke. Noni Manueke merangsek balik lagi ke belakang pada Guehi. Guehi mencoba memberikan umpan, namun tidak jadi. Kembali lagi ke belakang kepada Konsa, umpan pendek saja kepada Dek dilakukan ataupun nomor punggung 4 Declan Rice lagi kepada Konsa menggiring ke jantung pertahanan Ghana, masih menggiring saat ini. Gue umpan ke mulut gawang di sana, anda buka wisata, namun bola masih mampu diheading oleh pemain Ghana. Tadi sempat merangsek ke area kotak dan tampaknya terlebih dahulu terperangkat offside pemain dari Inggris tadi, Bukayo Saka. Masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris, sudah memasuki menit ke-80 detik ke-22. Bagaimana kita masih menantikan memang serangan balik tadi yang dilancarkan oleh pemain Ghana, sungguh mengejutkan lini belakang Inggris. Dan beruntung tadi beberapa pemain belakang Inggris masih menjadi benteng tembok yang begitu kokoh, sehingga masih selamatlah gawang dari Pickford dari ancaman-ancaman serangan Ghana. Saat ini penguasaan bola dilakukan oleh Ghana, umpan saja crossing ke depan, bola sudah menuju ke sektor kanan pertahanan, masuk pun oleh Reilly dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Saka, mundur lagi Saka sambil memberikan passing ke belakang kepada Jim, melebar ke kiri ataupun ke jantung pertahanan sendiri, ada Guehi, sorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Madueke, Noni Madueke mencoba melalui satu pemain dari Ghana, tarik lagi ke belakang, Reilly, sorongkan ke kanan pendek saja kepada Guehi, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Ghana, yang dituju sana ada Bukaya. Bukaya. Iya, saya sekali mendengar tampaknya justru gangguan dilakukan oleh pemain dari Ghana dari sisi kiri pertahanan Ghana. Kayu Saka tadi mencoba melewati satu pemain dari Ghana, namun umpan tadi Gideon Mensah, sehingga pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana dan menghasilkan tendangan bebas diberi ke-81 bagi tim Three Lions Inggris. Bagaimana kita masih melihat siapakah yang akan mengeksekusi, apakah Aureli ataupun di sana ada Declan Rice dari sisi kiri pertahanan Ghana. Tentu satu peluang emas kini dimiliki oleh Inggris, dan tampaknya si kulit bundar masih belum ditimang-timang oleh pemain Inggris ini siapakah akan mengeksekusi, apakah Declan Rice ataupun Kayu Saka dari sisi kiri ataupun berjarak sekitar 5 meter dari ruang kotak penalti Ghana. Kita masih menantikan, pendengar, sudah mundur 2-3 langkah nampaknya Kayu Saka bersiap-siap akan memberikan umpan ke area kotak penalti atau pembul gawang dari Ghana. Sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi oleh salah satu pemain Ghana. Di sana ada Mensah dan terjadi lagi tarikan ataupun dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Inggris tadi terhadap nomor punggung 3 Caleb Yirenki, sehingga lagi-lagi tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Ghana. Dan sementara itu Marcus Rashford dimasukkan oleh Tuchel dengan menggantikan Madueke, menit ke-82 detik 53, tentu menambah daya gedor lini serang dari Inggris untuk bisa mencetak gol di laga keduanya. Bagaimana kini bola ke depan saja tadi maksudnya kepada nomor punggung 3 Caleb tadi, namun gagal justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris, Eze. Kini tendangan sudah dilakukan, nomor punggung 6 Magwehi dorongkan saja bola ke kanan, dialirkan lagi ke sektor kiri lagi Magwehi, umpan dorongkan bola kepada Marcus Rashford, mencoba melewati satu pemain, umpan dorongkan kepada Aurele dari sektor kanan pertahanan Ghana, mampu dia melewati satu pemain, namun sepertinya ada gangguan tadi dari pemain Ghana, namun bukan pelanggaran. Kini justru serangan balik, cepat sekali bola aliran ke mulut gol ataupun ke jantung pertahanan Inggris tadi, justru selamatlah Magwehi tadi menyelamatkan umpan lambung dari sektor pertahanan Ghana. Dan kini Declan Rice alirkan bola kepada James di sektor kanan, serang dari Inggris, umpan saja melebar dia ke Bukayo Saka, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Ghana, tadi maksudnya kepada Declan Rice, namun ini bola masih dalam gempuran pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana. Marcus Rashford mulai umpan ke mulut gawang, tidak ada rekannya yang menyambut tadi umpan crossing mendatar dari Marcus Rashford. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh pemain Ghana melalui nomor punggung 7 tadi, ada Abdul Fattah, namun lagi serangannya harus kandas karena ada satu tadi benturan dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap nomor punggung 7 Abdul Fattah, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang Benjamin Asare. Masuki menit ke-84 detik ke-38, bagaimana memang kita melihat permainan tempo cepat diterapkan oleh kedua tim baik dari Ghana maupun Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja ke sektor kiri pertahanan Inggris, mampu juga oleh pemain Ghana tadi, umpan crossing ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang dekat, justru lawan, dan dalam dekapan oleh penjaga gawang dari Inggris. Sudah lakukan lemparan, Declan Rice sudah merasuk dari sektor kanan pertahanan sendiri. James alirkan bola ke sektor kiri, ada Konsa, Konsa melebar ke kiri, di sana ada Aureli, balik lagi ke belakang kepada Guehi, hentikan bola sejenak, mungkin pelan-pelan dia memberikan kepada Marcus Rashford di sisi kanan pertahanan Ghana, masih memiliki umpan ke mulut gawang yang dituju adalah Harry Kane ataupun nomor punggung 17 tadi, namun masih bisa dikutip ataupun masih bisa dibuang oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini satu serangan dan satu serangan lagi mampu diblok oleh Benjamin dari gawang Ghana tadi, satu percobaan yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, dan kini aliran serangan masih terus dilakukan oleh pemain Inggris. Guehi, Maguehi, umpan pendek saja kepada Konsa, alirkan lagi bola kepada Declan Rice dari sisi pertahanan dari Ghana, umpan ke mulut gawang yang ditujukan oleh Marcus Rashford, namun bisa diambil oleh Harry Kane, kembali lagi Harry Kane kepada yang mampu 17, umpan lagi jauh ke mulut gawang. Apa ini? Kalau Harry Kane loh, bagaimana dua kali shot on target yang dilakukan oleh pemain Inggris tadi mampu mengancam ini pertahanan Ghana. Namun kita lihat bagaimana sundulan ataupun tandukan yang dilakukan Aureli masih membentur Mister Gawang dari Ghana, dan bola rebound juga coba tadi dimanfaatkan oleh Harry Kane dengan tendangan kaki kirinya, namun arah bola justru masih melambung di atas gawang dari Ghana yang dijaga oleh Benjamin Asare.
0: Ya, pendengar, saat ini timnas Ghana terus dikurung oleh skuad The Three Lions Inggris. Kedua tim ingin meraih kemenangan untuk segera memastikan ataupun menyegel tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan beberapa peluang tadi didapat baik oleh timnas Ghana maupun timnas Inggris. Kali ini tinggal 4 menit lagi. Marvin Senaya digantikan oleh Ojo Peprak Opong, nomor punggung 21. Opong yang merupakan pemain dari tim klub Nice yang bermain di Perancis dimasukkan untuk menggantikan Marvin Senaya, nomor punggung 26. Ya, kali ini bola jatuh di kaki pemain Inggris, ada Maguehi. Maguehi dia umpan dia berikan kepada rekannya yaitu Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford memindahkan serangan, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka mengontrol bola tapi namun dipepet dia oleh satu pemain Ghana yang baru saja masuk tadi yaitu Opong, dan saat ini kembali lemparan ke dalam dilakukan, sudah dilakukan dan tidak akurat tadi. Kali ini timnas Ghana melakukan serangan lewat Kalbirenki. Kalbirenki memberikan kepada nomor punggung 25 Prince Adu. Prince Adu berduel dia dengan Declan Rice, namun sayang sekali berhasil direbut oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini Inggris melakukan serangan, Marcus Rashford maksudnya yang dituju tadi, namun bola berhasil disapu oleh skuad ataupun pemain bertahan dari Ghana. Bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Inggris, ada Maguehi. Umpan sobat-sobatan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass lagi kepada Maguehi. Saat ini ada Eze. Eze kepada siapa diberikan, satu pemain mengawal terus pergerakan Eze. Back pass dia berikan ke belakang kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan umpan pendek kepada Declan Rice. Declan Rice umpan dia melebar ke kiri, berikan kepada Guehi. Guehi berikan kepada Rashford. Rashford saat ini meliuk-liuk dia dari sektor kiri. Crossing tadi, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh timnas Ghana. Dan sekali lagi terjadi insiden tadi. Beberapa kali terjadi insiden mendekati akhir pertandingan kali ini yang menyebabkan pertandingan harus terhenti. Dan kali ini akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana. Ya, pendengar, timnas Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0 lewat gol tunggal Caleb Jirenki. Sementara timnas Inggris mendapat perlawanan sengit dari timnas Kroasia, meskipun harus akhirnya mampu meraih kemenangan dengan skor cukup meyakinkan 4-2. Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Antoine Semenyo, namun tadi wasit lebih dahulu meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. timnas Inggris dari ancaman skuad kanan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh Jordan Pickford, berikan kepada McQuehey. McQuehey umpan, dia berikan melebar ke kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melihat-lihat rekannya, umpan lagi dia berikan kembali kepada McQuehey. McQuehey kali ini sodoran ke depan, berikan kepada Eze. Eze umpan lagi berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass ke belakang, berikan kepada Quehey. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka maksudnya menyisir dari sebelah kanan penyerangan, namun bola tadi dibuang tadi oleh pemain Ghana. Kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada McQuehey, berikan kepada Declan Rice. Declan Rice serangan berbahaya. Kali ini ada Rogers. Rogers berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan melambung, asing sekali pendengar, dibuang tadi. Sekali lagi timnas Ghana mengeliminasi serangan dari Inggris, dan kembali tendangan penjuru didapat oleh timnas Inggris. Sementara wasit asal Honduras Said Martinez memberikan tambahan waktu 6 menit untuk pertandingan ataupun injury time babak kedua ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap melakukan eksekusi, memberi tanda kepada rekan-rekannya untuk bersiap. 6-7 pemain dari timnas Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sudah dilakukan, keras datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun yang menyundul peluang yang sebenarnya mampu menghasilkan gol. Sebuah sepakan pojok yang cukup manis tadi dari Declan Rice, namun tidak ada satupun pemain dari timnas Inggris yang berhasil menyambut umpan matang tersebut, sehingga sia-sialah serangan dari timnas Inggris. Kali ini Ghana, Ghana melakukan serangan berkop duel tadi antara Rogers dan juga salah satu yaitu Caleb Jerenki. Kali ini terjadi duel udara, bola juga berhasil direbut oleh pemain Inggris. Kali ini ada Marcus Rashford. Marcus Rashford berikan kepada Rogers. Rogers dikawal dia oleh satu pemain. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarikan ini di blok lagi, sekali lagi oleh Kwasi Sibo, nomor punggung 8. Hanya menghasilkan sepakan pojok, sepakan pojok yang kesekian kalinya. Dan kali ini bersiap-siap, sekali lagi bersiap-siap Declan Rice untuk mengeksekusi sepakan pojok dari sisi kanan pertahanan timnas Ghana. Sudah bersiap-siap seluruh pemain timnas Ghana. Sudah dilakukan umpan crossing, dilakukan, ada sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, bola terjadi kemelut. Ah, dibuang lagi, bola di depan Mister Gawang berhasil dibuang dari Bukayo Saka oleh pemain timnas Ghana. Bertubi-tubi serangan dari timnas Inggris pada pagi hari ini, hingga menit ketiga tambahan waktu sudah beberapa kali serangan berbahaya dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menjebol gawang timnas Ghana. Declan Rice bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Crossing tajam tadi berhasil ditinju tadi di udara oleh Asare, Benjamin Asare, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris yang akan dieksekusi oleh Eberize Eze. Eberize Eze memberikan bola kepada Chris James. Chris James mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Chris James. Pada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi belakang kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan pada Declan Rice. Declan Rice kini ada di tengah lapangan. Umpan dia ke tengah. Maksudnya, ah, sayang sekali umpan lambung tadi bagus sekali pendengar, namun disapu sekali lagi. Para pemain bertahan dari Ghana tidak mau mengambil resiko. Sekali lagi timnas Inggris melakukan inisiasi serangan. Ada Eberize Eze. Eberize umpan ke depan, maksudnya kepada Bukayo Saka. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Sudah 4 menit tambahan waktu berlalu.

sudah dilakukan. Crossing tajam datangnya bola. Ah, berhasil diblok lagi tadi. Terjadi insiden nampaknya. Dan tadi kapten dari timnas Ghana yaitu Thomas Partey yang menggantikan kapten sebelumnya Jordan Ayew dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Inggris sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris. Maksud kami bagi Ghana. Ya tadi Prince Adu ditarik keluar digantikan oleh Baba Rahman yang merupakan mantan pemain Chelsea dan kali ini Ghana melakukan serangan. Sudah dilakukan tadi bola jauh datangnya bola namun berhasil jatuh lagi di kaki pemain timnas Inggris. Timnas Inggris saat ini melakukan serangan. Berikan kepada Declan Rice. Declan Rice mundur lagi berikan kepada McQuaid. McQuaid kepada siapa bola diberikan back pass lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan usai. Kali ini ada Eze masuknya. Ya, pendengar dengan peluit babak kedua yang telah dibunyikan oleh Said Martinez. Pertandingan harus berakhir kacamata 0-0. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi angka pada pagi hari ini untuk pertandingan kedua grup L antara Inggris melawan Ghana.

0: ribet. Cuma dapat deg-degannya doang nih Bung Esto. Ah, kipernya juga luar biasa. Asare, berapa kali percobaan untuk tembakan yang dilakukan oleh timnas Inggris ya. Kalau dari catatannya ada 9 atau 10 corner, lalu shoot atau attempt-nya itu 19. 19 tiga mengarah gawang dan enggak ada gol sama sekali. Silakan Bung Esto, gimana nih analisisnya?
1: Yang pasti babak kedua ada 6 tendangan penjuru ya, dan itu tiganya itu berlangsung hanya

di babak pertambahan awal itu. Jadi waktu apa extra time awal itu menyerang terus dan ini tidak habis-habis yang menyerang. Tetapi memang balik lagi Inggris memang belum, kalau saya katakan ini belum benar, mereka belum beruntung. Mereka sudah melakukan terumpas yang bagus, bahkan di menit ke sekitar 70 tadi mereka melakukan serangan dengan

lini belakang, terutama kredit poin lebih terutama untuk kiper Benjamin Asari ini sebagai percadangan ya. Karena Lauren Atizigi kan kiper utamanya cedera, jadi Benjamin Asari ini menjadi salah satu bintang dan dia merupakan pemain satu-satunya pemain Ghana yang bermain di liga lokal mereka. Nah, ini

0: dicoba. Sekarang lawan Ghana gagal menang. Dari 12 pertandingan yang dia pimpin, 2 pertandingan itu gagal menang, dan satu kalah, yang satu imbang itu dengan tim Afrika. Jadi sepertinya Thomas Tuchel kelemahannya di tim Afrika.
1: Ini kryptonite-nya kryptonite Tuchel tim Afrika. Tapi Bung Estu, open play nggak bisa bobol, bola mati, set piece, corner juga nggak. Ini seperti mungkin zaman-zamannya kita punya kok kita sih. Jadi enggak objektif deh. Lagi-lagi ada Beckham dulu ya. Enggak, itu salah satu era kemasan Inggris juga, tetap saja enggak bisa mengangkat trofi. Tapi gimana dari set piece atau bola mati ini, Bung, dari Inggris?
0: Saya masih punya harapan dengan tim Inggris ini ya, dengan tadi dengan menggantikan tidak langsung Rashford tapi dengan memainkan pemain-pemain muda, misalnya mereka bahkan keberanian mengganti Jude Bellingham dengan Morgan Rogers, pemain yang cukup masih muda. Lalu sebelumnya Spencer ganti O'Reilly, dan ternyata O'Reilly di sisi kiri bermain cukup bagus, bermain cukup maksimal, walaupun memang belum menghasilkan gol, tapi pergerakan dia, penetrasi dia sebagai fullback di

0: sisi kiri penyerangan dari Inggris, dia bermain cukup baik, beberapa kali tadi melakukan penetrasi masuk, dan memang kembali lagi lini belakang dari Ghana cukup bagus, kiper Benjamin Asare cukup maksimal, dan ini menurut saya kredit poinnya Inggris tidak frustrasi, ini cukup bagus.
1: Tapi gini, kita harus akui bahwa penampilan Ghana pun iya, meskipun ya diserang terus, tapi pertahanannya begitu luar biasa. Ghana juga punya banyak sejarah ya. Ketika saya sebut tadi Ghana tahun 2010 itu juga luar biasa. Tapi ini dari penampilan Ghana menjanjikan nggak? Kan poinnya sama nih masih dengan Inggris ya, 4 ya kalau nggak salah ya.
0: Iya benar, 4.
1: 4 ya. Jadi potensi untuk lolos juga besar. Nah ini sejauh mana sebenarnya kalau dari permainan Ghana dua kali pertandingan ini, Inggris dan juga lawannya kemarin itu
0: Kroasia.
1: Panama itu kan agak struggling juga sebenarnya, 0-0 sampai injury time tambahan waktu babak kedua baru
0: 0+5 ya.
1: Iya, itu baru gol. Memang agak struggling juga untuk Ghana. Tapi dari dua penampilan Ghana di Piala Dunia ini bisa siapa nih sebenarnya Ghana? Apa jadi jangan-jangan jadi kuda hitam juga nih?
0: Menurut saya yang saya katakan tadi, kalau

0: ketika lawan Inggris mereka ditekan hampir sejak pertandingan panjang waktu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi mereka berhasil solid dengan ini belakangnya, terutama termasuk si Thomas Partey
1: yang
0: cukup baik.
1: Iya, bermain cukup.

0: pertandingan ini.
1: Oke, okay, baik. Kita fokus ke grup L sekarang. Kita Inggris berada di grup L. Inggris, Ghana, Panama, Kroasia. Inggris nanti akan berhadapan dengan Panama. Sementara Ghana akan berhadapan dengan Kroasia yang poinnya kalau sekarang sih masih nol ya. Panama dan Kroasia nanti akan bertanding juga. Gimana nih kansnya untuk kalau tadi Ghana saya tanyakan, kalau Inggris kansnya untuk bisa lolos babak selanjutnya?
0: Inggris tanpa mengecilkan arti Panama, tapi Inggris lebih diuntungkan dari sejarah jadwal karena mereka bertemu tim-tim yang secara kualitas, secara peringkat juga memang berada di bawah mereka jauh. Tetapi ketika ujian pertama ketemu Kroasia berada dilewati dengan baik, pun akhirnya ketemu Ghana seri, tapi ketemu Panama, kans mereka untuk menang itu sangat besar. Dan Inggris lebih nothing tulus karena posisi sekarang kan dia di posisi pertama, keunggulan golnya ya, apa mereka unggul selisih gol, mereka masih di atas dengan produktivitas mereka, lalu disusul Ghana. Inggris sekarang

0: pada pagi hari ini. Nampaknya saya agak pesimis kalau ada kritikan bagi Thomas Tuchel, karena serangannya atau penampilan yang ditampilkan di lapangan tim Inggris itu luar biasa sebenarnya.
1: Iya, sepakat. Saya sebenarnya nanti di starter lawan Panama, kemungkinan besar Bukayo Saka akan dimainin jadi pemain starter, pemain utama, kalau melihat pertandingan permainan hari ini. Karena

bukan di sisinya, bukan Saka di sisinya Anthony Gordon di situ. Dan Anthony Gordon sebenarnya juga dalam tanda kutip, kenapa dipertanyakan, kenapa masih dipertahankan, kenapa masih jadi starter, dan itu mungkin jawabannya ketika nanti Bukayo Saka dimainkan sejak awal. Dan ini menjadi salah satu apa ya, mungkin solusi.

0: terjaga gitu.
1: Oke. Okay. Kita juga melihat bahwa tadi partai ya, meskipun Kudus tidak dipanggil ya karena cedera, tapi tadi sempat di awal-awal kita ngobrol itu dengan absennya Kudus itu nampaknya ada yang hilang di Ghana dan lebih pragmatis, tapi bisa nggak sih kira-kira di pertandingan-pertandingan selanjutnya partai ini menjadi salah satu sosok pengganti hilangnya Kudus ini?
0: Iya,

terbaik sebenarnya, yaitu Elisa Owusu. Ini yang kali ini tidak dimainkan. Elisa Owusu ini sebenarnya salah satu

0: dalam squad, terutama di lini tengah. Karena konsepnya kedua pemain ini hampir sama, tetapi yang satu lebih bertahan, yang satu lebih menyerang. Tapi sebenarnya dua-duanya gelandang tengah murni ya gitu.
1: Oh, gelandang tengah murni.
0: Ya, terutama untuk si Elisa Owusu ini. Jadi menurut saya,
1: tapi kayaknya malam ini Ghana semuanya back ya.
0: Iya.
1: Makanya enggak ada striker.
0: Makanya. Tapi dari awal memang mereka tidak memainkan striker ya. Mereka dari awal memainkan
1: William kan
0: bukan. William lebih ke samping tadi, mainnya di samping.
1: Oh, okay.
0: Jordan Ayu kan sebenarnya winger kan. Sebenarnya
1: Ayu winger ya.
0: Jordan Ayu winger. Sebenarnya mereka yang punya striker yang murni. Hanya tapi tidak dimainkan, yaitu ada Ernest
1: Nuamah
0: dan satu lagi ada Asante, Brandon Thomas Asante.
1: Iya.
0: Sebenarnya bisa dimainkan nomor 9, tetapi memang balik lagi dengan gaya sepak bola sekarang, beberapa memang tidak, sebuah tim kadang jarang sekali memiliki poin nomor 9 seperti Harry Kane misalnya, atau di Inggris ada dua sih pemain yang bisa dimainin seperti itu. Ada Oliver Chicken juga sebenarnya, tapi di Ghana sendiri tidak punya pemain seperti itu. Tetapi dengan lawan Inggris yang menekan terus,
1: iya,
0: mereka memang
1: sudah membuktikan ya.
0: Iya, membutuhkan pemain yang bisa berkuat bertahan, tapi juga ketika mereka counter bisa cepat. Nah, ini sebenarnya catatan ini yang belum saya lihat dari Ghana, terutama di sisinya Inaki William.
1: Biasanya tuh pemain Afrika itu terkenal dengan sisi speednya ya, pace-nya. Tapi ini sudah terlihat belum di penampilan melawan Inggris ini dari Ghana?
0: Kalau saya melihat dari sisinya Semenyo, iya, dia berapa kali mampu sampai kotak 16, termasuk ada dibantu si Jirenki, bahkan terupas Jirenki tadi, walaupun tidak banyak, ada satu atau dua kali, itu cukup bagus, cukup membantu Semenyo. Tetapi di sisinya Inaki William belum terlalu efektif melakukan itu. Jadi ketimbang

0: kelihatan di babak kedua mungkin mendengarkan saya. jadi terupas-terupas mereka cukup banyak, mereka banyak main berdiri kotak di box 16,
1: iya.
0: Dan itu cukup efektif. Tetapi sekali lagi, sepak bola itu ada nama tengahnya, yaitu laki.
1: Keberuntungan. Tapi overall ya, penampilan Inggris luar biasa bagus. Nah, pertahanan Ghana lebih bagus lagi. Jadi hasil imbang ini nampaknya ya sudah
0: memang seperti itu,
1: fair ya. Kita tunggu saja match-match berikutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, rangkaian Samarinda Pagi bersama Fira Amalia kembali hadir di ruang dengar Anda.
1: ...103,3 FM RRI Sendawa. Mendengar kembali Anda mendengar kesiaran RRI Setawar. Demikian tadi telah kami hadirkan secara langsung Piala Dunia Inggris melawan Ghana dengan skor 0-0. Ya, masih imbang, Bro. Ya, baik pendengar, tetaplah bersama kami. Untuk selanjutnya kami sampaikan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini kami kemas di program Sendawar pagi ini sesi pertama. Selamat pagi, semangat pagi.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Ibu, aku takut. Dari malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran loh, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
2: Wah, pagi Bu Asri.
1: Pagi Pak Seno.
2: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
1: Ah, cuma nengok aja.
2: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
1: Iya nih Pak.
2: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
1: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
2: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
1: Oh, jelas sekali.
3: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat tradisional.
4: Aku suka minum jamu.
5: Hei Rian, ngomong apaan kamu tadi?
6: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
5: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
6: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
5: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
6: Iya, iya.
7: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
0: RRI Sendawa.

0: kayak begini, teman-teman kamu juga. Ya?
1: Saat ini, fenomena bullying seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bullying teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bullying dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

Selamat pagi dan semangat pagi pendengar. Pagi ini pukul 6 sudah lewat 40 menit ya. Dihadirkan program Senawar pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini pendengar. Baik, catatan peristiwa bersejarah apa saja yang tercatat di tanggal hari ini kami kutip dari Kompas TV pendengar. Ada beberapa catatan peristiwa di tanggal 24 Juni diantaranya adalah pendaratan tentara Sekutu sampai peristiwa bintang Barcelona Lionel Messi lahir ya. Pendengar, sepekan sebelum bulan Juni berakhir, tepatnya tanggal 24 Juni, ada beberapa peristiwa penting dan bersejarah tersaji. Dan ini kami kupas dari Kompas TV, pendengar. Pertama, pendengar, mendaratnya tentara Sekutu di Halmahera. Tentara Sekutu pada 24 Juni 1945 mendarat di Pulau Halmahera. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, Pulau Halmahera termasuk Pulau Morotai memiliki arti sangat penting, khususnya saat Amerika hendak melancarkan serangan balasan yang menentukan terhadap seluruh kepentingan Jepang di Filipina dan Korea di era Perang Pasifik 1941 sampai 1945. Pulau tersebut dijadikan tempat konsolidasi ratusan ribu pasukan darat, laut, dan udara. Berikutnya mendengar, Kolonel Gamal Abdel Nasser menjadi Presiden Mesir. 24 Juni tahun 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser resmi dipilih sebagai Presiden Mesir. Nasser adalah tokoh yang menggulingkan monarki Mesir tahun 1952 dalam kudeta militer. Dia adalah satu-satunya kandidat presiden dalam pemungutan suara tahun 1956. Dalam pemungutan suara yang sama, konstitusi baru Nasser, di mana Mesir menjadi negara sosialisasi satu partai dengan Islam sebagai agama resmi, disetujui oleh 99,8% pemilih. Dalam masa pemerintahannya, Nasser mengikuti perang 6 hari antara Israel dan Arab. Mesir dan para pejuang Arab lainnya kalah telak dan pasukan Israel merebut semua Sinai dan menyeberangi terusan Suez. Setelah bencana militer, Nasser berusaha untuk mengundurkan diri, tetapi demonstrasi populer dan mosi percaya oleh Majelis Nasional Mesir membujuknya untuk tetap menjabat. Juli 1970, bendungan tinggi Aswan selesai dengan bantuan Soviet yang memberikan dorongan besar bagi perekonomian Mesir. Di bulan kemudian, Nasser meninggal karena serangan jantung di Kairo. Dia digantikan oleh Anwar el-Sadat. Terlepas dari kekalahan militernya, Nasser adalah pemimpin yang populer secara konsisten selama 18 tahun berkuasa.

Berikutnya pendengar, Yofi Widianto membentuk grup musik Kahitna. Tepatnya 24 Juni 1986 menjadi tonggak sejarah industri musik Indonesia setelah lahir Kahitna. Grup musik asal Bandung ini dibentuk oleh Yofi Widianto. Nah, sampai saat ini mendengar Lionel Messi masih terus merumput ya, dan di Piala Dunia 2026 ini Lionel Messi juga masih membela negaranya tentunya, Argentina. Lahirlah Lionel Messi di bulan Juni ini pendengar ya. Lionel Andres Leo Messi lahir di Rosario 24 Juni 1987. Messi adalah seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk FC Barcelona dan merupakan kapten timnas sepak bola Argentina dan FC Barcelona. Bermain sebagai penyerang, Messi juga dikenal sebagai pemain yang telah meraih trofi Ballon d'Or terbanyak saat ini, yakni 5 trofi. Saat ini Messi tengah memimpin timnas Argentina untuk berjuang di Piala Dunia 2026 ini pendengar. Itulah pendengar beberapa catatan peristiwa di tanggal 24 Juni. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita di pagi ini.

103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawa. FM RRI Sendawa.

0: 103,3 FM RRI Sendawa. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar sahabat di sini, program Sinar Pagi sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah. Nanti pada pukul 7 kami hadirkan Warta Berita Kutai Barat. Tetaplah bersama kami pendengar.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: FM RRI Sendawar.
2: Pendengar RRI Sendawar, saatnya kami hadirkan ke ruang dengan Anda penyampaian Warta Pagi Kutai Barat. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: RRI Sendawar dengan program

0: Radio Republik Indonesia Senewar dengan warta berita daerah Kutai Barat.
1: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar. Pagi ini menyampaikan warta pagi Kutai Barat, sari berita penting. Manfaat program Desa Brilian berupa bantuan bibit tanaman kini dirasakan warga Sumber Sari, Barong Tongko, Kutai Barat. Inovasi pertanian Kaltim tampil di Penas KTNA Gorontalo. Inilah warta pagi Kutai Barat selengkapnya hari Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Edi Twi Purwanto. Pendengar, informasi pertama, manfaat program Desa Brilian berupa bantuan bibit tanaman buah kini dirasakan warga Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongko, Kutai Barat. Dilaporkan reporter RRI Sendawar.
2: Program Brilian, salah satu program pemberdayaan desa yang diselenggarakan oleh BRI sebagai komitmen dalam mengembangkan potensi desa binaan BRI, kini telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Salah satunya pada masyarakat Kampung Sumber Sari, Kecamatan Barong Tongko, Kutai Barat. Diketahui tahun 2022 dan 2023, Kampung Sumber Sari menjadi kampung yang menerima program tersebut, yakni berupa bantuan bibit tanaman buah seperti rambutan, mangga, durian, dan alpukat. Aneka tanaman buah tersebut oleh masyarakat ditanam khusus pada area kebun adat dan menjadi milik bersama. Saat ditemui rri.co.id, Kepala Kampung Sumber Sari, Paino Wibowo, menuturkan, sejak ditanam, beberapa tanaman kini mulai berbuah, salah satunya rambutan. Dan pemanfaatannya dirasakan bersama-sama dengan masyarakat setempat.
3: Kebun adat ada, kemudian sebagian juga kan karena kebun adat ini kemarin luasnya terbatas, kemudian dibagikan juga sama warga. Kebun adat itu sebenarnya mungkin setengah hektaran lebih itu, cuma kan lokasinya agak kayak gunung-gunung gitu.
4: Sudah ditanam apa saja?
3: Kemarin ada mangga, ada durian, ada alpukat, rambutan juga.
4: Sudah berbuah?
3: Itu sudah ada yang berbuah, rambutan yang salah satunya yang sudah berbuah kan.
4: Ada juga yang belum.
3: Ada juga yang

0: belum. Kalau durian belum.
1: Bagaimana Pak pengelolaan hasil tanaman di kebun adat itu saat berbuah?
0: Namanya kebun kampung ya. Ya intinya habis ditanam, dirawat, pelihara ya. Habis itu ketika ada buahnya ya dimakan bareng-bareng siapa yang siapa yang sempat.
2: Lebih lanjut Pak Ino Wibowo menuturkan, mengingat lahan pada kebun adat terbatas luasannya, sebagian tanaman buah dibagikan kepada masyarakat setempat untuk ditanam di lahan pribadi seperti kebun atau area pekarangan rumah. Dan saat ini rata-rata warga Sumbersari memiliki tanaman buah di halaman rumahnya, seperti yang dirasakan Hadi Sunarto, salah satu warga Sumbersari yang menerima bibit tanaman buah tersebut. Ia tanam tepat di halaman rumah dan kebun. Bahkan beberapa tanaman seperti mangga, rambutan, dan alpukat kini mulai berbuah.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Hadi Sunarto.
1: Iya. Warga Sumbersari, Pak?
3: Warga Sumbersari.
1: Di RT mana, Pak? Di
3: RT 2.
1: Bapak salah satu penerimanya, Pak, ya?
3: Iya, saya sebagai penerima juga.
1: Ada beberapa jenis tanaman, Pak, yang Bapak tanam, Pak?
3: Kalau saya tanam rambutan sama mangga sama ini, apa, apukat, Pak.
1: Apukat. Iya. Ada yang ditanam di sekitaran rumah?
3: Ya,
1: atau
3: ada ini.
1: Ada.
3: Iya, ada.
1: Tapi ada juga yang di kebun Bapak?
3: Iya, kebun ya. Sendiri. Ada juga di ladang juga.
1: Ada ladang.
3: Iya. Alhamdulillah sudah mulai buah juga, waktu sebiji dua biji itu, ya. Belum banyak itu, istilahnya.
1: Iya.
3: Ya.
2: Lebih lanjut Hadi Sunarto menuturkan, berkat program Brilian tersebut, kini guna mengisi waktu luang pasca pensiun, dirinya terinspirasi mengembangkan aneka bibit tanaman buah, metode sambung pucuk dan cangkok, hasil kreativitas sendiri. Alhasil, selain menjadi sumber pendapatan baru bagi keluarganya, beberapa tanaman ia manfaatkan pada lahan-lahan tidur miliknya. Hadi menuturkan satu bibit tanaman buah siap tanam. Ia jual dengan harga Rp100.000 per pohon. Meski terdengar cukup mahal dibanding di pasaran, namun ia jamin tanaman yang ia jual adalah tanaman unggul.
3: Saya sendiri kebetulan bikin bibit, Pak, untuk dijual untuk usaha.
1: Oh, juga?
3: Iya.
1: Oh, gitu.
3: Iya. Tapi dari saya tuh cangkok, rambutan, lengkeng, apa aja, sawo.
1: Ada di kebun sana.
3: Ada ini kan, saya kan banyak ini ya, tanaman gitu. Yang sudah lama itu.
1: Iya.
3: Jadi daripada kita pruning dibuang, sia-sia kita campur. Bikin ada aja yang beli, alhamdulillah kan gitu.
1: Iya.
2: Hadi Sunarto adalah salah seorang warga perantauan asal Jawa Timur. Puluhan tahun dirinya mencari nafkah di Sendawar Kutai Barat sejak tahun 2001 hingga akhirnya menetap dan menjadi warga Kutai Barat, tepatnya Kampung Sumbersari RT 2. Kepada rri.co.id, Hadi Sunarto mengaku bersyukur kampung perantauannya pernah mendapat program Desa Brilian dari BRI dan dirinya menjadi salah satu penerima manfaat tersebut. Hadi berharap ke depan program lain dari BRI bisa berlanjut di kampungnya.
3: Harapannya ya ada keberlanjutan lah. Ya, jadi misalnya ada yang belum menerima, mungkin nanti bisa menerima gitu.
2: Hadi menambahkan, menjadi warga asal perantauan harus semangat berjuang dan kembangkan kreativitas diri seperti yang ia lakoni saat ini, memanfaatkan tanaman pruning dijadikan bibit baru. Selagi kondisi masih sehat, apapun yang dapat menghasilkan harus dijalani. Hal ini penting guna melatih mental, mengingat warga perantauan jauh dari keluarga. RRI Sundawar.
4: Informasi berikutnya, pendengar, Pekan Nasional Penas Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA menjadi forum dua arah yang memberikan ruang bagi petani dan nelayan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh informasi, peluang usaha dan perkembangan teknologi pertanian dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut juga menjadi ajang memperkenalkan berbagai inovasi yang telah diterapkan dalam pengembangan sektor pertanian di daerah. Melalui forum nasional ini, setiap provinsi diberi kesempatan menampilkan produk unggulan dan teknologi inovatif yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Berbagai hasil penelitian, pengembangan budidaya hingga produk hilirisasi pertanian dipamerkan untuk mendorong peningkatan daya saing sektor pertanian nasional. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Fahmi Himawan mengatakan, Penas KTNA 2026 di Gorontalo tidak hanya menjadi tempat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi petani, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan keberhasilan dan inovasi daerah kepada peserta di seluruh Indonesia. Penurunan daya beli masyarakat mulai dirasakan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya aktivitas transaksi di sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional Ujo Bilang dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pantauan di pasar tersebut, harga sejumlah kebutuhan pokok masih relatif stabil. Komoditas seperti daging ayam, telur, dan beras belum mengalami perubahan harga yang signifikan dibanding beberapa bulan sebelumnya. Meski demikian, pedagang di pasar tradisional Ujo Bilang, Alvin, mengatakan di antara jenis kebutuhan pokok tercatat mengalami kenaikan harga. Komoditas cabai dan minyak goreng menjadi salah satu yang mengalami penyesuaian harga akibat terbatasnya pasokan yang masuk ke wilayah Mahulu. Kenaikan harga pada sejumlah barang tersebut juga dipengaruhi tingginya biaya distribusi menuju daerah perbatasan. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat harga komoditas tertentu lebih rentan mengalami perubahan ketika terjadi hambatan pasokan maupun kenaikan ongkos transportasi. Informasi tadi mengakhiri warta berita pagi Kutai Barat di pagi ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Saya Edi mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran lah, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Pendengar, kami informasikan saat ini sudah pukul 7 lewat 26 menit. Suasana pagi di wilayah Busur Barontoko saat ini terlihat sangat cerah, pendengar. Ya, pendengar, belum lama ini menjadi pemberitaan yang cukup menggemparkan seluruh masyarakat di Indonesia, di mana ada seorang wanita yang disekap 2 tahun lebih dan kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Dengan bibir yang sudah tidak berbentuk bibir, tulang hidung yang sudah bengkok, ya, kemudian mata yang mana di mana informasinya mata yang sebelah itu sudah mengalami kebutaan dan mata yang sebelahnya lagi mengecil dan belum tahu apakah masih bisa berfungsi dengan baik. Ya, wanita tersebut asal Bandung, mendengar, ya, yang kemudian dilakukan mengalami penyiksaan 2 tahun lebih dengan seorang pria yang diinformasikan itu kekasihnya, begitu, mendengar. Ya, mendengar, informasi ini menjadi pengingat, ya, untuk kita semua, khususnya bagi orang tua yang memiliki anak gadis, ya, untuk tidak mudah atau harus berhati-hati ketika berkenalan dengan lawan jenis, ya, dalam hal ini mungkin calon pacar atau kekasih, begitu, ya. Sebaiknya diteliti terlebih dahulu, apalagi kalau kenal di tempat-tempat yang mungkin tidak kurang pas, ya. Ya, di tempat-tempat yang kurang pas, misalkan tempat konser, tempat hiburan, atau mungkin media sosial. Nah, ini penting juga nih, media sosial. Ya, jangan mudah percaya atau tidak ada kecurigaan sama sekali ketika berkenalan atau menjumpai orang di media sosial terus mengajak pertemuan dan sebagainya. Ya, sebaiknya ketika ada hal-hal yang mungkin seperti itu bagi anak-anak muda, ya, kalau memang ada keinginan untuk mengarah pada jenjang yang lebih serius, ya sebaiknya bisa bertemu di tempat yang seharusnya, misalkan di rumah bersama keluarga, disaksikan juga oleh orang tua, ya, dan bukan hanya sekedar bertemu di luaran sana, membuat komitmen kemudian mudah diajak jalan kemana-mana. Nah, ini juga penting untuk pelajaran, gitu, ya. Tapi apapun itu alasannya, tentunya perlakuan dari si pelaku tersebut tidak dibenarkan dan si korban juga tentunya sangat mendapat ini, ya, empati, simpati dari banyak orang, seluruh masyarakat Indonesia dalam hal ini tentunya. Doa yang terbaik untuk korban, semoga cepat pulih dan bisa kembali bisa melihat, ya. Karena informasinya tidak bisa melihat karena mungkin pemukulan, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi dengan semoga informasi ini bermanfaat, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.
2: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak

0: dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
6: Program siar berikutnya Pro 1 RRI Senawar menginformasikan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok, ya untuk hari ini Rabu, Kamis dan Jumat. Hari ini tanggal 24 Juni dan besok 25 Juni dan lusa 26 Juni. Pendengar, untuk hari ini Rabu 24 Juni, Longiram diperkirakan berawan. Demikian pula dengan Melak, Barung Tongkok, Dame, Muara Lawa, Muara Pahu, Cempang, Bongan, Penyinggahan, Bentian Besar, Linggang Bigung, Nyuatan, Siluk Ngure. Mukmanur Bulan diperkirakan udara kabur, Tering berawan, Sekolak Darat berawan. Hari ini didominasi berawan, pendengar. Untuk esok hari Kamis 25 Juni, Longiram diperkirakan berawan, Melaknya hujan ringan, Barong Tongkok udara kabur. Dame dan Muara Lawa berawan, demikian pula dengan Muara Pahu dan Cempang serta Bongan. Penyinggahan Bentian Besar juga berawan. Linggang Bigung di esok hari udara kabur, Nyuatan dan Siluk Ngure berawan. Mukmanur Bulan hujan, Tering berawan, Sekolak Darat berawan.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di Sendawar Pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari Jumat pendengar di tanggal 26 Juni pendengar. Jumat 26 Juni Long Iram diperkirakan hujan, melak, udara kabur, demikian pula dengan Barong Tongkok, Dame, Muara Lawa, Muara Bahu, udara kabur. Jembang berawan di hari Jumat, Bongan juga berawan. Penyinggahan di hari Jumat udara kabur, Pentian Besar berawan. Lenggang Bigung diperkirakan hari Jumat udara kabur, demikian pula dengan Nyuwatan. Seluk Mure cerah berawan, Mukmanur bulan hujan, Tering hujan, Sekolak Darat udara kabur. Ya, pendengar, usai sudah kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, hari esok, dan Jumat 26 Juni. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetaplah bersama kami, pendengar, untuk menyimak warta berita sentral bersama Pro 3 pukul 8 sesaat lagi.